0: Kepresidenan Republik Indonesia Balikirti dan menjadi fokus dalam penyampaian informasi yang ada di museum tersebut. Sehingga kami untuk pengelolaan Museum Kepresidenan Republik Indonesia ini lebih bersifat inklusif, yang tadinya memang terasa susah untuk diakses, tapi kemudian sekarang sudah dapat diakses oleh umum begitu.
1: Adapun di bidang edukasi, Museum Balikirti rutin menjalankan program Museum Goes to School sejak tahun 2023 melalui kerjasama dengan Dinas Pendidikan khususnya di Kota Bogor. Museum juga membuka kolaborasi dengan berbagai komunitas melalui kegiatan walking tour dan program bersama. Selain itu, media sosial, konten audiovisual, dan panel permainan interaktif dimanfaatkan untuk membantu pengunjung memperoleh informasi mengenai koleksi serta sejarah kepresidenan Indonesia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Pertahanan Sudan, Letnan Jenderal Hasan Daud Kabrun Kayan, mengatakan Indonesia dan Sudan memiliki ikatan yang kuat dalam persaudaraan. Bobby Osapulite melaporkan selengkapnya.
3: Indonesia dan Sudan adalah negara yang sangat bersahabat lama. Maka semua yang memusuhi Indonesia adalah musuh dari Sudan, dan semua yang memusuhi Sudan adalah musuh dari Indonesia.
4: Menteri Pertahanan Sudan, Letnan Jenderal Hasan Daud Kabrun Kayan mengatakan Indonesia dan Sudan adalah sahabat lama, sehingga semua musuh Indonesia juga dipastikan musuh Sudan. Hal tersebut disampaikan usai menemui Menteri Pertahanan Republik Indonesia Safri Samsudin di Jakarta. Tidak hanya mempunyai hubungan baik, Hasan juga mengatakan tujuannya menemui Menteri Pertahanan Republik Indonesia Safri Samsudin untuk menjalin berbagai kerjasama, khususnya di sektor pertahanan.
5: لتقويه العلاقه كل العلاقات السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه والدبلوماسيه والتكامل المشترك الذي يفيد الشعب السوداني والشعب الاندلسي.
3: انا اترجم قليلا. Beliau mengatakan kehadiran kami sebagai Menteri Pertahanan Republik Sudan, Indonesia dan Sudan adalah negara yang sangat bersahabat lama. Maka semua yang memusuhi Indonesia adalah musuh dari Sudan, dan semua yang memusuhi Sudan adalah musuh dari Indonesia. Kita akan bersama-sama dalam kebaikan ini.
4: Sementara itu, Karo Infohan Setjen Kemhan Brigjen TNI Riko Ricardo Sirait mengatakan pertemuan dengan Menhan Sudan Hasan membicarakan kerjasama khususnya di bidang pertahanan. Namun menurut Riko, ada yang menarik dalam pertemuan tersebut, juga dibicarakan adanya peluang kerjasama di bidang pertahanan pangan.
6: Bagi kedua negara, khususnya di bidang pertahanan, pembicaraannya antara lain mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan, pertukaran personil dan target, serta juga pengembangan kerjasama antar lembaga pendidikan pertahanan. Peluang kerjasama di bidang pertahanan pangan. Sudan menyampaikan potensi yang mereka miliki berupa lahan pertanian yang luas dan subur, serta sektor peternakan yang cukup besar.
4: Menhan Sudan Hasan juga mengatakan Indonesia memiliki banyak kesamaan dengan Sudan, baik dari sisi budaya dan agama. Pemerintah Sudan banyak memberikan beasiswa bagi warga Indonesia atau WNI yang menempuh pendidikan di International University of Africa. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan selanjutnya kami akan putarkan jurnal MTQ 2026 produksi RRI Semarang.
7: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
8: Kepolisian secara rutin melaksanakan pengamanan dan pengawasan venue pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31. Berikut laporan Luki Setiawan.
9: Baik, terima kasih. Saya Kompol Rismanto.
10: Polsek Semarang Selatan, Polrestabes Semarang melakukan pengecekan kesiapan venue pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 di Auditorium Imam Barjo Undip, Kelurahan Peleburan, Kota Semarang pada Jumat siang. Pengecekan dilakukan Kapolsek Semarang Selatan Kompol Rismanto bersama Wakapolsek, Kanit Binmas, Babin Kamtibmas, serta penyelenggara atau event organizer. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kesiapan venue sekaligus mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan lomba. Kompol Rismanto menambahkan kepolisian juga akan melakukan sterilisasi sebelum kegiatan berlangsung, baik pada ruangan ataupun pemeriksaan terhadap peserta. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya antisipasi, sekaligus memastikan seluruh rangkaian perlombaan MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang berjalan aman dan lancar.
9: Jadi untuk pelaksanaan kegiatan pengamanan di venue sini nanti, dari kepolisian, dari TNI, kemudian dari Pemkot Semarang dan Pemkot Provinsi juga ya, dari Satpol PP, Tantip.
10: Sementara itu, event organizer venue, Tasya, mengatakan persiapan di Auditorium Imam Barjo Undip saat ini sudah mencapai 80% hingga Jumat siang. Venue tersebut akan menampung 127 peserta dengan perlombaan berlangsung mulai pukul 8 hingga 17 sore, mulai pukul 8 hingga pukul 17 sesuai jadwal yang disampaikan penyelenggara.
11: Peserta, total peserta di sini ada 127 peserta. Hari Minggu di jam 8 sampai jam 5 sore. Untuk peserta ini ada transportasinya sendiri.
10: Auditorium Imam Barjo Undip akan digunakan untuk sejumlah cabang lomba, diantaranya golongan naskah dan hiasan mushaf, dekorasi dan lukis, serta golongan digital. Pelaksanaan lomba di venue tersebut berlangsung selama 3 hari, mulai 13 hingga 15 September 2026, dengan 2 sesi setiap harinya. Luki Setiawan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Sebanyak 847 peserta dan ofisial dari 12 provinsi telah tiba di Jawa Tengah untuk mengikuti Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 di Kota Semarang. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan berbagai kebutuhan peserta telah disiapkan, mulai dari penginapan, konsumsi, transportasi, hingga layanan kesehatan dan keamanan. Wakil Gubernur Jawa Tengah Tad Yasin Maimun mengatakan, untuk mendukung mobilitas selama pelaksanaan MTQ, Pemprov Jawa Tengah menyiapkan 15 unit bus yang dapat digunakan kafilah, dewan hakim, panitia, dan juga tamu. Setiap kafilah juga mendapat pendampingan dari perangkat daerah di lingkungan Pemprov Jawa Tengah.
12: Jadi setiap dinas mendampingi satu provinsi untuk menjamu, memberikan informasi kebutuhan-kebutuhan apa aja yang selama Musabaqoh Tilawatil Quran ada apa aja, mereka akan memberikan info dan kami juga menawarkan kepada kafilah kalau ingin berwisata kita ada bisnya ya, kita siapkan untuk berwisata di Jawa Tengah.
8: Sementara kafilah Papua Barat Daya menjadi salah satu rombongan yang telah tiba di Kota Semarang. Wagub Papua Barat Daya Ahmad Nausral menegaskan keikutsertaan Papua Barat Daya dalam MTQ Nasional lebih mengutamakan partisipasi dan pengamalan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan masyarakat. Menteri Agama Republik Indonesia Nasruddin Umar menyambut hangat seluruh kafilah dari 37 provinsi se-Indonesia. Menak menyampaikan rasa syukur karena Jawa Tengah, khususnya Semarang, dipercaya menjadi tuan rumah MTQ Nasional 31 setelah 47 tahun sejak terakhir kali digelar di kota ini. Menak menyampaikan rasa syukur karena Jawa Tengah, khususnya Kota Semarang, dipercaya menjadi tuan rumah MTQ Nasional 31 setelah 47 tahun sejak terakhir kali digelar di kota ini. Menurut Menak, MTQ sebagai ruang persaudaraan dan keberagaman. Beliau menegaskan, MTQ bukan sekadar kompetisi, melainkan ruang silaturahmi nasional yang mempersatukan perbedaan daerah, bahasa, dan budaya di bawah satu payung Al-Quran. Menak menambahkan, banyaknya peserta menandakan bahwa Al-Quran adalah rahmat untuk seluruh alam, bukan milik satu golongan saja. Menak mengharapkan, MTQ tidak boleh berhenti pada kompetisi. Membaca dan menghafal Al-Quran adalah tahap awal. Yang lebih penting adalah menjadikan Al-Quran yang hidup dalam sikap dan perilaku sehari-hari. Menak juga menambahkan, rencananya MTQ akan digelar setiap setahun sekali, melihat antusias peserta pada MTQ setiap digelar. Gubernur Ahmad Lutfi menyambut hangat seluruh kafilah dari 37 provinsi se-Indonesia serta seluruh kabupaten kota se-Jawa Tengah. Ia menyampaikan rasa syukur dan kebanggaan karena Jawa Tengah dipercaya menjadi tuan rumah MTQ Nasional 31 tahun 2026 dengan tema Menebar Cahaya Al-Quran dalam Harmoni Menuju Indonesia Emas yang Berkeadaban. Hal itu dikatakan Gubernur pada sambutannya pada malam Ta'aruf MTQ ke-31 tahun 2026 di halaman Gubernuran Semarang. Lebih lanjut, Gubernur menjelaskan meskipun berbeda-beda daerah suku namun tetap satu. Beliau menegaskan MTQ bukan milik kelompok tertentu, melainkan milik seluruh rakyat Indonesia. Acara ini harus terbuka, inklusif, dan tidak boleh terkesan eksklusif. Masyarakat luas dipersilakan hadir dan menyaksikan pembukaan di Simpang 5 tanpa mengurangi prosesi resmi kafilah. Sementara MTQ ke-31 diikuti 37 provinsi, yakni 11.000 orang secara keseluruhan dengan 2.242 peserta lomba.
7: Demikian, Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
2: Beralih ke informasi mancanegara, para pemimpin BRICS mengecam pelanggaran terhadap kedaulatan Lebanon dan menyerukan Israel untuk menarik pasukan dari wilayah Lebanon yang diduduki, sekaligus menyatakan komitmen terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah Suriah. Para pemimpin BRICS mengecam pelanggaran yang terus berlangsung terhadap gencatan senjata serta kedaulatan dan keutuhan wilayah Lebanon. Hal itu disampaikan dalam pernyataan bersama yang diterbitkan pada Sabtu di KTT BRICS New Delhi, India. Dan kini kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. PSSI menggelar Trophy Tour and Giant Ball Parade menjelang berlangsungnya turnamen FIFA ASEAN edisi perdana pada pagi hari ini. Turnamen dimulai di pintu 6 Kompleks Gelora Bung Karno Senayan dan berakhir di Bundaran Hotel Indonesia. Niar Abdulliti Loli melaporkan. Niar.
13: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini saya berada di kawasan Bundaran Hotel Indonesia di mana tepatnya pada pagi ini dijadwalkan atau direncanakan akan diperkenalkan secara publik ataupun diperkenalkan lebih masif lagi trofi atau pengenalan trofi atau piala dari FIFA ASEAN yang akan menjadi edisi perdana yang akan digelar oleh FIFA di kawasan Asia Tenggara pada tahun ini, di mana Indonesia akan menjadi tuan rumah dari divisi 1 dari 2 divisi yang akan digelar pada tahun ini bersama dengan Hong Kong. Dan berdasarkan jadwal sebelumnya, seharusnya pada pukul 7.15 rombongan dari rombongan untuk trophy tour dan juga Giant Ball Parade ini harusnya sudah tiba di Bundaran Hotel Indonesia. Namun informasi yang terakhir kami dapatkan saat ini rombongan parade dan parade dari trofi dan juga Giant Ball ini baru bergerak beberapa menit yang lalu dari kawasan kawasan kompleks Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana dari informasi yang kami sudah sampaikan untuk Anda yang mungkin telah mengakses rni.co.id, kami mendapatkan informasi bahwa titik mula ataupun titik startnya itu akan dimulai dari pintu 6 kompleks GBK, kemudian akan berlanjut di zona 2 yaitu di depan Hotel Le Meridien akan menjadi titik penjemputan dari rombongan VIP, kemudian akan berlanjut ke zona 3 menuju Bundaran Hotel Indonesia. Dan nantinya ketika nanti tiba di Bundaran Hotel Indonesia ini ada sejumlah rangkaian kegiatan yang juga akan digelar bersama dengan rombongan serta tentunya masyarakat yang akan terlibat di Bundaran Hotel Indonesia, di mana yang seperti yang kita tahu bahwa di setiap hari Minggu ini merupakan jadwal digelarnya Car Free Day ataupun CFD, dan tentu nantinya ada sejumlah rangkaian diantaranya seperti trophy presentation moment, kemudian juga ada photo session serta closing remarks, dan nantinya tentu masyarakat akan lebih mengenal lagi seperti apa bentuk dari trofi FIFA ASEAN serta apa saja nanti yang hal-hal menarik yang bisa disaksikan, dan tentunya jadwal sendiri dari penggelaran FIFA ASEAN di Indonesia sendiri atau secara umum akan dimulai pada tanggal 24, namun di Indonesia sendiri akan dimulai pada tanggal 25, di mana di Indonesia akan ada 8 tim termasuk juga Indonesia sebagai tuan rumah yang akan terbagi ke dalam 2 grup, di mana grup A akan digelar di GBK atau di Jakarta sebagai tuan rumah, sementara grup B itu akan berlangsung di Bandung, di mana Stadion Sijalak Harupat akan menjadi lokasi pelaksanaan dari turnamen tersebut. Dan nantinya Indonesia sendiri akan menggelar pertandingan home-nya di Stadion Gelora Bung Karno Senayan, sementara lapangan latihan kali ini yang dipilih adalah lapangan dari PT IKA atau Estetika sekarang namanya, yang merupakan milik dari Kepolisian Republik Indonesia, di mana nanti lapangan itu akan menjadi lapangan latihan dari Timnas Indonesia selama gelaran FIFA AFCON 2026. Sampai ini kami masih menanti kedatangan dari gelaran trofi ataupun perjalanan trofi yang akan tiba pada beberapa waktu ke depan, di mana saat ini bisa sampai kami sampaikan juga sudah disediakan stage ataupun panggung yang nanti akan menjadi lokasi diperkenalkannya trofi FIFA ASEAN. Kemudian masyarakat pun sudah mulai berkumpul di titik yang menjadi lokasi nanti digelarnya trofi presentation dari trofi FIFA ASEAN 2026. Mungkin untuk sementara pendengar dapat kami sampaikan dari kawasan Bundaran Hotel Indonesia Nyara Buliti Lollipop 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Banyak berbuat, sedikit berbicara. Banyak menjaga, kurang bersandiwara. Kaya demi mencapai jati diri untuk melengkapi identitas Indonesia. Bukan sekedar memperingati, kita juga harus beraksi, berbuat untuk negeri, sekaligus menginspirasi.

0: Pendengar RRI, saat ini kita akan mengupdate informasi cuaca dari Stasiun Meteorologi Kelas 3 Naha. Di ujung telepon kami sudah terhubung dengan Prakirawan Firdaus. RRI Pro 1.
1: Laporan terkini.
0: Firdaus, silakan informasinya.
2: Ya, selamat pagi para pendengar RRI Tahuna. Kami dari Prakirawan BMKG Pro 1 akan menyampaikan pesan protokol pertandingan Sangki yang berlaku hari ini, Minggu 13 September 2026 pada pagi hari hingga dini hari. Secara umum kondisi cuaca di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe diperkirakan telah berawan hingga berawan dengan suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 89%. Secara umum angin bertiup dari arah barat daya hingga barat dengan kecepatan angin antara 4 hingga 28 km per jam. Dengan tinggi gelombang laut di perairan Kepulauan Sangihe diperkirakan berada pada kategori sedang dengan tinggi gelombang laut antara 1,25 hingga 2,5 meter. Kondisi cuaca perairan secara umum diperkirakan berawan tebal hingga hujan ringan disertai petir dengan angin yang bertiup dari barat daya hingga barat laut serta memiliki kecepatan antara 13 hingga 54 km per jam. Sekian informasi perakiraan cuaca untuk hari ini. Tetap update informasi cuaca wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe di Facebook kami BMKG Naha Kepulauan Sangihe dan aplikasi info BMKG yang dapat diunduh melalui Play Store dan App Store. Bagi informasi tambahan, saat ini di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe tengah memasuki periode musim kemarau dan fenomena El Nino yang dapat meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. Hingga kami dari BMKG menghimbau masyarakat apabila menemukan titik api segera laporkan kepada pihak berwenang agar segera ditindaklanjuti. Selanjutnya kami kembalikan ke studio RRI Tahuna. Terima kasih dan selamat beraktivitas.
3: RRI Pro 1. Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

23 ayat 1 sampai 6. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa.

Setelah tadi ada Yos Palpiali, Jiwaku Memuliakan Tuhan, kita masih terus mendengarkan kidung-kidung rohani pada saat ini. Kali ini ada Keisha Asaria dengan Kau Sediakan Bagiku.

rencana Tuhan. Rencana Tuhan selalu sempurna dan ajaib. Walaupun terkadang sulit dan terasa berat untuk dijalani, tetapi pasti indah pada waktunya. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah.

Saudara, kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah. Sekalipun kita tidak setia, tapi Tuhan tetap setia. Berkali-kali mungkin kita terjatuh, tetapi berkali-kali tangan Tuhan datang menolong setiap kita. Amin.

0: kuasa doa. Doa tidak selalu mampu mengembalikan mereka yang kita cintai, tapi mampu memberikan kebahagiaan bagi mereka. Doa tidak mampu mengulang waktu, tapi mampu membuat kesempatan datang kembali. Doa tidak selalu mampu memperbaiki hati yang hancur, tapi doa mampu mengubahnya menjadi sumber kekuatan dan penghiburan. Doa tidak selalu mampu mengubah penyesalan masa lalu, tetapi mampu mengubahnya menjadi harapan.
1: Firman Tuhan berkata, doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16b.

Berdoa membuat dirimu kuat, murah hati membuat dirimu diberkati, gembira membuat dirimu sehat, sabar membuat dirimu bijak, lemah lembut membuat dirimu dikagumi, setia membuat dirimu dicintai dan mengasihi.

Di menit ke-35 saat ini lepas dari pukul 9 pagi dan pendengar RRI kita masih terus mendengarkan kidung-kidung rohani sementara kita juga menantikan siaran langsung ibadah Minggu pagi di 13 September 2026 dari Gereja Gemis Smyrna Kapai Kolongan Beha Baru.

Jerih payahmu tidak sia-sia. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak

Hari ini adalah anugerah baru yang Tuhan berikan bagi kita. Apapun yang akan kita hadapi, jangan takut dan jangan bimbang. Kita tak akan pernah berjalan sendiri. Tuhan selalu menyertai setiap langkah hidup kita. Firman Tuhan dalam Yosua 1 ayat 9 berkata, "Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi." Janji ini mengingatkan kita bahwa di setiap aktivitas, setiap keputusan, bahkan dalam setiap tantangan hari ini, Tuhan ada bersama kita. Dia memberi kekuatan, Dia memberi penghiburan, Dia memberi jalan keluar. Karena itu, jalani hari ini dengan penuh semangat dan iman. Lakukan yang terbaik dan percayalah bahwa Tuhan menuntun setiap langkahmu. Selamat menjalani hari ini, Tuhan memberkati.

0: Baik, pendengar RRI, satu menit lepas dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah, saat ini kita akan mengikuti siaran langsung ibadah Minggu pagi dari Gereja Gemis Smyrna Kapai Kolongan Beha Baru. Kami akan bersama dengan reporter Anton Lahoba.
1: Pemirsa RRI, siaran langsung ibadah Minggu 13 September 2026 hari ini dari Gemis Jemaat Smyrna Kapai di wilayah Kelurahan Kolongan Beha Baru. Dan ibadah di hari ini akan dilayani oleh Pendeta Efraim Diamanis yang merupakan pengurus atau unsur MPS Sinode Gemis. Dan dalam ibadah hari ini juga akan dilaksanakan
2: tanggal 9 September
1: pengurus BPMJ dan juga P2 HKP. Kita ikuti ibadah di saat ini dari Jemaat Smyrna Kapai Kelurahan Kolongan Beha Baru.
2: Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Ibadah minggu ketiga, minggu 13 September 2026 kita mulaikan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan hai seluruh bumi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri dan kita menyanyi pujian NKB nomor 6 ayat 1 dan 4.

0: Kita aktakan kehadiran Allah dengan menabiskan ibadah ini. Dalam naungan rahmat Bapa Surgawi, dalam jalinan cinta kasih Yesus Kristus dan tuntunan kuasa Roh Kudus, ibadah ini ditabiskan.
1: Amin.
0: Amin. Tuhan menyertai saudara-saudara.
1: Dan menyertai saudara juga.
0: Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain.
1: Jemaat disilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan pujian yang akan disampaikan oleh seluruh pelsus yang hadir di saat ini. Disilakan.

0: adalah hukum Tuhan sebagaimana tertulis dalam Yohanes 13 ayat 34 dan 35 bunyinya, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi.
1: Kita sambut menyanyi NKB 65 ayat 1 dan 2, Besar Kasih Allah.

0: Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dosa kita, kepada-Nya kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami bersyukur sebab kasih Tuhan selalu nyata dalam hidup kami. Namun kami sadari bahwa ketika hidup dijalani dalam karya pelayanan pengabdian usaha kerja kami, kami tak pernah luput dari kekurangan, keterbatasan, kesalahan yang melahirkan dosa di hadapan. Oleh karena ini kami memohon, kasihani dan ampuni kami, agar kasih Tuhan selalu ada di hidup kami. Baharui kami, agar pikiran, perasaan, perkataan dan tindakan kami yang kami lakukan di dunia ini berkenan kepada-Mu. Dalam nama-Mu Tritunggal yang Esa, Bapa, Anak dan Roh Kudus, inilah kami. Amin. Bagi yang mengaku dosa dan bertekad untuk tidak lagi hidup dalam dosa, berlaku firman ini. Jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang perantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia.
1: Kita sambut menyanyi NKP 23:1 dan 2 di dalam kasih yang teguh.

0: marilah kita mengaku iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman Nicea Konstantinopel. Mulai. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh kuas
1: dari anak darah Maria dan menjadi manusia,
0: yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab,
1: naik surga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan
0: untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus yang adalah Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah beriman
1: dengan perantaraan para nabi.
0: Aku percaya
1: kepada satu gereja yang kudus dan am dan rasuli.
0: Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin.
1: Jemaat disilakan duduk.
0: Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami, Tuhan yang hadir menyertai, membimbing, menghibur kami dengan kuasa Roh Kudus, kami bersyukur jika Kau masih beri kesempatan kepada kami hidup yang memungkinkan kami untuk berjumpa satu dengan yang lain, bersama-sama dalam penyembahan kepada Tuhan. Secara pribadi pun dalam hidup bersama persekutuan jemaat, kami mengakui kasih kuasa Tuhan yang dinyatakan, kepastian Engkau memperhatikan kami, memelihara kami kala kami menikmati hidup, bahkan menikmati peristiwa-peristiwa hidup yang membuat kami bersuka cita di saat ini. Kuduskan dan sucikan kami semua, agar ibadah kami, penyembahan kami, layak dan berkenan kepada-Mu. Sesaat kami membaca Alkitab, merenungkan firman-Mu, kiranya kuasa Roh Kudus-Mu menuntun kami mengerti firman-Mu. Mampukan hamba-Mu, Tuhan, dalam kekurangan, kelemahan, untuk dapat memberitakan firman ini sesuai kebenaran-Mu. Jadikan kami bukan hanya pemberita, pembaca, pendengar, tetapi pelaku firman-Mu dalam hidup dimanapun kami berada. Demi nama-Mu, ya Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab di saat ini, bacaan gemis, Roma pasal 12. Roma pasal 12 ayat 3 sampai 8. Roma pasal 12 ayat 3 sampai 8. Saya baca dari Alkitab Terjemahan Baru 2. Demikian firman Tuhan, berdasarkan anugerah yang diberikan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir sedemikian rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berbeda-beda menurut anugerah yang diberikan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memimpin, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan belas kasihan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Demikian bacaan Alkitab, terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu.

0: Salam sejahtera buat kita semua.
1: Salam.
0: Pendengar RRI dimanapun berada, ibu bapa, jemaat yang dikasihi Tuhan, dari mimbar gemis jemaat Smyrna Kapai Kolongan Bahabaru, berita tentang firman Tuhan hendak disampaikan pada kesempatan ini. Roma pasal 12 ayat 3 sampai 8. Mulai dari ayat 3, Rasul Paulus berucap seperti ini: berdasarkan anugerah yang diberikan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu. Paulus merasakan dan meyakini bahwa karunia yang ada pada dirinya adalah karunia memberitakan. Dalam pemberitaan itu, ia mengingatkan, ia menasihati. Pertanyaan sekarang, apa karunia kita? Apakah kita merasakan apa karunia kita masing-masing? Bapak Ibu, apa kira-kira karunia, kalau saya tanya dari Ibu Pendeta, apa karunia Ibu Pendeta yang dirasakan kini? Memberitakan juga kan? Mungkin saya juga saya memberitakan. Dan di dalam pemberitaan ada nasihat. Kau jangan marah. Karena itu tanggung jawab kami terhadap karunia yang diberikan. Kalau karunia tukang bikin atau bangunan, itu no karunianya. Tukang bikin somba, itu no karunianya. Apalagi apa di sini? Pendengar RRI dimanapun berada, pasti kita merasakan apa karunia dalam diriku yang diberikan oleh Tuhan sampai detik ini, dan karunia itu dipraktekan dalam hidup rumah tangga, keluarga, dalam hidup bersama di persekutuan yang kecil, persekutuan besar, kelompok pelka, jemaat, gereja,

daripada yang patut kamu pikirkan. Jadi kita merasakan kita cuma ini, ya, cuma apa, karunia saya cuma apa, ini karuniaku. Jadi saya berpikir di seputar karunia yang diberikan itu, tidak lebih. Katakanlah kalau Tuhan so kasih 100 perak, so itu no. Udah jomo berpikir memeli manga. Ini contoh ya. Tak lebih dari 100 perak. Kalau Tuhan so kasih, jadi karunya saya rupiahkan. Kalau Tuhan sudah kasih 1 juta, berpikir jauh sedemikian rupa 1 juta itu bisa membiayai apa dan membeli apa. Jangan talabeh. Kita yang sengkak kekong pikiran ini. Sebab Aron. Akhirnya apa? Jadi Paulus mengingatkan, berpikirlah sedemikian rupa dari karunia yang ada padamu. Tidak usah berpikir lebih. Tentang kata be. Apa kalau berpikir terlebih? Kita Pak Kostor bilang tracks. Kita kejar apa Pak Kostor? Nanda tuang dai jai pusing dang. Oh, stres. Padi aku tracks. Jadi stres karena berpikir lebih. Biasa aja orang toh. Nikmati hidup apa adanya, bukan ada apanya. Nikmati hidup apa adanya dalam syukur kepada Tuhan. Makasih lo lampu nemeli. Kulkas angku pendeta isi na teho. Nak beli motor ni sausuang kibaro ikum sang kredit atau iya isi ya. Itu pikiran kau sudah melebihi karunia kemampuan yang diberikan kepada Tuhan. Boleh kata be tadi stres talabe sudah jadi apa kan begitu ada tingkatannya toh. Ya, bisa juga asam lambung, nama ke darah tinggi. Kalau darah tinggi, apa ini kata besikan dia una. Syukur kalau napalau buat dambing. Susi tidak kurang kaget. Hati tidak buai sesangi meriadu. Itu ini Tuhan dan Tuhan sudah pasti tahu tentang kita. Ini pas. Bapak-bapak ini Tuhan so kasih ini sudah sepas itu. Pas. Jangan kecewa atau apa. Kabeh mahari nelembu pai karabu. Tuhan so atur begitu. Yang ada pada kita adalah bagaimana memanfaatkan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita untuk kehidupan. Kehidupan yang bermanfaat. Pakai hino mendekeng. Kirakan ini main 1 juta pakai. Bawa beli ibu-ibu apa ya? Beras. Nah. Apa? Ya? Ya. Jangan lupa lipstick. Nah, lipstick belian 1 juta sekarang ini skincare. Jadi apa saya bilang tadi, apa adanya dalam artian Bapak syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Terus tetap

0: yang syukuri apa yang ada, karena itu karunia Tuhan kepada kita. Tidak usah berpaksa, akibatnya nanti berabe tiba dia. No. Siapa? Nawanting. Kabe. Nansa. Pikiran dari berlebih. Memikirkan. Pikirkanlah ya apa yang sudah ada. Soal belum ada. Nanti jom. Ya toh? Kita bersyukur hari ini saya. Ya. Pergumulan kita berdoa semua di mana-mana ya hari ini. Itu? Ya. Ya. Bilang kok cuaca bersahabat. Jadi berpikir sedemikian dalam bahasa kan, hendakkah kamu berpikir sedemikian rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman. Jadi dalam dasar iman mensyukuri apa yang Tuhan berikan dan memanage itu, menata, mengatur itu dalam dasar iman supaya kita kuat dan ya kuat. Orang yang bersyukur adalah orang yang kuat. Amin ini. Orang yang bersyukur adalah orang yang tahu memanfaatkan hidup yang adalah karunia Tuhan buat kita, dikaitkan dengan kehidupan bersama. Tubuh Kristus itu dipahami sebagai gereja. Tubuh Kristus seringkali dipahami atau dilukiskan sebagai gereja di dunia ini. Dalam konteks Smyrna dilukiskan sebagai jemaat yang di dalamnya ada macam-macam orang yang pikirannya bermacam-macam, yang otaknya bermacam-macam, yang pertimbangannya bermacam-macam, pokoknya bermacam-macam. Diandaikan sebagai tubuh kita, tembok, mata, tuli, tangan, kaki dan lain-lain, semua berbeda. Kita berbeda karena Tuhan mengaruniakan itu. Sementara jalan tadi saya merenungkan itu, kita berbeda karena Tuhan menghadirkan demikian. Maka karena Tuhan mengaruniakan perbedaan, maka jangan alergi terhadap perbedaan, karena perbedaan itu keniscayaan. Kita berbeda, tubuh, bagian tubuh kita berbeda tetapi terhubung satu dengan yang lain. Jadi terhubung. Otak komando, Tuhan komando, kita melakukan sesuai karunia yang diberikan Tuhan. Kesadaran itu penting dari kita sebagai manusia yang menerima anugerah karunia Tuhan itu. Kesadaran bahwa kita sendiri dalam hidup sepi. Kalau kita sendiri menjalani kehidupan ini akan kesepian, maka kita butuh orang lain. Kalau kita hidup sendiri, kita tidak akan mampu mengembuli banyak hal dalam kehidupan ini. Kita butuh orang lain, kita perlu orang lain. Orang lain yang berbeda itu. Maka perbedaan sesungguhnya berhakikat agar kita saling menopang, saling menguatkan, saling menghibur, saling membantu satu dengan yang lain. Perbedaan yang dari Tuhan itu mengingatkan kita, ciptakan perdamaian. ciptakan hubungan, ciptakan relasi, relasi baik kita dengan sesama kita. Padamkan egoisme kehidupan. Banyak orang egoisme di dunia ini sekarang ini, merasa lebih jago dari yang lain, merasa lebih kaya dari orang lain, merasa lebih pintar dari orang lain, merasa lebih kuat dari orang lain. Orang yang merasa demikian, ego. Tidak ada tempat bagi orang yang ego dalam hidup di dunia. Apalagi kita kaitkan kita sebagai manusia, sebagai makhluk. Makhluk apa kita? Makhluk sosial. Terhubung satu dengan yang lain. Jadi jemaat, ibu bapak saudara pendengar RRI dimanapun berada, perbedaan sesungguhnya mau menghubungkan kita. Dan hubungan itu menjadi baik jika kita memelihara, menghargai perbedaan itu. Seringkali kita mendengar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di tengah perbedaan, junjung tinggi toleransi. Menghargai perbedaan karena itu anugerah. Tidak perlu merasa mayoritas. Saya tidak terlalu sependapat dengan kata itu. Mayoritas dan minoritas. Karena kita memang sudah dianugerahkan Tuhan berbeda. Banyak dan sedikit itu anugerah. Anugerah Tuhan tidak dapat dilukiskan oleh apapun selain kita mensyukurinya. Mensyukuri semua itu kepada Tuhan. Gereja masih Injili Sangya Talaut masa kini masih dalam proses pelantikan. Ada juga peneguhan-peneguhan tambahan. Kiranya dari perbedaan yang ada, kita menjadi motivator perdamaian, kerukunan, kesejukan dalam persekutuan berjemaat bergereja yang berbias dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sekali lagi saya mau bilang bahwa tidak ada tempat bagi orang yang ego. Dia tidak akan berhasil. Sebesar apapun dia, setinggi apapun dia, sepintar apapun dia, sekaya apapun dia, pasti membutuhkan orang lain. Maka pelihara perbedaan, pelihara kebersamaan yang berbeda itu. Aku butuh ibu bapa dan ibu bapa butuh saya. Kita saling membutuhkan satu terhadap yang lain atau satu dengan yang lain. Gereja, tubuh Kristus yang di dalamnya orang-orang percaya yang berbeda-beda. Kali lagi, perbedaan hendaknya menghadirkan semangat kita untuk selalu bersama. Selalu bersama. Pelayan Tuhan kalau tanpa orang yang dilayani, apa artinya? Demikian juga yang dilayani tanpa ada yang melayani, apa artinya? Kita terhubung, saling menopang, saling menguatkan, saling menghibur satu dengan yang lain. Sebagaimana nas pembimbing, demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Kita satu tubuh. Tangan sebelah sakit, semua rasa sakit. Tak? Mata sebelah buta, semua menjadi buta. Dan lain sebagainya. Semangat bersama sebagai orang percaya. Dan Kristus menginginkan kita untuk terus bersama walaupun berbeda. Disatukan dalam pengakuan. Yesus adalah juru selamat. Yesus adalah penebus hidup kita kini dan sampai selamanya. Ayat 8 itu mengukuhkan tentang perbedaan-perbedaan yang ada pada kita. Tidak dapat dihilangkan perbedaan itu, tetapi perlu disyukuri dengan catatan. Jalin persahabatan, jalin persaudaraan, jalin kekeluargaan. Dari situ terbit kesejukan, damai, dan sejahtera dalam hidup. Sebab mai marame mani bentabi herang kumaga gura mani tabiah yang penting kita tahana marame sen tabiah ko sitori sebal dek sab na tambah dek stres kan ini oh reng dalam kehidupan rumah tangga so nyana doi ko nyana cinta sebal biar jo nyana doi yang penting ada cinta. Tujuh atau tidak? Iyalah. Kali orang bilang, maka itu cinta. Berjuanglah dalam kehidupan. Sebab di dalam karuniamu ada berkat. Dalam karuniamu yang kau terima dari Tuhan ada cinta, ada kasih, ada berkat, ada pertolongan, ada anugerah yang besar di hidup kita. Tuhan tahu. Bilang juga pada dia. Saya selalu bilang, katakan semua pada Tuhan. Tak usah sembunyi-sembunyi. Pak, kita boleh sembunyi marpa Tuhan. Ya tak? Saya bersyukur hari ini pengukuhan dan pelantikan BPMJ dan P2HKP Gemis Jemaat Smyrna Kolongan Bahabaru. Kita yakini bahwa dengan pelantikan ini pelayanan di jemaat ini terus dilakukan. BPMJ, P2HKP, kamu berbeda. Karena berbeda, itu karunia. Dan itu karena karunia, maka jalin kekerabatan. Jalin persahabatan sesama dalam pelayanan. Jangan katakan, aku lebih jago. Tidak ada. Aku lebih pintar. Jangan seringkali kita bilang, tahabisara jago. Belum tentu yang bapak dia itu bodoh. Mau ukur dah. Jadi tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan. Aku mau orang kebi keimasue suwisara. Ya teman-teman, kamu menjadi pemimpin di sini yang akan menata, mengatur jemaat ini. Kemana? Jemaat teratur, gereja teratur untuk apa? Untuk kemuliaan nama Tuhan. Jemaat gereja teratur untuk apa? Semua lutut bertelut dan lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jadi kebaikan yang kita nyatakan dalam hidup adalah untuk hormat bagi Tuhan sendiri. Agar Tuhan selalu ada dalam hidup kita, maka hargai apa yang diberikan dan akui dia serta percaya dan yakini dia dalam kehidupan kita kini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.
1: Pelayanan persembahan. Mari kita memberi persembahan bagi Tuhan Sang Pemilik Alam Semesta ini. Kita memberikan persembahan ini bukan supaya mendapat berkat dari Tuhan, tetapi sebagai ungkapan syukur dan terima kasih bagi Tuhan yang telah lebih dahulu memberkati kita dengan memberikan nafas kehidupan, kekuatan, dan teristimewa keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sementara kita memberi persembahan, kita menyanyi dari NKB nomor 208 ayat 1 dan seterusnya, Tabur Waktu Pagi.

Kita akan mendoakan persembahan kita, dan selesai berdoa kita sambut menyanyikan lagu NKB 133, Syukur Padamu Ya Allah. Mari berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas segala berkat dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami, apa yang kami miliki semua berasal dari-Mu, dan pada saat ini kami dengan penuh sukacita mengembalikan sebagian dari berkat yang telah Engkau percayakan kepada kami melalui persembahan syukur. Tuhan, kuduskanlah persembahan yang telah kami berikan. Kiranya persembahan ini dapat dipergunakan untuk kemuliaan nama-Mu, untuk mendukung pelayanan gereja, memberitakan Injil, serta menjadi berkat bagi sesama yang membutuhkan. Ajarlah kami untuk selalu memberi dengan hati yang tulus, penuh sukacita, dan tanpa paksaan. Berikan kami hati yang senantiasa bersyukur dan percaya bahwa Engkau adalah Allah yang mencukupkan segala kebutuhan kami. Kami juga menyerahkan setiap kami anggota jemaat yang telah memberikan persembahan ini. Berkati pekerjaan, usaha, keluarga, dan kehidupan kami semua. Kiranya tangan-Mu senantiasa menyertai dan mencukupkan segala setiap keadaan kami. Terima kasih Tuhan atas kasih kemurahan dan pemeliharaan-Mu yang tidak pernah berkesudahan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.

0: pelantikan BPMC dan P2HKP.
1: Sebelum SK dibaca, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur tahapan pemilihan pelayan khusus kini ada di tahapan pelantikan BPMJ dan P2HKP secara khusus di Gemis Jemaat Smyrna Kapai. Ada pengukuhan pendeta Gemis yang akan melayani di sini. Tuhan berkenan memberkati pengukuhan pelantikan ini agar diingat oleh saudara-saudara kami, sehingga pelantikan menghantar tugas mereka dapat dipertanggungjawabkan dalam karya pelayanan di jemaat ini, di gerejamu, juga di hadapan Tuhan. Dalam namamu ya Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
2: Baik pemirsa dan pendengar RRI di mana saja Anda berada, masih dari
3: Gereja Masihil Sangita Laut
2: Smyrna,
3: Majelis Pekerja Sinode Kapai. Surat keputusan Majelis Pekerja Sinode Gereja Masih Injili Sangita Laut nomor 891 Karingiska garing 2 angka Romawi titik 5 titik A titik 12 garing G garing 9 angka Romawi garis datar 2029
2: Kapai. Dan mendengar saat ini kita akan ikuti SK dari Sinode Gemis terhadap BPMJ dan P2HKP Gemis Smyrna Kapai periode 2026-2031.
3: Gemis Smyrna Kapai ke-1, mengukuhkan Pendeta Mestin Mua STH sebagai Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemis Smyrna Kapai. Kedua, menugaskan yang bersangkutan sebagaimana dinyatakan dalam diktum ke-1 di atas menjalankan tugas sebagai Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemis Smyrna Kapai untuk menyelenggarakan kepemimpinan sehari-hari berpedoman pada Tata Gereja Gemis 2025. Keempat, jaminan biaya hidup berupa gaji dan tunjangan lainnya dibayar melalui keuangan Sinode Gemis sebagaimana tertata dalam anggaran pendapatan dan belanja Sinode, serta biaya konsultasi dan komunikasi dibayar melalui keuangan Jemaat Smyrna Kapai sebagaimana tertanda dalam anggaran pendapatan dan belanja Jemaat atau APBJ. Keenam, surat keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 13 September 2026 dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Ketujuh, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka dilakukan peninjauan kembali. Ditetapkan di tahuna pada tanggal 12 September 2026, Majelis Pekerja Sinode Gereja Masih Injil Sangita Laut, Ketua Pendeta Dr. Wilman Woba, Sekretaris Umum Pendeta Clementine E. Oleng MTH.

0: Baik pendengar dan
1: Ibu Bapak jemaat yang dikasihi
0: dalam
1: Tuhan,
0: prosesi peneguhan atau pelantikan
1: syukur
0: pengurus
1: hormat kemuliaan
0: BPMJ dan P2HKP saat ini dilakukan oleh
1: bagi Allah di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus kita persembahkan
0: Pendeta Edia Manis MTH selaku pengurus
1: kita sinode percaya ya
0: MPS
1: apa yang nyata terjadi hari ini
0: acara pelantikan ataupun peneguhan BPMJ dan P2HKP di jemaat Gemis Mirna Kapai di siang hari ini.
1: Pada hari ini Minggu 13 September 2023-26 saya Pendeta Ephraim Diamanis Magister Teologi Ketua Wirausaha Sinode Gemis atas nama Majelis Pekerja Sinode Gemis dengan memperhatikan firman Tuhan yang diberitakan hari ini dan surat keputusan yang baru saja dibaca, maka mengukuhkan Pendeta Mesti Mua, Sarjana Teologi, sebagai Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemis Jemaat Smirna Kapai Kolongan Bahabaru. Dikukuhkan hanya dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin.

0: Nah, pemirsa RRI, Pendeta Mestin Mua STH diteguhkan sebagai Ketua BPMJ Jemaat Smyrna Kapai di Kelurahan Kolongan Buah Baru, dan saat ini akan dilakukan pelantikan ataupun peneguhan pengurus BPMJ yang lain, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara Jemaat Smyrna Kapai, dan juga P2 HKP Gemis Smyrna Kapai. Kita ikuti pembacaan SK di saat ini.
1: 31. Dalam ketaatan kepada Yesus Kristus Kepala Gereja, Majelis Pekerja Sinode Gereja Masinyil Sangita Laut menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan pengakhiran Majelis Pekerja Jemaat Gemis Smyrna Kapai masa bakti 2021-2026 dan mengangkat Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemis Smyrna Kapai masa bakti 2026-2031. Kesatu, masa bakti pelayanan dan kepemimpinan Majelis Pekerja Jemaat Gemis Smyrna Kapai 2021-2026 telah berakhir, dan surat keputusan Badan Pekerja Majelis Sinode Gemis yang dikeluarkan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi, disertai ucapan terima kasih yang tulus atas pengabdian pelayan selama ini. Kedua, mengangkat saudara-saudari sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemis Smyrna Kapai masa bakti 2026-2031. Ketiga, menugaskan saudara-saudari sebagai Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemis Smyrna Kapai untuk Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemis Smyrna Kapai bertanggungjawab kepada Majelis Jemaat dalam sidang dan rapat. Kelima, tunjangan jabatan dibayar melalui keuangan jemaat sebagaimana tertata dalam anggaran pendapatan dan belanja jemaat. Keenam, surat keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 13 September 2026 dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Ketujuh, apabila di kemudian hari di ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka dilaksanakan peninjauan kembali. Ditetapkan di tahunna pada tanggal 12 September 2026, Majelis Pekerja Sinode Gemis, Ketua Pendeta Dr. Wilman Woba, Sekretaris Umum Pendeta Clementi E. Oleng MTH. Terundang kepada teman-teman Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemis Smyrna Kapai masa bakti 2026-2031, Wakil Ketua Penatua Bapak Franky Carlos, Sekretaris Penatua Melan Salamate, Wakil Sekretaris Penatua Redman Rama, Bendahara Diaken Asri Mirlita Makisake. Surat keputusan Majelis Pekerja Sinode Gereja Masinyil Sangita Laut nomor 893 garing SK garing 2 angka Romawi titik 5 titik A titik 7 titik 6 titik A titik 7 garing G garing 9 angka Romawi 2026 tentang pengakhiran pengawas dan pemeriksa harta milik gemis Jemaat Smyrna Kapai masa bakti 2021-2026 dan mengangkat pengawas dan pemeriksa harta milik keuangan dan perbendaharaan gemis Jemaat Smyrna Kapai masa bakti 2026-2031. Dalam ketaatan kepada Yesus Kristus Kepala Gereja, Majelis Pekerja Sinode Gereja Masinyil Sangita Laut menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan pengakhiran pengawas dan pemeriksa harta milik gemis Jemaat Smyrna Kepai masa bakti 2021-2026 dan pengangkatan pengawas dan pemeriksa harta milik keuangan dan perbendaharaan gemis Jemaat Smyrna Kepai masa bakti 2026-2031. Kesatu, masa bakti pelayanan pengawas dan pemeriksa harta milik gemis Jemaat Smyrna Kepai 2021-2026 berakhir dan surat keputusan badan pekerja Majelis Gemis Smyrna yang dikeluarkan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi, disertai ucapan terima kasih yang tulus atas pengabdian pelayanan selama ini. Kedua, mengangkat saudara-saudari sebagai mana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai pengawas dan pemeriksa harta milik keuangan dan perbendaharaan Gemis Jemaat Smyrna Kepai masa bakti 2026-2031. Ketiga, menugaskan saudara-saudari sebagai P2HKP Gemis Jemaat Smyrna Kepai untuk melaksanakan tugas pengawasan dan pemeriksaan harta milik keuangan dan perbendaharaan jemaat berpedoman pada Tata Gereja Gemis 2025. Keempat, P2HKP Gemis Jemaat Smyrna Kepai menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada BPMJ dalam rapat koordinasi BPMJ dalam laporan tertulis kepada Majelis Jemaat dalam sidang dan rapat. Kelima, P2HKP Gemis Jemaat Smyrna Kepai mendapatkan jasa kehormatan berdasarkan keputusan sidang Majelis Jemaat yang tertuang dalam anggaran pendapatan dan belanja jemaat. Keenam, surat keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 13 September 2026 dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Ketujuh, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka dilaksanakan peninjauan kembali. Ditetapkan di tahunnya pada tanggal 12 September 2026, Majelis Pekerja Sinode, Ketua Umum Pendeta Dr. Weman Boba, Sekretaris Umum Pendeta Clementi E. Oleng MTH, diundang kepada pengawas dan pemeriksa harta milik keuangan dan perbendaharaan Gemis Jemaat Smyrna Kepai masa bakti 2026-2031 untuk dapat mengambil bagian berdiri di depan Ketua merangkap anggota Penatua Noldi Babulang, Sekretaris merangkap anggota Penatua Juliana Babukes, anggota Penatua Joksin Tasentunduk.
0: Pemirsa dan pendengar RRI di mana saja Anda berada, masih dari Jemaat Gemis Smyrna Kepai dalam pelaksanaan siaran langsung ibadah Minggu 13 September 2026. Dan saat ini akan dilakukan peneguhan ataupun peresmian bagi BPMJ dan P2HKP Jemaat Gemis Smyrna Kepai oleh Ketua Bidang 3 Wirausaha Pendeta Efraim Diamanis MTH. Dan di hadapan pendeta jemaat ataupun dari unsur BPMPS atau Badan Pekerja Sinode BPMS, para penatua dan diaken yang terpilih sebagai BPMJ dan juga P2HKP sudah berada di depan untuk menerima peneguhan ini langsung oleh pengurus sinode. Dan tentunya dengan adanya peneguhan ataupun pelantikan BPMJ dan P2HKP ini menandakan Jemaat Gemis Smyrna Kepai memiliki kepengurusan baru untuk BPMJ dan juga P2HKP sesuai dengan SK yang telah dibacakan tadi.
2: Saya Pendeta Efraim Diamanis, Magister Teologi, Ketua Wirausaha Sinode Gemis, atas nama Majelis Pekerja Sinode Gemis dengan memperhatikan, merenungkan firman Tuhan yang diberitakan tadi dan surat keputusan Majelis Pekerja Sinode Gemis yang baru saja dibaca. Saya melantik saudara-saudara sebagai badan pekerja Majelis Jemaat dan pengawas pemeriksa harta milik keuangan dan perbendaharaan Gemis Jemaat Smyrna Kapai. Melantik dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pelantikan, pengukuhan dan pelantikan di hari ini. Pinta kami kepadamu hikmat, kekuatan, kesehatan Engkau karuniakan kepada hamba-hambamu ini agar tanggung jawab yang diterima ini dapat dilakukan dalam pelayanan mereka bagi gereja, jemaat di tempat ini. Istri, suami, anak-anak mereka, keluarga mereka, kiranya Engkau berkati kalau tanggung jawab pelayanan terus dilakukan oleh hamba-hamba ini di tempat ini. Seluruh anggota jemaat, bahkan seluruh pesus bersuka cita karena kami yakin hanya dalam perkenananmu mereka hadir menata mengatur pelayanan di Gemis Jemaat Smyrna Kapai 5 tahun ke depan. Demi namamu ya Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
0: Baik, saat ini dilakukan jabat tangan oleh pengurus sinode bagi para pelayan yang telah ditabiskan ataupun dilantik, dikukuhkan dalam jabatan BPMJ maupun P2HKP Jemaat Gemis Smyrna Kapai di Kelurahan Kolongan Akembawi, Kecamatan Tahuna Barat. Dan pesan firman Tuhan menjadi kekuatan bagi para pelayan yang akan mengabdi ke di 5 tahun mendatang, tahun 2026 hingga 2031 di Jemaat Smyrna Kapai. Dan beberapa arahan juga disampaikan oleh Pendeta Efraim Diamanis untuk membekali para pelayan ini dalam tugas pelayanannya ke depan.
3: Ya dulu lagi dari Versus ya dulu satu kali. Terus Versus yang hadir memuji Tuhan. Tidak hanya anak jemaat ini, tapi ada Versus yang hadir saat ini dari jemaat-jemaat yang berkenan hadir lebih banyak.
0: Dan pendengar pemirsa RRI di mana saja Anda berada, masih dari Jemaat Gemis Smyrna Kapai Kelurahan Kolongan Bahar Baru, Kecamatan Tahuna Barat, dalam siaran langsung ibadah Minggu 13 September 2026 yang kemudian dirangkai dengan acara peresmian atau pengukuhan pelantikan pengurus BPMJ maupun P2HKP Jemaat Gemis Smirna Kapai, Kelurahan Kolongan Baru. Saat ini puji-pujian dipersembahkan oleh para pelayan Tuhan yang baru dilantik, termasuk

0: かしい。Kita masuk dalam doa. Tuhan menyertai saudara-saudara
1: dan menyertai saudara.
0: Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih kehadiranmu kami rasakan di ibadah ini yang memungkinkan kami tetap dalam kebersamaan memuji-muji Engkau dengan nyanyian doa kami, pembacaan perenungan firman, bahkan dalam pelantikan BPMJ dan P2HKP serta pengukuhan Ketua MPJ Gemis Jemaat Smirna Kapai. Doa kami kiranya Tuhan selalu bersama kami di perjalanan hidup ini. Kami yang berbeda-beda dipersatukan oleh-Mu. Kami saling menopang, saling mendukung, saling mengingatkan, saling menguatkan. Sebagai orang percaya, sebagai orang beriman kepada Tuhan, mereka yang dilantik bersama keluarga mereka terus dalam perhatian Tuhan, dalam pemeliharaan dan dalam berkat-Mu. Seluruh jemaat Gemis Smirna Kapai, baik yang hadir di persekutuan ini maupun yang tidak bersama, dalam pekerjaan, pelayanan, pengabdian, usaha kerja mereka di darat dan di laut, berkat Tuhan nyata bagi mereka. Kami bersuka cita dan bersyukur dengan kekasih-kekasih kami yang menyatakan syukur. HUT 21 tahun, Bapak Saudara kami Sylvester Detin Tamar dan Ibu Retna Sahabat yang ke-68 tahun. Kiranya sukacita mereka sempurna dalam hidup mereka, juga dalam hidup rumah tangga keluarga mereka. Pemeliharaan Tuhan kiranya terus mereka rasakan di perjalanan hidup mereka di dunia ini. Umur panjang, kesehatan, kekuatan, semangat hidup terus teranugerah bagi mereka. Kami bergumul bersama kekasih-kekasih kami yang sakit, Ibu Venezia Tatundu, Ibu Retna Sahabat, Bapak Sayang Sampale. Dari tempat ini kami berdoa buat kekasih-kekasih ini, kiranya Engkau jamah, Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan mereka. Berbagai upaya yang dilakukan diberkati oleh Tuhan. Keluarga-keluarga yang diperhadapkan dengan pergumulan dikuatkan dalam iman untuk tetap setia dan tabah menantikan pertolongan-Mu yang tepat pada waktunya. Tuhan, ibadah kami ini, pemberitaan firman-Mu, bahkan nyanyian, pujian kami, doa kami tersebar luas di pelosok negeri ini melalui RRI Tahuna. Kami berdoa buat Pak Kepala RRI, seluruh pejabat, pegawai, bahkan cleaning service yang mengabdi melayani di RRI Tahuna terus dalam pemberkatan-Mu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara kami yang mendengar siaran ini, dikuatkan iman mereka, dan mereka terus meyakini Engkau selalu ada di hidup mereka. Memberkati karunia-karunia yang sudah Engkau berikan kepada kami semua, dan mengingatkan kami tentang keutuhan, walaupun kami berbeda, tentang kebersamaan, tentang persaudaraan, tentang kekeluargaan. Ingatkan kami terus untuk mengaktahkan karunia yang berbeda itu dalam karya-karya nyata kami yang berguna, bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Pelsus Jemaat Smyrna Kapai, dalam pelayanan mereka ke depan, diberkati. Prokantor, MC, pemain keyboard, operator LCD, prakostor, diberkati mereka bersama rumah tangga keluarga mereka. Tuhan, jika kami sebentar pulang berpisah dari tempat ini, kami memohon Tuhan menyertai kami sebagaimana Tuhan mengantar kami di gedung ibadah ini. Kiranya Engkau pun mengantar kami ke rumah kami masing-masing dengan penuh selamat. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas curahan hujan yang telah dinikmati oleh kami di daerah ini. Kami menyandarkan harapan, damba kami, doa pinta kami kepadamu. Tuhan tahu keadaan kami kini di saat musim kemarau panjang menderah hidup kami. Biarlah kehendak Tuhan nyata. Agar kami terus terpelihara dalam berkat-Mu, dalam kehendak-Mu. Semua yang kami pinta, baik yang hamba sampaikan saat ini pun dari hati warga jemaat-Mu yang mengikuti ibadah ini, juga yang mendengarkan siaran ini, doa pinta mereka Kau dengarkan untuk kehidupan kini dan ke depan. Pemerintah kami dari pusat sampai ke pelosok pedesaan, pemerintah kami di daerah ini, bupati, wakil bupati, seluruh pejabat yang mengabdi dan melayani, kiranya dalam pemberkatan. Kami berdoa buat para relawan TNI, kepolisian yang menangani kebakaran hutan di Gunung Abu, kiranya mereka sehat-sehat, kuat dan bersemangat dalam berkat-Mu. Juga rumah tangga keluarga mereka tetap dalam perhatian dan berkat Tuhan. MPJ, P2HMG yang telah mengakhiri pelayanan di periode yang telah berakhir ini. Kelelahan mereka, pengorbanan mereka, Engkau gantikan dengan sukacita di kembara juang hidup mereka di dunia ini. Yakinkan mereka, Engkau setia dengan kasih di hidup mereka.

0: pendengar dan pemirsa RRI, saat ini masih dalam puji-pujian penyembahan, penyembahan pujian dari warga jemaat berulang tahun dan BPMJ dan P2HKMJ yang baru dilantik. Mana di hari datang? Ini
1: oh iya satu tadi kan.

0: ucapan terima kasih oleh BPMJ.
1: Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, salam sejahtera bagi kita sekalian. Pertama-tama saat ini saya mengajak kita sekalian untuk kita memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan, sebab hanya atas perkenannya ibadah kita saat ini boleh terlaksana dengan segala baik. Dan untuk itu saat ini pun atas nama Badan Pekerja Majelis Imis Menakapai bersama dengan P2HKP, bersama dengan seluruh anggota jemaat, di saat ini menyampaikan terima kasih yang pertama kepada kadim kita Pendeta Bapak Ephraim Diamanis MTH yang bertindak selaku kadim kita di saat ini, yang boleh memimpin persekutuan ibadah kita yang dirangkaikan dengan pengukuhan dan pelantikan BPMJ bersama dengan P2HKP Miss Jemaat Semirakapai di saat ini. Jadi sekali lagi disampaikan terima kasih. Tuhan memberkati Bapak terkasih dalam kehidupan bersama dengan keluarga, bahkan memberkati dalam setiap tugas dan tanggung jawab pelayanan di mana saja hambanya berada. Dan juga saat ini pun kami atas nama Badan Pekerja Majelis Miss Merakapai menyampaikan terima kasih kepada pimpinan bersama dengan kru yang bertugas RRI Tahuna di saat ini, yang juga sudah bersama-sama untuk beribadah dengan kami di Jemaat Semirakapai, yang juga di saat ini dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan penyiaran dalam ibadah Minggu pagi di Jemaat Semirakapai. Jadi sekali lagi disampaikan terima kasih. Tuhan juga senantiasa berkenan untuk memberkati kehidupan dari Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku sekalian. Disampaikan terima kasih juga kepada asistensi yang bertugas di saat ini dari kelompok pelayanan keluarga Yarden. Disampaikan terima kasih boleh membantu dalam pelaksanaan

0: ibadah di saat ini. Disampaikan terima kasih juga kepada pemain keyboard Penatua Bapak Ferdinando Bawukes, operator LCD Saudari Atika Makaluase, Diaken Saudari Atika Makaluase, yang saat ini juga sudah dapat bersama-sama menjalankan tugas dan tanggung jawab pelayanan. Kiranya Tuhan memberkati setiap karunia talenta yang dimiliki oleh kedua hambanya untuk senantiasa dipergunakan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Juga disampaikan terima kasih kepada kedua kostor semenjak hari kemarin pada juga hingga pada hari ini sudah menyediakan gedung ibadah ini, membersihkan sehingga kita dapat melaksanakan ibadah bersama di saat ini. Disampaikan terima kasih juga kepada seluruh anggota jemaat yang hadir di saat ini dari tiga kelompok wilayah pelayanan yang sudah bersama-sama ambil bagian dalam mengikuti ibadah di saat ini. Dan juga disampaikan terima kasih kepada saudara-saudaraku yang terkasih dari jemaat tetangga yang juga turut ambil bagian dalam beribadah dengan kami di Jemaat Smyrna Kapai. Jadi sekali lagi disampaikan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Dan pada akhirnya saat ini kami pun atas nama Badan Pekerja Majelis Smyrna Kapai bersama dengan P2HKP menyampaikan selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.
1: Di penghujung persekutuan kita di saat ini, kembali kita menyanyi dari NKB 204 ayat 1 dan 2. Sementara itu Bapak Ibu diundang berdiri.

0: Pendengar RRI dimanapun berada, ibu bapa, saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, pergilah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari saudara-saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera. Amin.
1: Jemaat disilakan duduk kembali. Diberi ruang untuk bersaat teduh. Saat itu selesai dan ibadah minggu kita di saat ini juga selesai. Tuhan memberkati kita semua. Diundang.
0: Selamat hari Minggu. Shalom.
2: Pemirsa dan pendengar RRI di mana saja Anda berada.
1: Undang Kadim dan
2: langsung dari Jemaat Smyrna Kabai. Saat ini menyampaikan terima kasih atas kebersamaannya dalam siaran langsung RRI Tahuna hari ini di Jemaat Smyrna Kapai Kelurahan Kolongan Bah Baru. Dan atas nama kami yang bertugas di saat ini, kasih Ketua Tim Tembe yang juga hadir di saat ini, Andai Prorayo, saya reporter Anton Lahuba, dan operator Martin Parera dan juga Rutmiati Manahede serta PPID, seluruh kru yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua dan kembali ke studio.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, TV yang telah kita ikuti bersama jalanian siar langsung ibadah Minggu pagi dari Gereja Smyrna Kapai. Dan kembali lagi Anda bersama kami di program 1 RRI Tahuna, dan kita akan lanjut masih di program acara Tahuna siang ini. Dan sesudah kita ikuti siar langsung untuk ibadah Minggu, dan saya akan hadirkan dulu kroniker Anda dengan satu lagu Kidung Rohani untuk menemani suasana siang hari Anda, khususnya bagi umat Kristiani yang saat ini sudah selesai melaksanakan ibadah di gereja masing-masing dan kembali lagi ke rumah masing-masing tiba dengan selamat, ya, sampai dengan di rumah dan juga tempat tujuan Anda masing-masing. Dan selamat mendengarkan Kidung Rohani yang akan saya hadirkan ke ruang dengan Anda.

diperbudak uang. Satu Timotius pasal 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Uang adalah hamba yang mengagumkan, namun majikan yang mengerikan. Jika Anda dikuasai uang, maka Anda akan menjadi budaknya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
5: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
5: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di tengah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat, RRI senantiasa dituntut untuk terus beradaptasi, bertransformasi, dan berinovasi dalam menghadirkan layanan informasi yang cepat, akurat, dan terpercaya untuk mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga ke pelosok Nusantara. Berada di wilayah perbatasan Indonesia, RRI Tahuna memiliki peran penting dalam menghadirkan informasi, membangun kesadaran kebangsaan, serta memperkuat rasa cinta tanah air bagi masyarakat di wilayah terluar. Dalam momentum yang berbahagia ini, saya, Wakil Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana Madya TNI Edwin S.H. M.Han M.H., mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 kepada seluruh insan radio Republik Indonesia, khususnya RRI Tahuna. Teruslah hadir dari perbatasan menjangkau masyarakat kepulauan dan mengembangkan semangat Indonesia yang berdaulat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Radio telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Hadir menyampaikan informasi, mengedukasi masyarakat, sekaligus menjadi ruang untuk mempererat persatuan dan kebersamaan. Dalam momentum Hari Radio ke-81, saya, Letnan Kolonel Korps Zeni Nazaruddin STMIP, selaku Komandan Kodim 1301 Sangihe, beserta seluruh keluarga besar Kodim 1301 Sangihe, mengucapkan Selamat Hari Radio ke-81, 11 September 2026. Kepada seluruh insan radio, khususnya keluarga besar RI Tahuna, teruslah menjadi media yang terpercaya, mencerdaskan, dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk masyarakat di wilayah perbatasan. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Suara radio bukan sekedar menyampaikan kabar, tetapi menjadi jembatan yang menghubungkan masyarakat, menghadirkan informasi, dan menjaga semangat kebersamaan di tengah keberagaman bangsa. Dalam memperingati Hari Radio ke-81, saya Komandan Lanal Tahuna, Kolonel Laut Pelaut Hadi Subandi, bersama seluruh keluarga besar Lanal Tahuna, menyampaikan selamat dan sukses kepada seluruh insan radio, khususnya RRI Tahuna. Semoga di tengah perkembangan teknologi dan media digital, radio tetap menjadi sumber informasi yang terpercaya, relevan, dan dekat dengan masyarakat. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam kebajikan. Menjaga keamanan adalah tugas bersama, dan informasi yang benar menjadi salah satu kekuatannya. Saya AKBP Edwin Yohanes Agustinus Sumokor, SHMH, Kapolres Kepulauan Sangihe, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 kepada seluruh insan radio Republik Indonesia. Sebagai media yang hadir di wilayah perbatasan Indonesia, RRI Tahuna terus menjadi bagian penting dalam menyampaikan informasi dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Mari kita kuatkan semangat suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur, dengan menghadirkan informasi yang positif, mencerdaskan dan mempererat persatuan. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam kebajikan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam kebajikan. Saya Sigit Triatmojo, SHMA, Ketua Pengadilan Negeri Tahuna, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 tahun 11 September 2026 kepada seluruh insan radio Republik Indonesia, khususnya RRI Tahuna. Dari wilayah perbatasan, teruslah hadir menyampaikan informasi yang benar, mencerdaskan, dan memberi manfaat bagi masyarakat. Mari bersama kita wujudkan semangat suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur, melalui siaran yang membangun dan mempererat persatuan. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan.
2: Ya, pendengar, dimanapun Anda berada, 57 menit lepas dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk informasi, satu informasi ya, akan saya hadirkan. Dan sebentar pada pukul 12 kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita Olahraga. Badan Pangan Nasional Bapanas akan menindaklanjuti laporan dugaan pungutan dalam penyaluran bantuan pangan beras. Bapanas menegaskan bantuan harus diterima keluarga penerima manfaat KPM secara utuh tanpa potongan apapun. Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan Bapanas Rahmi Widiarni mengatakan pungutan tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun. Hal tersebut termasuk pungutan yang disebut sebagai sumbangan sukarela selama proses penyaluran bantuan. Bantuan pangan ini hak penuh KPM, harus diterima secara utuh volumenya serta dalam kondisi baik. Rahmi meminta seluruh jajaran di daerah termasuk pendamping aparat desa dan petugas penyalur tidak melakukan pungutan. Bapanas akan menelusuri laporan dugaan pungutan bersama Perum Bulog dan pemerintah daerah. Informasi selengkapnya, pendengar, Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.
3: Saya Ridwan, anggota nelayan di Kepulauan Sangihe, sangat berterima kasih kepada RRI Tahuna, karena dengan RRI Tahuna kami sangat terbantu dengan melihat kondisi daripada cuaca yang ada di Kepulauan Sangihe. Dan untuk RRI Tahuna, kami sangat berterima kasih. Dan selamat ulang tahun ke-81 untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Saya Michael, petani Sangihe. Buat orang yang hidup jauh di perbatasan, RRI dapat rasa dekat. RRI bikin orang tahu keadaan dari daerah lain. Bagi orang petani, RRI Tahuna sangat membantu. Dari RRI, orang dapat informasi cara bertanam, dapat kabar tentang harga, dan dapat dengar lagu bagus-bagus. Terima kasih RRI Tahuna. Terima kasih so jadi orang petamang, mulai dari pigi bakobong, sampai pulang lagi ke rumah. Semoga RRI terus mengudara dan tetap menjadi suara masyarakat kecil di perbatasan. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara, tetap di udara.
1: Ya, pendengar, selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita Olahraga.
2: Pemenang Sprint Race MotoGP San Marino 2026. PSSI ajak masyarakat dukung Timnas Indonesia jelang FIFA ASEAN. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Minggu 13 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: dari olahraga terpopuler sepak bola. Arsenal berhasil melanjutkan start apik mereka musim ini dengan kemenangan 2-0 atas Sunderland dalam laga Liga Inggris di Stadium of Light dini hari tadi. Laporan Nurdiansyah.
1: Penalty to Sunderland. Ballard went to break.
2: Arsenal melanjutkan tren tanpa kekalahan di awal musim Liga Premier Inggris 2026-2027 setelah menang dari Sunderland 2-0 dalam laga pekan keempat di Stadium of Light Sunderland dini hari tadi. Dua gol tim meriam London itu dicetak oleh Bruno Guimaraes pada menit ke-58 dan tendangan penalti Saka Bukayo pada menit ke-7 tambahan waktu babak kedua. Peluang emas pertama dalam pertandingan ini jatuh ke tangan Saka yang tendangan jarak jauhnya dapat dengan mudah diselamatkan kiper Robin Reeves. Tidak lama Sunderland membalas lewat tendangan bebas Granit Xhaka yang tepat mengarah ke Daniel Ballack dalam kotak penalti. Namun bola melebar dari tiang gawang. Arsenal membalas dengan Gabriel Magalhaes melepaskan tendangan rendah yang melebar tipis dari sasaran, diikuti oleh tendangan luar biasa dari Kai Havertz yang dengan cerdik ditepis oleh Reus. Tuan rumah mencoba memberi perlawanan sebelum turun minum, namun tendangan jarak jauh Enzo Levy melebar sia-sia. Pada babak kedua, manajer klub Arsenal Mikel Arteta memasukkan gelandang penyerang Bruno Guimaraes untuk menggantikan back Lewis Kelly Miles. Dengan yang berharap mampu meningkatkan daya gempur justru diganjar hukuman tendangan penalti 10 menit berjalannya babak kedua. Ezri Konsa menjatuhkan Ballack dalam kotak penalti saat mencoba mengantisipasi lemparan ke dalam. Akan tetapi Enzo Levy yang maju sebagai algojo gagal memecah kebuntuan gol pertama di pertandingan setelah tendangannya mampu diantisipasi kiper Arsenal David Raya. Memanfaatkan situasi yang serba kacau itu, Arsenal membalas dengan serangan balik dan si pemain pengganti Bruno Guimaraes berhasil membobol gawang Sunderland dengan tendangannya. Tuan rumah terus mengancam hingga menit-menit akhir, tetapi pertahanan mereka tetap terbuka lebar. Back Sunderland, Reinildo menjatuhkan Saka di kotak penalti dan wasit memberi kartu kuning keduanya sehingga ia diusir dari lapangan. Saka Bukayo berhasil mengonversi tendangan penalti tersebut untuk membawa tim asuhan Mikel Arteta unggul 3 poin di puncak klasemen Liga Primer pada tahap awal musim ini. Selesai pertandingan, manajer Arsenal Mikel Arteta mengatakan bahwa ia tidak memahami keputusan wasit untuk menghadiahi Sunderland tendangan penalti. Mereka menimbulkan banyak masalah. Kami harus mengatasi semua itu. Beban itu sangat berat di tengah pekan yang benar-benar sulit setelah laga melawan Chelsea dan Napoli. Dan di atas itu semua, kami harus menghadapi apa yang terjadi hari ini, yang menurut saya tidak dapat diterima. Saya sudah menontonnya 20 kali dan saya tidak bisa memahami bagaimana mungkin wasit memutuskan untuk memberikan penalti dalam situasi seperti itu, atau mengapa VAR harus campur tangan. Sementara itu, manajer klub Sunderland Regis Lebris mengaku bangga dan kecewa dengan hasil pertandingan ini. Bangga dan kecewa, ini adalah dua kata yang terlintas di benakku saat ini. Bangga karena menurutku kami telah menunjukkan bahwa kami benar-benar hampir meraih prestasi besar saat menghadapi salah satu tim terbaik di Eropa saat ini. Setelah babak pertama yang sedikit kurang agresif dalam menguasai bola, saya rasa penampilan kami di babak kedua sangat luar biasa. Kami berhasil membangun momentum, menciptakan peluang, penyelamatan gemilang dari Raya dan penalti. Liga ini tidak kenal ampun dan level kompetisi ini pun tak kenal ampun, terutama setelah kami kebobolan gol. Kini Arsenal memuncaki klasemen sementara dengan 12 poin dari 4 pertandingan, sementara Sunderland bertengger di posisi ke-14 dengan 4 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Chelsea hanya mampu bermain imbang saat menjamu Hull City dengan skor 2-2 dalam lanjutan Premier League di Stamford Bridge malam tadi. The Blues mampu unggul cepat lewat Morgan Rogers di menit ke-7. Namun Hull kemudian berbalik unggul berkat Brice Muhammad Belomi di menit ke-28 dan 34. Chelsea mampu memaksakan hasil imbang usai Joe Pedro membuat gol selepas jeda pada menit ke-66. Manajer Chelsea, Xabi Alonso, mengakui bahwa lini belakang timnya masih begitu rapuh. Hal itu yang membuat si biru harus membuang keunggulan cepat atas Hull.
1: Ya, kami kecewa dengan hasil dan performa kami. Saya rasa kami bisa tampil lebih baik. Setelah memimpin, kami tidak bertanding secara konsisten di sepanjang laga. Ada momen-momen di mana pertahanan kami mungkin kurang tangguh, dan dari situlah mereka berhasil berbalik memimpin. Dan setelah itu kami sudah mencoba, tetapi kami bisa tampil jauh lebih baik daripada hari ini. Kami harus tampil lebih solid, dan kami harus bertanding di sepanjang pertandingan, bukan hanya di beberapa fase pertandingan saja. Memiliki konsistensi dalam performa adalah sesuatu yang kami butuhkan. Kami paham betul dan tahu bahwa ini adalah sebuah proses, tetapi di sinilah kami akan membuat peningkatan terbesar.
0: Chelsea kini total telah kebobolan 9 gol hanya dari 4 laga. Rapuhnya lini belakang Chelsea saat ini masih bisa tertutupi oleh tajamnya lini depan mereka. Chelsea telah membuat 10 gol di musim ini. Hasil atas Hull City membuat The Blues kini menempati posisi keempat klasemen Liga Inggris.

0: Pendengar RRI, Real Madrid berhasil menyegel kemenangan penting saat berhadapan dengan Rayo Vallecano dengan skor 4-1 dalam lanjutan La Liga dini hari tadi. Namun penampilan Los Blancos di babak kedua menjadi sorotan sang juru taktik Jose Mourinho. Menurut pelatih asal Portugal tersebut, anak asuhnya hanya bermain maksimal selama 45 menit pertama sebelum akhirnya kehabisan energi, baik secara fisik maupun mental.
1: Definiu o jogo como um partido de 45 minutos, partido acabado. Não tem mais história. A história pois seria o 3-1, o 3-0.
2: Saya mendefinisikan laga hari ini sebagai pertandingan 45 menit lalu pertandingan selesai. Saya sudah tahu bahwa tim tidak memiliki kekuatan baik secara fisik maupun mental untuk melanjutkan babak kedua dengan cara bermain yang sama. Saya rasa gambaran yang tepat adalah bagaimana Jude Bellingham bermain dalam 10 menit terakhir, di mana dia praktis sudah tidak memiliki energi sama sekali. Motivasinya adalah memulai dengan kuat dan mengakhiri pertandingan secepat mungkin. Dan hal itu berhasil kami capai.
1: Dificuldade de pressionar, que o partido ia ser um pouco assim. La motivação era empezar fuerte e acabar rápido com o partido. E isto lo hemos conseguido.
0: Meski mengalami penurunan performa di paruh kedua, Mourinho menegaskan bahwa target utamanya sejak awal adalah menekan lawan secepat mungkin di babak pertama dan mengamankan keunggulan. Pengalaman panjangnya di kompetisi level atas membuatnya sudah mengantisipasi situasi tersebut. Pendengar, Elena Rybakina menjuarai US Open 2026 usai menaklukkan Arina Sabalenka di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Kemenangan itu sekaligus mempertegas statusnya sebagai penghuni baru peringkat satu dunia. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
3: Elena Rybakina menjuarai US Open 2026 setelah mengalahkan Arina Sabalenka dalam pertarungan 3 set. Kemenangan ini sekaligus mengakhiri dominasi Sabalenka di posisi puncak peringkat dunia. Rybakina menang 6-4, 5-7, 6-2 atas Sabalenka dalam pertandingan selama 2 jam 21 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Gelar ini menjadi Grand Slam ketiga Rybakina, sekaligus kemenangan keduanya atas Sabalenka di final setelah Australian Open Januari lalu. Petenis Kazakhstan itu tampil agresif sejak set pertama dan mematahkan servis Sabalenka untuk unggul 3-2. Meski persentase servis pertamanya hanya 27%, Rybakina mampu menjaga efektivitas pukulannya untuk merebut set pembuka. Memasuki set kedua, Sabalenka meningkatkan persentase servis pertamanya menjadi 61% dan mampu menyamakan kedudukan. Rybakina kemudian kembali mengambil kendali pada set penentuan dengan 2 kali mematahkan servis lawannya sebelum memastikan kemenangan. Usai pertandingan, petenis berusia 27 tahun itu mengaku sangat bahagia atas pencapaian yang diraihnya.
4: It's just amazing.
3: Rasanya luar biasa. Saya masih sulit mencerna semua yang terjadi. Terlalu banyak pencapaian dalam beberapa pekan terakhir. Saya sangat bahagia dan bangga dengan semua kerja keras yang telah dilakukan. Ini benar-benar luar biasa. Sulit menemukan kata-kata yang tepat, tetapi saya sangat bahagia. Kemenangan tersebut menjadikan Rybakina petenis pertama sejak Serena Williams pada 2002 yang mengalahkan juara bertahan US Open. Ia juga menjadi petenis pertama yang mengalahkan nomor satu dunia di final US Open sejak Serena Williams pada 2012. Sementara itu, kekalahan ini membuat Sabalenka gagal mempertahankan gelar US Open, sekaligus kehilangan posisi nomor satu dunia. Petenis Belarus itu hanya berjarak 1 pekan dari catatan 100 pekan beruntun sebagai petenis nomor satu dunia sebelum posisinya digeser oleh Rybakina. Meski demikian, Sabalenka menilai masih banyak hal

Secara keseluruhan, saya harus puas dengan level permainan yang saya tunjukkan. Ada banyak hal yang bisa dipetik dari turnamen ini, dan pengalaman menunjukkan bahwa saya selalu kembali dengan lebih kuat. Semua pelajaran yang saya dapat musim ini sudah membuat saya semakin tangguh. Hasil ini tentunya akan memotivasi saya untuk tampil lebih baik pada musim depan. Kemenangan pada US Open 2026 semakin memperkuat status Elena Rybakina sebagai petenis nomor 1 dunia yang akan resmi disandangnya mulai Senin besok. Sementara Aryna Sabalenka harus turun ke peringkat kedua setelah mempertahankan posisi teratas selama hampir 100 pekan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke balapan MotoGP pendengar, Marc Marquez keluar sebagai pemenang Sprint Race MotoGP San Marino 2026 yang berlangsung di sirkuit Misano malam tadi. Pembalap Ducati Lenovo tim tersebut tampil dominan sejak awal hingga finish. Marquez langsung merebut posisi terdepan dari Marco Bezzecchi yang mengawali balapan dari pole position. Marquez akhirnya menyelesaikan sprint race dengan catatan waktu 19 menit 48,519 detik. Bezzecchi finish kedua dengan selisih 1,068 detik. Sedangkan Martin melengkapi podium dengan jarak 3,538 detik dari sang pemenang. Di Antonio harus puas finish keempat, diikuti Alex Marquez di posisi kelima. Pedro Acosta, Raul Fernandez, Fermin Aldeguer, Luca Marini, dan Johan Zarco melengkapi posisi 10 besar. Kemenangan ini membuat Marc Marquez tetap berada di peringkat kedua klasemen pembalap MotoGP 2026 dengan koleksi 249 poin. Sementara posisi puncak masih ditempati Jorge Martin dengan torehan 263 poin, usai meraih podium ketiga pada sprint race MotoGP San Marino. Lalu peringkat ketiga masih dihuni Marco Bezzecchi dengan 241 poin.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar, PSSI mengajak masyarakat mendukung Timnas Indonesia jelang FIFA ASEAN edisi perdana melalui pengenalan trofi turnamen di kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Indonesia kembali mendapat kesempatan menjadi tuan rumah ajang sepak bola internasional melalui FIFA ASEAN 20.

ini merupakan event yang besar buat FIFA. Kita harus jadi tuan rumah yang baik dan mudah-mudahan timnya juga prestasinya terbaik gitu. Dan saya yakin supporter Indonesia sudah supporter yang dewasa. Jadi kita harapkan juga nanti supporter tamu seperti Malaysia ya itu diterima dengan baik. Ada juga Thailand, Vietnam diterima dengan baik. Dan yang pastinya kita menginginkan tim nasional kita memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara.

dan seperti yang berulang kali saya sampaikan, Jakarta merupakan kota yang kita persiapkan menjadi ramah terhadap olahraga, destinasi olahraga, dan secara jujur saya mengatakan bahwa acara-acara seperti FIFA Asian Cup ini sangat berarti bagi Jakarta. Kami akan memberikan support sepenuhnya untuk itu. Dan mudah-mudahan lancar, yang paling penting Indonesia juara.

0: Pecinta sepak bola tanah air setelah mengalahkan Persib Bandung, pelatih Persija Jakarta Sintayong mengaku optimistis menatap ajang Indonesia Super League musim kompetisi tahun ini. Rizky Basuki melaporkan selengkapnya.
1: Pelatih Persija Jakarta Sintayong mengaku optimistis menatap ajang Indonesia Super League musim kompetisi tahun ini setelah anak asuhnya berhasil menang lawan tuan rumah Borneo FC di pekan pertama dengan skor 1-0, kemudian menang 2-1 atas tim tamu Persib Bandung di laga pekan kedua. Demikian disampaikan Coach Shin Tae-yong dalam jumpa pers di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, usai pertandingan Persija versus Persib kemarin.

0: akunnya yang kita buang sih sekali dan kita lihat dari trend-trend di sini itu ya sebagai yang terkesan di rumah sebagai ya sekarang sebelumnya berpikir bisa kita dapat kemenangan dua kemenangan kali ini katakan di sini aja perjalanan ke depan ya selama berjalan.
1: Persija Jakarta berhasil mengalahkan Persib Bandung dengan skor tipis 2-1 dalam laga pekan kedua Indonesia Super League. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta itu dihadiri lebih dari 58.000 penonton. Dalam pertandingan itu, Persija unggul lebih dulu di babak pertama melalui gol Alexander Jeremejeff di menit ke-41. Tim tamu Persib Bandung sempat membuat Stadion Gelora Bung Karno hening karena penyerang Persib Sekulik berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-81. Namun, pemain baru Persija asal Kroasia, Ivan Mamut, berhasil mencetak gol kemenangan di menit injury time, yakni pada menit ke-95. Pendukung Persija asal Ciracas, Jakarta Timur, Nizam Satria, mengaku bangga dengan perjuangan para pemain Macan Kemayoran hingga akhir pertandingan.
2: Cakep-cakep, tadi di menit-menit terakhir hampir aja seri akhirnya, tapi pemain Persija tetap tidak menyerah dan terus berjuang dan akhirnya membuahkan gol.
1: Dengan kemenangan 2-1 atas Persib Bandung, posisi peringkat Persija saat ini berada di posisi ketiga dengan 6 poin. Sementara Persib Bandung berada di posisi ke-6 dengan 3 poin. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
3: Sementara itu pendengar, Bali United meraih kemenangan telak 4-1 atas Isen Bulang Kalteng FC dalam lanjutan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar malam tadi. Tejman Gopel tampil sebagai bintang dengan mencetak 2 gol, sementara 2 gol lainnya disumbangkan TP Yacida dan Irfan Jaya. Laporan Oscar Robert.
4: Ya sebetulnya pertandingan ini sangat menarik ya, terutama sampai menit ke-30 kita masih menguasai pertandingan.
5: Bali United menang 4-1 atas Isin Mulang Kalteng FC dalam lanjutan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Sabtu malam. Tisman Gopal membuka keunggulan pada menit ke-35 sebelum TP Yacida menggandakan skor pada menit ke-45+2. Pada babak kedua, Irfan Jaya menambah keunggulan Bali United pada menit ke-73 dan Tisman Gopal mencetak gol keduanya pada menit 90+1. Isin Mulang Kalteng FC memperkecil ketertinggalan melalui Douglas Kras melalui titik putih pada tambahan waktu babak kedua, sehingga laga berakhir 4-1 untuk Bali United. Pelatih Bali United Johnny Jensen, usai pertandingan menilai kemenangan 4-1 menjadi hasil luar biasa, meski timnya mengawali pertandingan dengan kurang baik dan sempat memberi ruang bagi lawan menciptakan peluang.
6: Kemenangan yang luar biasa buat kami, kita menang 4-1, tapi kita memulai laga dengan tidak cukup bagus, jadi ada beberapa momen yang mereka bisa ciptakan, tetapi setelah itu kita coba untuk menguasai pertandingan, kita bisa cetak 4 gol, itu luar biasa, tapi mungkin kita harus lebih klinis lagi untuk bisa cetak lebih banyak gol.
5: Sementara itu, pelatih Isin Mulang Kalteng FC, Mundari Karya menilai timnya mampu menguasai pertandingan hingga menit ke-30. Namun, gol Bali United mempengaruhi kepercayaan diri para pemain.
4: Ya, sebetulnya pertandingan ini sangat menarik ya. Terutama sampai menit ke-30 kita masih menguasai pertandingan. Ya. Sayang, gol terjadi lagi seperti yang terjadi pada saat lawan Arema. Dan itu merusak kepercayaan di para pemain.
5: Kemenangan atas Isin Mulang Kalteng FC membuat Bali United mengoleksi poin sempurna 6 poin dari 2 pertandingan awal Super League. Pada pekan berikutnya, Serdadu Trigato akan melakoni laga tandang dengan menghadapi Borneo FC Samarinda pada Minggu 20 September 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
3: Masih dari Super League pendengar, strategi Ze Gomez sukses mengantarkan kemenangan kedua bagi Madura United saat melawat ke markas PSS Sleman yang dipadati belasan ribu supporter pada laga pekan kedua Super League. Berikut laporan Tagok Ando Fantrian.
7: Yeah. Madura United kembali meraih hasil positif pada pekan kedua Super League setelah menundukkan tuan rumah PSS Sleman dengan skor 1-3 di Stadion Maguwo Harjo Sleman Sabtu 12 September 2026. Madura United bermain efektif di laga ini di tengah gempuran tuan rumah PSS Sleman yang bermain di hadapan belasan ribu pendukungnya. Pada sesi jumpa pers usai laga, pelatih Madura United Zé Gomes menilai kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah. Menurutnya, PSS Sleman merupakan tim yang bagus, terlebih pada pertandingan berlangsung di hadapan ribuan pendukung tuan rumah yang memenuhi stadion. Zé Gomes mengungkapkan, Madura United telah menyiapkan strategi untuk menghadapi permainan PSS Sleman yang mampu dijalankan dengan baik oleh para pemain, terutama di babak pertama. Memasuki babak kedua, Madura United tampil lebih bertahan dan mampu menunjukkan permainan lebih baik. Tekanan yang diberikan akhirnya menghasilkan gol sekaligus membawa tim tamu mengamankan kemenangan tersebut dengan skor 1-3.
8: Bagus, mereka punya support juga yang pasti hadir sore di sini. Tapi kita punya strategi karena sesi latihan kita tahu bagaimana kita bisa cetak gol sore ini di pertandingan. Yang babak pertama ada kesulitan buat kita, tapi pas mulai babak kedua kita awal cetak gol, itu tim kita masih bisa kontrol pertandingan juga.
7: Sementara itu, gelandang Madura United Ilham Syah mengaku kemenangan tersebut diraih melalui pertandingan yang cukup melelahkan. Menurutnya, PSS Sleman mampu memberikan tekanan, terutama di 20 menit akhir pertandingan. Dirinya menilai PSS sebenarnya memiliki sejumlah peluang yang berpotensi mengubah jalannya pertandingan. Meski demikian, timnya mampu

0: Selanjutnya PSM Makassar pendengar optimistis meraih kemenangan perdana di Super League 2026-2027 saat menjamu Arema FC di Stadion BJ Habibie Parepare. Laporan Ahmad Aprisudin.
1: With the fighting spirit what we have, that we are ready to fight for the 3 points.
2: PSM Makassar optimistis raih kemenangan perdana saat menghadapi Arema FC pada pertandingan pekan kedua Super League 2026-2027. Laga tersebut akan berlangsung di Stadion Gelora BJ Habibie Kota Parepare sore ini. Pelatih PSM Makassar dari Jack Halisik menyebut persiapan tim berjalan baik. Seluruh pemain dinyatakan siap kecuali Lars Welwick dan Sergio Aguero. Lars tidak dapat dimainkan karena belum terdaftar di kompetisi Super League 2026-2027. Sementara Aguero masih menjalani latihan dan belum mencapai kondisi 100% usai membela timnas Malaysia di ajang AFF. Darije juga memastikan Luka Bulatovic masuk dalam daftar pilihan untuk pertandingan. Pemain tersebut sebelumnya mengalami cedera saat menghadapi Persib Bandung. Menurut Darije, Bulatovic telah pulih setelah menjalani perawatan intensif dari tim medis. Pemulihan dilakukan melalui perawatan intensif setiap hari selama sepekan. Lebih lanjut, Darije mengatakan PSM memiliki peluang untuk mengubah catatan hasil pertandingan pada laga melawan Arema. Ia menegaskan tim akan berjuang mendapatkan 3 poin di Kota Parepare.
1: We will do everything to keep the points in Parepare.
3: Kita akan memberikan segalanya untuk agar tiga poin tersebut tinggal di Parepare. Dan apa yang akan terjadi saya tidak bisa memprediksikan kepada kalian, tapi dengan fighting spirit, semangat berjuang yang kita punya sekarang, kita akan melakukan yang terbaik untuk ini.
2: Sementara itu, penjaga gawang PSM Hilmansyah menyebut musim ini menjadi era baru bagi PSM. Banyak pemain lokal dan asing baru bergabung untuk membentuk komposisi tim. Hilmansyah mengatakan tim masih membutuhkan waktu untuk menemukan komposisi terbaik. Ia menyebut Darije juga berupaya mengembalikan nilai Sirin Apache dan Ewako dalam permainan PSM.
4: Kita bermain di kandang sendiri, tetapi ya kita tetap optimis mencari kemenangan perdana di musim ini. Dan tentu saja doa dan dukungan supporter PSM Makassar akan bersama kita di pertandingan.
2: Lebih lanjut, Hilmansyah menyayangkan pertandingan kandang tersebut tidak dapat dihadiri supporter PSM. Namun, kondisi itu tidak mengurangi optimisme tim untuk meraih kemenangan.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari ajang Super League tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Olahraga dari Pro 3 Jakarta, dan kembali lagi Anda bersama kami di program 1 RRI Tahuna di FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita adalah untuk mencoba. Karena di dalam mencoba itulah kita menemukan dan belajar membangun kesempatan untuk berhasil.

Ya, peringatan dimanapun Anda berada, 47 menit lepas dari pukul 12 waktu Indonesia Tengah, masih bersama kami di Pro 1. Dan kali ini kita di program acara tahunan siang ini, edisi Minggu 13 September 2026. Saya akan temani hingga pukul 13 waktu Indonesia Tengah, dan tepat pukul 13 kita akan lanjut di program acara kita selanjutnya, yaitu di program musik tradisional dan budaya. Insiden karhutla yang melanda kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru TNBTS Jawa Timur sulit dikendalikan pada Sabtu 12 September 2026. Tiupan angin kencang ditambah kondisi vegetasi yang kering membuat kobaran api dengan cepat meluas hingga mencapai kawasan Savana Lembah Watangan Bukit Teletabis. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Probolinggo Umar Syahri membenarkan kobaran api mencapai Lembah Watangan. Menurutnya api masih bergerak menuju wilayah Malang. Api sudah membakar Lembah Watangan dan pergerakan api mengarah ke Malang. Umar menjelaskan kondisi angin menjadi salah satu faktor utama yang membuat api sulit dikendalikan. Pergerakan kobaran langsung cepat dan dapat berubah mengikuti arah tiupan angin di kawasan pegunungan. Informasi selengkapnya, pendengar, masih dilansir dari rni.co.id.

0: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
5: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
5: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ya, pendengar di mana pun anda berada, sebelum kita akan lanjut di program musik tradisional dan budaya untuk edisi hari ini, saya akan hadirkan dulu kronikan anda dengan satu informasi layanan masyarakat, yaitu berita kehilangan. Berita kehilangan, telah hilang sebuah BPKB mobil Ayla RMT dengan DB 1867LO atas nama Yosep Atohema Saharying. Diperkirakan tercecer di rumah Kelurahan Kolongan Mitung, Kecamatan Tahuna Barat pada tanggal 10 September 2026 pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Pemilik barang Yosep Atohema Saharying mengharapkan bagi siapa saja yang sempat melihat atau menemukan BPKB mobil tersebut, mohon untuk dapat mengembalikan kepada pemiliknya dengan alamat Kelurahan Tapuang, Kecamatan Tahuna Timur, atau menghubungi nomor 0852 4018 5272. Sekali lagi di 0852 4018 5272. Anda juga bisa langsung mengantarnya ke RRI Tahuna Jalan Radio nomor 1 Tahuna Tahuna Timur, atau menghubungi nomor 0812 5503 8009. Sekali lagi, telah hilang BPKB mobil Ayla RTME DB 1867LO atas nama Yosep Atohema Saharying. Bagi siapa yang sempat melihat atau menemukan BPKB mobil tersebut, mohon untuk dapat mengembalikan kepada pemiliknya dengan alamat Kelurahan Tapuang, Kecamatan Tahuna Timur, atas nama Yosep Atohema Saharying. Atau Anda juga bisa menghubungi lain telepon 0852 4018 5272 atau 0812 5503 8009.

Iya, pendengar, 7 menit lepas dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Kali ini saya akan temani dalam program acara Musik Tradisional dan Budaya edisi Minggu 13 September 2026. Saya akan temani di program Musik Tradisional dan Budaya dengan menghadirkan lagu-lagu daerah dan juga diselingi dengan informasi seputar tradisi maupun budaya di berbagai daerah hingga menjelang tepat pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dan tepat pukul 14 nanti kita akan ikuti bersama untuk Sari Lintas Nusa Utara Sepekan. Selamat siang untuk Anda pendengar yang saat ini mungkin ada yang lagi menikmati makan siang. Selamat menikmati makan siang Anda, atau mungkin ada yang lagi santai ya, kalau hari libur menggunakan waktu banyak di rumah untuk beristirahat. Saya ucapkan juga selamat siang, selamat mendengarkan untuk kebersamaan kita di program Musik Tradisional dan Budaya. Dan saya awali dengan menghadirkan lagu Manado.

Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hom Pimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hom Pimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hom Pimpa ini mulai tersingkirkan.

Iya, pendengar dimanapun Anda berada, 25 menit lepas dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Masih bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna dan saya masih akan temani di program acara musik tradisional dan budaya untuk edisi hari ini dan saya masih akan terus menghadirkan keroninger Anda dengan beberapa lagu daerah dan juga informasi budaya keruandingan Anda. Baik, pendengar, untuk informasi kita kali ini, pameran Villa Telly tidak hanya menjadi ruang untuk menampilkan dan mengoleksi perangko, tetapi juga dapat menjadi medium edukasi untuk mengenalkan sejarah dan budaya kepada masyarakat. Dari benda seperti perangko memiliki nilai penting karena merekam beragam peristiwa, tokoh, tradisi, hingga kekayaan budaya yang dimiliki Indonesia. Koleksi perangko dengan demikian dapat menjadi pintu masuk bagi masyarakat, khususnya generasi muda, untuk mengenal perjalanan sejarah bangsa. Pameran Villa Telly juga dinilai mampu menghadirkan pengalaman belajar yang lebih menarik. Melalui berbagai koleksi yang ditampilkan, pengunjung dapat melihat bagaimana perkembangan kehidupan sosial, budaya, dan peristiwa penting di Indonesia dari masa ke masa. Pemanfaatan Villa Telly sebagai sarana edukasi perlu terus dikembangkan agar keberadaan koleksi perangko tidak sekadar menjadi bagian dari hobi, tapi juga memiliki manfaat bagi pemajuan kebudayaan. Keterlibatan generasi muda menjadi salah satu hal penting dalam upaya tersebut. Pameran yang dikemas secara kreatif dan memanfaatkan teknologi diharapkan dapat membuat sejarah serta budaya Indonesia lebih dekat dengan generasi muda. Informasi ini pendengar Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

Tifa merupakan alat musik khas Indonesia bagian timur, khususnya Maluku dan Papua. Tifa mirip dengan alat musik gendang yang dimainkan dengan cara dipukul. Alat musik ini terbuat dari sebatang kayu yang dikosongi atau dihilangi isinya, dan pada salah satu sisi ujungnya ditutupi, dan biasanya penutupnya digunakan kulit hewan yang telah dikeringkan untuk menghasilkan suara yang bagus dan indah. Setiap suku di Maluku dan Papua memiliki tifa dengan ciri khasnya masing-masing, terutama pada segi bentuk. Alat musik tifa di daerah Papua biasanya pada bagian tengah lebih melengkung dan memiliki pegangan pada bagian tengah. Sedangkan tifa di daerah Maluku berbentuk tabung biasa dan tidak memiliki pegangan. Alat musik ini biasanya sering digunakan untuk mengiringi upacara adat, pertunjukan musik, atau tarian tradisional.

Iya, pendengar 42 media terlepas dari pukul 13, kita lanjut informasi budaya selanjutnya. Pantauan RRI pada Festival Budaya Teluk Berau 2026, rangkaian kegiatan berlanjut setelah pelaksanaan tradisi barter di pasar Mambunibuni. Masyarakat kemudian disuguhkan berbagai tarian dan permainan lokal khas Fak-Fak yang menjadi bagian dari kekayaan budaya daerah. Berbagai penampilan seni dan permainan tradisional tersebut mendapat perhatian masyarakat yang hadir di lokasi festival. Kegiatan itu sekaligus menjadi ruang bagi warga untuk memperkenalkan budaya lokal kepada generasi muda dan para pengunjung. Setelah kegiatan barter, kami melanjutkan dengan berbagai tarian dan permainan lokal khas Fak-Fak sebagai bagian dari rangkaian Festival Budaya Teluk Berau. Salah satu permainan yang ditampilkan adalah lompat gaba-gaba yang dimainkan oleh masyarakat dalam suasana penuh kegembiraan. Permainan tersebut semakin menarik karena dipadukan dengan nyanyian daerah lokal Fak-Fak yang mengiringi jalannya permainan. Perpaduan antara permainan tradisional dan nyanyian daerah memberikan suasana berbeda dalam rangkaian festival. Kegiatan tersebut juga menunjukkan bahwa permainan tradisional tidak hanya menjadi hiburan tapi memiliki nilai budaya yang dapat terus diperkenalkan. Pendengar, informasi selengkapnya masih dilansir dari rri.go.id.

0: Rus 1, kanal inspirasi.
1: Berbicara kebudayaan bukan berarti membatasi diri pada hal berbau seni tari ataupun nyanyian belaka. Namun lebih dari itu, seni memasak atau tata boga turut menjadi bagian aktivitas berpola yang dicipta masyarakat menjadi suatu kebudayaan. Namun apa jadinya bila kuliner tradisional suatu daerah tak lagi familiar di masyarakat? Seperti yang terungkap dalam lagu berikut ini.
2: Gangan

Pendengar cuplikan lagu daerah nasi Bekepor ini syarat akan lirik yang menjelaskan betapa nikmatnya sajian kuliner khas Kutai yang dimasak menggunakan perapian tungku kayu di mana beras bercampur air santan diaduk dalam wadah menanak yang dikenal dengan sebutan kenceng selama berjam-jam hingga mengeluarkan aroma khas nasi adukan atau dalam bahasa Kutai Bekepor. Sejak dulu nasi Bekepor memang dikenal sebagai menu makanan utama disantap pada jam makan siang sebab terdiri dari makanan mengenyangkan diantaranya gangan atau sayur labu dipadu sanga cabe jukut salai atau sambal goreng ikan asap nan menggugah selera. Namun nasi Bekepor yang terkenal dengan tambahan jerok tegaron itu kini tak lagi familiar di lidah masyarakat Kutai mengingat nasi Bekepor dewasa ini semakin sulit dijumpai. Kesulitan menyantap nasi Bekepor bukan hanya dirasa pengunjung luar daerah tetapi turut dikeluhkan penduduk asli Tenggarong. Tidak mudah bukan berarti kita tidak dapat menjumpai nasi Bekepor. Di daerah hulu Sungai Mahakam, nasi Bekepor biasa disantap masyarakat setempat. Sulitnya menjumpai nasi Bekepor disebabkan pola memasak masyarakat yang semakin modern. Cara menanak nasi tradisional yang tidak praktis lambat laun ditinggalkan masyarakat. Padahal cita rasa nasi Bekepor justru terletak pada cara memasak dengan menggunakan tungku kayu. Masakan Kutai dengan suah jukut atau kaldu ikan memiliki cita rasa nikmat tiada tara dan berbeda dengan kuliner serupa di daerah lain. Masyarakat luar pulau Kalimantan pun telah mengakui kekhasan masakan asli Kutai, bahkan beberapa di antaranya meminta resep atau cara pengolahan masakan tersebut. Hanya saja hingga kini tidak banyak rumah makan yang menyajikan kuliner khas Kutai. Masyarakat dinilai lebih memilih memasak untuk dikonsumsi sendiri. Masyarakat bukan tidak ingin membantu pelestarian kuliner daerah, melainkan dibatasi dengan ketidaktersediaan informasi akurat mengenai resep asli masakan Kutai. Di tengah kerinduan masyarakat untuk menyantap nasi Bekepor serta makanan khas Kutai lainnya, terselip satu harapan masyarakat mau membantu upaya pelestarian khasanah budaya daerah agar tidak semakin pudar tergerus modernisasi.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.

Baik, peringatan diberikan untuk kebersamaan kita di program acara musik tradisional dan budaya untuk edisi hari ini Minggu 13 September 2026. Dan selanjutnya kita akan menanti untuk mengikuti Sari Lintas Nusa Utara sepekan.

Radio Republik Indonesia Tahuna dengan Sari Lintas Nusa Utara Sepekan edisi Minggu 13 September 2026. Pendengar radio di mana saja Anda berada, semoga Anda sehat sejahtera dari aktivitas sepanjang minggu berjalan di kawasan perbatasan Kepulauan Sangihe. Menemani Anda dalam Sari Lintas Nusa Utara yang merangkum sejumlah informasi dan peristiwa penting yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Sangihe, saya Dipo Dwi Perkasa memulai berita pertama.

0: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe bersama Forum Kerukunan Umat Beragama, Tokoh Lintas Agama, Kementerian Agama, dan Badan Adat Sangihe dalam waktu dekat akan menggelar doa bersama lintas iman dan doa secara adat. Kegiatan ini digelar menyikapi kemarau panjang yang berdampak pada sejumlah wilayah di Sangihe, terutama kekurangan pasokan air bersih serta kebakaran yang terjadi di kawasan pegunungan Api Awu. Ketua FKUB Sangihe, Pendeta Leopold Tamalawi mengatakan, melalui doa bersama tersebut, seluruh elemen masyarakat akan memohon belas kasih Tuhan, Sang Pemilik dan Penguasa Alam Semesta, untuk memberikan pertolongan, kekuatan, serta hikmat kepada masyarakat dalam menghadapi kondisi alam saat ini. Selain itu, doa juga diarahkan agar masyarakat semakin menyadari pentingnya menjaga dan bersahabat dengan alam melalui tindakan yang bertanggung jawab, sehingga resiko yang ditimbulkan fenomena alam dapat diminimalkan.
1: Dalam waktu dekat ini akan melaksanakan doa bersama lintas iman dan doa secara adat guna memohon belas kasihan Allah, Sang Pemilik dan Penguasa Alam Semesta, Igonggo Narangi, untuk berbelas kasihan bagi umatnya di muka bumi dan khususnya di daerah Sangihe, serta memberikan hikmat dan kekuatan kepada seluruh masyarakat dalam menjalani kehidupan di kondisi sekarang ini.
0: Pemerintah juga memberikan apresiasi kepada para pimpinan dan tokoh agama, tokoh adat, serta seluruh umat di Sangihe yang telah melaksanakan doa di tempat ibadah masing-masing.
2: Pemerintah Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe terus melakukan antisipasi dan penanganan kebakaran hutan dan lahan yang berpotensi meluas ke wilayah tersebut. Camat Tabukan Utara Marwan Niki Ulu mengatakan berdasarkan pantauan di lapangan pada hari keempat, arah angin menyebabkan api bergerak menuju wilayah Tabukan Utara. Marwan menjelaskan sejumlah titik api yang sebelumnya telah berhasil dipadamkan kembali menyala, khususnya di jalur Kalakube. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah karena medan yang sulit menyulitkan proses pemadaman.
3: Titik api memang kemarin sampai dengan pagi itu kan sudah padam di jalur BH itu yang mendekati Kedang itu, tetapi sampai kami di lapangan kemarin itu di puncak titik api itu di jalur Kalakube, yang di sebelah kirinya itu di lereng mengarah ke BH itu menyala kembali.
2: Pemerintah Kecamatan Tabukan Utara bersama Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan akan terus melakukan patroli dan pemantauan di sejumlah wilayah yang berpotensi terdampak kebakaran.
4: Pimpinan daerah Kepulauan Sangihe tidak tinggal diam menyikapi kebakaran hutan dan lahan kahutla di kawasan Gunung Api Awu, tetapi langsung turun lapangan meninjau lokasi. Terbukti kedua pimpinan daerah dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda melakukan peninjauan langsung lokasi kebakaran pada Selasa 8 September 2026. Perjalanan ke kawasan Gunung Api Awu bukan perkara mudah. Tim harus menempuh sekitar 8 jam pulang pergi hingga mencapai ketinggian sekitar 1000 meter. Tantangan yang dihadapi dalam upaya penanganan kebakaran, medan yang sulit diakses sehingga langkah pemadaman tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa. Bupati pada kesempatan itu mengatakan titik api terlihat berada di sekitar lereng hingga mendekati kawasan puncak Gunung Awu. Kondisi vegetasi berupa ilalang yang mengering juga menjadi salah satu faktor membuat api masih dapat bertahan dan berpotensi menjalar.
5: Saya bersama Kewakil Bupati dan rekan Forkopimda meninjau titik api. Saya berharap bisa menemukan dan memadamkan sebagian yang bisa terlihat bersama seluruh relawan juga yang ikut membantu hari ini. Tentunya apa yang kita lakukan hari ini demi menjaga hutan kita, gunung kita. Nah, semoga kegiatan ini diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa.
4: Peninjauan langsung Bupati bersama tim setidaknya memberi gambaran nyata mengenai kondisi kebakaran yang selama ini dipantau. 5 titik api yang terlihat dari ketinggian menunjukkan bahwa persoalan kebakaran Gunung Awu masih membutuhkan perhatian dan penanganan secara berkelanjutan.
6: Sekarang jadi panik ini masyarakat di Nahat ini, apalagi di bagian belakang, Ibu.
7: Kondisi kebakaran di kawasan Gunung Awu, Kabupaten Kepulauan Sangihe, sejak Sabtu 5 September hingga saat ini semakin mengkhawatirkan. Warga Kampung Naha, Kecamatan Tabukan Utara mulai panik karena kobaran api kembali muncul dan dinilai semakin mendekati permukiman. salah satu warga Kampung Naha Imran Sahmudin. Salah satu warga Kampung Naha Imran Sahmudin kepada RRI melalui via telepon mengatakan kepanikan masyarakat terutama terjadi setelah api terlihat di wilayah Kampung Beha, Kecamatan Tabukan Utara yang lokasinya lebih dekat dengan permukiman warga.
6: Sekarang jadi panik ini masyarakat di Naha ini, apalagi di bagian Beha sana, Ibu. Kan lebih dekat di Beha, kamu hampir di kampung. Kira-kira dia 2 kilo, kurang-kurang 2 kilo, dia tuh muncul di kampung itu, sampai itu masyarakat panik.
8: Maksudnya cuma muncul di kampung Beha ya, yang terdekat?
6: Yang kampung Beha dulu, Ibu. Hmm. Nah, sepanjang kampung Beha dulu, baru kamu ke Naha. Jadi di Naha itu lebih dekat lagi, apalagi di Beha. Cuma itu jadi panik di sana, karena mengharapkan bagaimana caranya untuk memadamkan ini api, karena beberapa hari lalu memang sudah padam. Ternyata tadi kaget itu masyarakat, kenapa ini ada lagi.
7: Imran menyebut, kondisi kebakaran malam ini jauh lebih mengkhawatirkan dibandingkan hari-hari sebelumnya. Kobaran api disebut meluas dari wilayah Naha hingga ke arah Sawang. Bahkan, berdasarkan informasi yang diterima warga, kebakaran di wilayah Sawang juga mulai mendekati kawasan permukiman. Kondisi ini membuat masyarakat semakin meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan api terus meluas. Imran berharap pemerintah dan pihak terkait segera turun tangan melakukan upaya pemadaman sehingga kebakaran tidak semakin mendekati permukiman dan menimbulkan kepanikan maupun ancaman bagi keselamatan warga.
4: Dampak kekeringan yang terjadi selang beberapa bulan terakhir ikut mempengaruhi kenaikan sejumlah bahan kebutuhan pokok terutama di sektor rempah-rempah dan sayuran yang mengalami lonjakan signifikan. Hasil panen yang kurang berbanding terbalik dengan permintaan pasar yang terus meningkat mengakibatkan harga ikut melonjak tajam. Petani muda Sangihe Muslin Mirontoneng kepada RRI mengatakan kenaikan harga cabai tentunya sangat disyukuri sebab pendapatan petani meningkat. Tetapi di sisi lain ia menjelaskan di situasi dampak El Nino saat ini para petani harus kerja ekstra untuk memastikan tumbuhan mendapatkan suplai air yang memadai sehingga hasil panen tetap terjaga.
9: Kalau dari kami petani muda, kalau siapa yang mau tanam berarti mesti bersiram saat ini. Ya. Jadi kalau sudah disiram, dipelihara dengan baik, walaupun buahnya sedikit, tapi harganya sangat mahal. Jadi torang mari coba kubong.
4: Ditambahkan Mirontoneng, pastinya upaya yang dilakukan untuk mempertahankan hasil produksi sangat dihargai dengan harga yang tinggi.
7: Harga cabai di wilayah perbatasan Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara mengalami kenaikan signifikan dalam 2 minggu terakhir hingga mencapai Rp240.000 per kilogram. Kenaikan harga tersebut dipengaruhi cuaca musim kemarau yang berkepanjangan sehingga berdampak terhadap pasokan cabai dari luar daerah, khususnya dari Manado, yang selama ini menjadi salah satu sumber pasokan bagi pedagang di Sangihe. Pedagang pasar Toe Tahuna, Andika Gahansa kepada RRI mengatakan, kenaikan harga sudah terjadi sejak sekitar 2 minggu terakhir. Menurut Andika, kondisi cuaca menjadi salah satu kendala dalam kelancaran pasokan cabai dari luar daerah menuju Sangihe.
10: Jadi harga-harga kebutuhan kita akhirnya melonjak 2-3 kali lipat karena ada ongkos-ongkos transportasi karena akan melewati laut dengan kapal. Jadi harga yang di Manado 200 sampai di sini pun akan melonjak sekitar 2-3 kali.
7: Andika menjelaskan harga cabai dalam kondisi normal berada di kisaran 60-80 per kilogram. Namun dalam 2 minggu terakhir, harga terus mengalami kenaikan hingga mencapai Rp240.000 per kilogram yang sangat memberatkan bagi masyarakat, juga mempengaruhi harga beli.
4: Pemerintah daerah Kepulauan Sangihe memastikan kebutuhan pangan terutama bahan pokok beras masih terjamin di tengah dampak El Nino kemarau berkepanjangan. Hal itu dikatakan pelaksana tugas Kepala Dinas Pangan Daerah Kepulauan Sangihe, Martin Pudihang, saat dikonfirmasi RRI. Dijelaskannya selang beberapa bulan ke depan masih tersedia stok dan cadangan pangan melalui mitra yang ditugaskan pemerintah Bulog Cabang Sangihe.
11: Syukur kita punya mitra yang ditugaskan pemerintah untuk menyediakan bahan pangan pokok khusus beras dari Bulog, karena secara nasional produksi beras cukup melimpah. Dan ke depan kita masih cukup atau masih dalam kondisi tahan terhadap amanan pangan yang ada di daerah.
4: Budiang menambahkan, meski diakui sejumlah komoditas mengalami lonjakan akibat produksi berkurang karena sebagian gagal panen, namun khusus bahan pangan pokok memiliki stok memadai. Beberapa komoditas pangan yang mengalami lonjakan signifikan terutama di sektor rempah-rempah dan sayur-mayur. Harga beberapa komoditas tersebut mengalami lonjakan di atas 100% dari harga sebelumnya. Akibat kekeringan yang melanda beberapa bulan terakhir, cabai mencapai 200 ribu per kilogram, begitu juga sayur-mayur.

0: Perum Bulog Cabang Tahuna menyalurkan bantuan pangan periode Juli hingga September kepada masyarakat di Kecamatan Nusa Tabukan, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Pimpinan Bulog Cabang Tahuna, Asrul Talama mengatakan penyaluran bantuan pangan menyasar kelima kampung yakni Bukide, Bukide Timur, Nane Dakele, Nanusa, dan Nusa. Total bantuan beras yang akan disalurkan kepada masyarakat di lima kampung tersebut mencapai sekitar 23 ton.
1: Lakukan penyaluran bantuan pangan ke Kecamatan Nusa Tabukan, khususnya di sini di Kampung Nadakele bersama dengan Babinsa, dengan Pak Sekretaris Desa, dan kita langsung memantau monitor langsung penyaluran ke penerima bantuan pangan.
0: Asrul menjelaskan setiap penerima bantuan memperoleh alokasi beras sebanyak 30 kg untuk periode Juli hingga September. Sementara itu, salah satu penerima bantuan, Ibu ST Muhab, menyampaikan rasa syukur atas bantuan beras yang diterimanya. Bantuan tersebut dinilai sangat membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarganya sehari-hari.
2: Terima kasih kepada Bapak Prabowo sudah memberikan bantuan pangan beras bulog yang sejumlah dengan 30 kilo. Terima kasih kami sebagai masyarakat Kampung Nane Dakele mengucapkan terima kasih kepada Kepala Bulog dan bersama anggota dan kepada Bapak Prabowo bersama wakil. Terima kasih banyak.
0: Penyaluran bantuan pangan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menjaga ketersediaan pangan sekaligus membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
3: Pemerintah daerah maupun DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe diharapkan tidak alergi pada kritik dan koreksi terhadap masukan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi 2 DPRD Sangihe Max Pangimangen kepada RRI menyikapi keluhan masyarakat terhadap pelayanan puskesmas di Sangihe. Menurutnya, masukan tersebut merupakan upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Sangihe. Max mengatakan, secara umum pelayanan di beberapa puskesmas di wilayah Sangihe berjalan baik dan normal tanpa kendala berarti. DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe memastikan terus melakukan pengawasan dan monitoring terhadap pelayanan kesehatan di sejumlah puskesmas sebagai bagian dari fungsi pengawasan terhadap mitra kerjasama pemerintah daerah.
4: Saya harus katakan secara umum bahwa pelayanan di beberapa puskesmas itu rata-rata baik, normal, dan tidak ada kendala-kendala yang berarti. Baik tenaga medisnya dalam hal ini dokter maupun para perawat, termasuk sarfa-sarfasnya yang ada di tiap puskesmas, termasuk juga obat-obatan yang disiapkan rumah sakit, juga sistem online maupun offline seperti yang dijelaskan Pak Kadis tadi.
3: Meski demikian, Max mengakui masih terdapat sejumlah kekurangan yang perlu menjadi bahan evaluasi bersama. Komisi 1 DPRD Sangihe juga telah memiliki catatan strategis dari hasil monitoring tim yang berkeanggotaan 8 personil, termasuk melalui kunjungan langsung maupun pengalaman masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan.
5: Sebanyak 136 mahasiswa Politeknik Negeri Nusa Utara berhasil diwisuda Kamis 10 September 2026 untuk tahun akademik 2025-2026. Wisuda mahasiswa Polnustar dalam pelaksanaan sidang terbuka Senat Luar Biasa dipimpin Direktur Politeknik Negeri Nusa Utara Ferdinand Ganselangi, Ketua Senat Civitas Akademika. Bupati Sangihe Michael Tungari dalam sambutannya mengatakan apresiasi atas terselenggaranya wisuda tersebut. Menurut Bupati, lulusan Politeknik Negeri Nusa Utara menjadi penyumbang sumber daya manusia di berbagai bidang yang memiliki kompetensi.
6: Dan tidak semua dunia kerja membutuhkan ijazah dan IPK. Ada dunia kerja yang dibutuhkan adalah keahlian, skill, kompetensi, kemampuan berbicara, storytelling. Itu sangat penting di zaman sekarang.
5: Pada kesempatan itu, Bupati juga berpesan kepada wisudawan-wisudawati agar tidak pantang menyerah pada saatnya masuk di dunia kerja. 136 wisudawan-wisudawati lulusan Politeknik Negeri Nusa Utara, masing-masing sarjana terapan 33 orang, keperawatan 52 orang, program studi teknologi penangkapan ikan 11 orang, program studi teknologi budidaya ikan 4 orang, dan program studi sistem informasi 36 orang.
0: Demikian Sari Lintas Nusa Utara sepekan produksi Radio Republik Indonesia Tahuna.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
5: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Radio telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Hadir menyampaikan informasi, mengedukasi masyarakat, sekaligus menjadi ruang untuk mempererat persatuan dan kebersamaan. Dalam momentum Hari Radio ke-81, saya Letnan Kolonel Korps Zeni Nazaruddin STMIP, selaku Komandan Kodim 1301 Sangihe, beserta seluruh keluarga besar Kodim 1301 Sangihe, mengucapkan Selamat Hari Radio ke-81, 11 September 2026. Kepada seluruh insan radio, khususnya keluarga besar RI Tahuna, teruslah menjadi media yang terpercaya, mencerdaskan, dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk masyarakat di wilayah perbatasan. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Suara radio bukan sekedar menyampaikan kabar, tetapi menjadi jembatan yang menghubungkan masyarakat, menghadirkan informasi, dan menjaga semangat kebersamaan di tengah keberagaman bangsa. Dalam memperingati Hari Radio ke-81, saya Komandan Lanal Tahuna, Kolonel Laut Hadi Subandi, bersama seluruh keluarga besar Lanal Tahuna, menyampaikan selamat dan sukses kepada seluruh insan radio, khususnya RRI Tahuna. Semoga di tengah perkembangan teknologi dan media digital, radio tetap menjadi sumber informasi yang terpercaya, relevan, dan dekat dengan masyarakat. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam kebajikan. Menjaga keamanan adalah tugas bersama, dan informasi yang benar menjadi salah satu kekuatannya. Saya AKBP Edwin Yohanes Agustinus Humokor SHMH Kapolres Kepulauan Sangihe mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 kepada seluruh insan radio Republik Indonesia sebagai media yang hadir di wilayah perbatasan Indonesia. RRI Tahuna terus menjadi bagian penting dalam menyampaikan informasi dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Mari kita kuatkan semangat suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur dengan menghadirkan informasi yang positif, mencerdaskan dan mempererat persatuan. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam kebajikan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam kebajikan. Saya Sigit Triatmojo SHMA, Ketua Pengadilan Negeri Tahuna, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 tahun 11 September 2026 kepada seluruh insan radio Republik Indonesia, khususnya RRI Tahuna. Dari wilayah perbatasan, teruslah hadir menyampaikan informasi yang benar, mencerdaskan, dan memberi manfaat bagi masyarakat. Mari bersama kita wujudkan semangat suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur, melalui siaran yang membangun dan mempererat persatuan. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan.
2: Saya Michael, petani Sangihe. Buat orang yang hidup jauh di perbatasan, RRI dapat rasa dekat. RRI bikin orang tahu keadaan dari daerah lain. Bagi orang petani, RRI Tahuna sangat membantu. Dari RRI, orang dapat informasi cara bertanam, dapat kabar tentang harga, dan dapat dengar lagu bagus-bagus. Terima kasih RRI Tahuna. Terima kasih so jadi orang petamang, mulai dari pigi bakobong, sampai pulang lagi ke rumah. Semoga RRI terus mengudara dan tetap menjadi suara masyarakat kecil di perbatasan. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Sekali di udara, tetap di udara.

Saya Ridwan, anggota nelayan di Kepulauan Sangiha, sangat berterima kasih kepada RRI Tahuna, karena dengan RRI Tahuna kami sangat terbantu dengan melihat kondisi daripada cuaca yang ada di Kepulauan Sangiha. Dan untuk RRI Tahuna,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di tengah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat, RRI senantiasa dituntut untuk terus beradaptasi, bertransformasi, dan berinovasi dalam menghadirkan layanan informasi yang cepat, akurat, dan terpercaya untuk mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga ke pelosok Nusantara. Berada di wilayah perbatasan Indonesia, RRI Tahuna memiliki peran penting dalam menghadirkan informasi, membangun kesadaran kebangsaan, serta memperkuat rasa cinta tanah air bagi masyarakat di wilayah terluar. Dalam momentum yang berbahagia ini, saya, Wakil Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana Madya TNI Edwin S.H. M.Han M.H. mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 kepada seluruh insan radio Republik Indonesia, khususnya RRI Tahuna. Teruslah hadir dari perbatasan menjangkau masyarakat kepulauan dan menggemakan semangat Indonesia yang berdaulat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore pendengar RRI Pro 1 tahun di manapun Anda berada. Kali ini kita bersama dalam program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Silakan untuk Anda mau bergabung di line telepon 0812-5503-8009. Dan untuk program acara Pro Dangdut saya ketemani hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Waumi, pemirsa.
0: Oke, silakan Waumi.
1: Lagu aku pasti tahu dari Gita Yubi.
0: Gita Yubi.
1: Aku pasti tahu.
0: Aku pasti tahu. Oke, kirim.
1: Pertama pertolongan ke Waumi. Lagi sudah selamat bertugas. Sukses selalu sampai akhir penyiaran dan sehat selalu bersama keluarga yang ada di rumah.
0: Amin.
1: Terus kirim juga ada Pak Ari di Atumbuala. Bapak Pandi, Bapak Udo, Mayrona, Ucuk, Mama Iti, Mama Adi Afik, Mama Puri, dan terakhir sama-sama aja terampil penggemar kudanut di mana saja berada, sama dapat salam dari Waumi. Ya, begitu aja Waumi, terima kasih, selamat siang jelang sore.
0: Baik, terima kasih kembali buat Waumi di Bira.
2: Yang digoyang, digoyang, yang.
0: Ya, di belakangnya Womis, Pro Dangdut, halo.
3: Halo.
0: Iya, Pro Dangdut, dengan siapa di mana ini?
3: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Nisa di Maronge.
3: Wau.
0: Iya, silakan.
3: Apa itu radio, Wau? Belum stabil, Wau, nih.
0: Oh, belum stabil.
3: Langsung mati.
0: Oh, baik.
3: Sampai malam kalau aku penyiaran ada siaran. Penyiaran ada siaran

0: azan, biasa kita dengar azan tuh.
1: Kalau di Prodangdut ada?
0: Ada Prodangdut, cuma sejak 4 langsung mati.
1: Baik.
0: Waktu acara Dena Pasudara lagi belum habis Dena Pasudara langsung mati.
1: Oke.
0: Masih ya. Ada ditutup jalan lalu?
1: Iya, mungkin masih tutup itu jalannya itu.
0: Oh.
1: Iya. Terima kasih atas informasinya ya, Kak Nisa.
0: Iya, Bu. Nanti Nisa mau buka. Turun doa pindah.
1: Lagunya apa ini, Kak Nisa?
0: Orang Wangi.
1: Apa?
0: Karena suka Wangi dari Sampi.
1: Agak putus-putus nih, Kak Nisa.
0: Oh, jaringnya.
1: Iya, betul.
0: Seorang Wangi, Kak Wangi.
1: Dari siapa yang nyanyi?
0: Santa Hoki.
1: Santa Hoki.
0: Pesona seorang wanita.
1: Oh, baik. Pesona wanita, oke. Baik, makasih.
0: Kirimnya buat Winda, Guntur, Umis tadi.
1: Sama
0: Opo Rizwa, sama Isi. Sama Opo Rey. Baru Ucup, Boy, Nova. Semua-semua
1: Jawa, okay.
0: Bu. Terima kasih, Bu. Selamat bertugas. Semangat terus, Bu.
1: Baik.
0: Walaupun panas-panas.
1: Betul. Kak Disa juga semangat ya. Tetap jaga kesehatan. Waalaikumsalam. Terima kasih buat Nisa di Morongnya. Ya, di belakangnya Nisa yang mau bergabung, saya masih menunggu lagi di line telepon 0812-5503-809. Prodangdut, halo.
2: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, silakan Bapak Udo.
2: Terima kasih, salam jawab ya. Bapak Udo yang bertugas. Selamat bertugas sampai akhir penyiaran.
1: Oke, makasih.
2: Tadi ada Bapak Umis, ada Bapak Nisa, Pak Guntur, ada Bapak Winda, Mama Opo Hardi, Mama Opo Rey, Papa Ari di Cahuna, baru ada Ban Ucup, ada Mama Ade Apit, semua-semua jauh penggemar Prodangdut di mana saja berada, sapa salam dari Bapak Udo.
1: Oke.
2: Baru yang terakhir, ada Bapak Nova di Angges. DP lagu Hidup di Bui.
1: Oke, baik.
2: Oke, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, di belakangnya Bapak Udong, Prodangdut. Halo. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini?
1: Mama Opo Riswa di Biru.
0: Mama Opo Riswa di Biru. Oke.
1: Ya, apa kabar ini?
0: Alhamdulillah baik. Mama Opo Riswa, bagaimana kabarnya?
1: Kabar baik juga.
0: Oke. Baik.
1: Oke. Lanjut yo. Tak buat wawin lagi tugas. Selamat bertugas, sukses selalu sampai akhir penyiaran.
0: Amin.
1: Lanjut, ada Bapak Pandi, ada Opa Binggi, Mama De Apik, Mama Faisan, ada Mama Porei, ada Asri, ada Tarmisi, Mayrona, ada Opa Ucu. Ada Nisa yang cantik, keren kan dia.
0: Oke.
1: Oke, yang terakhir for semua-semua jo, pecinta Prodangdut mas saja berada. Salam pobak selalu.
0: Oke.
1: Okay. Lagu wau menari di atas luka.
0: Menari di atas luka. Oke. Okay.
1: Oke, begitu jauh. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Opo Riswa di Biru. Baik, kembali lagi saya terima layan telepon. Prodangdut, halo, selamat siang.
2: Halo, Prodangdut.
0: Iya. Dengan siapa di mana ini?
2: Ditolak, Kak.
0: Dengan siapa?
2: Didi Tola.
0: Oke, mau mana Didi Tola?
2: Kirim juga ada Mama Ungke, ada Mama Depa Isan di Keripa, ada Kak Ucup, Kak Boy, Kak Winda, Kak Nisa, Bapak Udo, Bapak Pandi itu juga.
0: Oke.
2: Okay. Lagu Manti-Manti Unti, Kak.
0: Manis-manis unti, bukan manti-manti, manis-manis.
2: Itu. Juga sama sore.
0: Baik, terima kasih ya. Baik, satu lagi penelpon Prodangdut, halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Prodangdut dengan?
3: Dengan Mama Rina, Bu, di Tabut.
0: Oke, silakan Mama Rina.
3: Abu, DP lagu ini Tetangga Tukang Gosip.
0: Oh. Aduh. Baik, silakan.
3: Pertama mau kirim yo.
0: Ini gosip-gosip tetangga ini, Maisaka.
3: Ini tetangga tukang gosip.
0: Oh, tunggu saya mau cari dulu dang. Silakan kirim dulu.
3: Pertama mau kirim dia buat Abu yang lagi bertugas, sukses selalu sampai akhir penyiaran.
0: Oke, amin.
3: Terus salam jo ada Mbak Diapik, ada Ria, boleh bergabung. Ada Papa Pandi, ada Papa Udo. Warusan lewat, ada Mama, siapa tadi?
0: Mama Nadi Mama Ditola.
3: Iya. Dan terakhir semua juga Prodangdut di mana saja berada. Salam kompak, persahabatan selalu.
0: Yang nyanyi siapa ini lagunya, Tetangga Tukang Gosip?
3: Entahlah lagi weh kalau sampai ini.
0: Aduh, ini agak tidak ada ini kalau di YouTube ini lagunya sambung terus ini. Cuma ada Maisaka gosip-gosip tetangga.
3: Itu ya, Bu.
0: Itu saja. Oke, baik. Terima kasih. Wassalamualaikum ya, Mama Arina yang ada di Tabut. Ya, pendengar dimanapun Anda berada. Saya terima lagi satu penelpon ya. Sesudah itu kita akan dengarkan tiga lagu. Prodangdut, halo.
2: Halo, selamat siang Prodangdut. Dan Dut adalah kita.
0: Iya, dari siapa di mana ini?
2: Mama Faisan di Daripa.
0: Oke, silakan Mama Faisan.
2: KDP lagu Sinta Arsinta, Kenangan Terindah.
0: Oke.
2: Kirim salam jo pertama buat Kak yang lagi bertugas. Sukses selalu sampai akhir penyiaran.
0: Amin.
2: Terus tim salam Jo yang selewat tadi ada Mama Riswat di Biru. Terus ada Mama Nadil di Tola. Mama Ungke. Mama De Afid. Pak Ucup. Ada Kak Nova. Ada Kak Nisdibira. Ada Papa Ari. Pak Udo. Ungke di Bengkulu. Terus ada Kak Nova, Mairona, dan terakhir, per semua aja pendengar acara di mana saja berada, salam kompak persahabatan selalu. Itu Joka, terima kasih, selamat siang.
0: Baik, terima kasih, selamat siang menjelang sore buat Mama Faiza Andi dari IPA. Baik, pendengar setan dulu yang telepon, kita dengarkan 3 lagu. Ada Gita Yubi, Aku Pasti Tahu. Terus ada lagu dari Santa Hoki, Pesona Wanita dan Bidikan Hidup di Bui. Selamat siang menjelang sore buat Omis di Bira, Nisa di Moronge, dan Papa Udo di Torendano. Selamat siang dan selamat mendengarkan.

0: Wah, kalau dikerjakan sendiri pasti lama ya?
1: Iya, tapi kalau kita gotong royong, pekerjaan jadi ringan.
0: Benar, dari dulu gotong royong itu jati diri bangsa kita.
1: Selain cepat selesai, silaturahmi juga makin erat.
2: Gotong royong bukan sekedar bekerja bersama, tetapi wujud kepedulian, persatuan, dan kekuatan sosial masyarakat Indonesia.
0: Ayo, mulai dari lingkungan kita.
1: Karena bersama, kita lebih kuat.
2: Mari hidupkan kembali semangat gotong royong dari kita, oleh kita, untuk Indonesia.

0: Iya, peringkat 58 menit lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Di bagian tadi telah kita dengarkan ada 3 lagu ya. Mudah-mudahan Waumi Sibira, ada Nisa di Morongi, dan Papa Udo bisa terhibur. Kembali lagi pendengar, saya terima line telepon di 0812-5503-8009. Sekali lagi di 0812-5503-8009. Untuk program acara Prodang 2, saya akan temani hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Ya, pendengar sudah ada yang gabung, ada Boy di Tabut. Halo, selamat sore Boy.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, silakan Boy.
1: Bu, DP lagu dulu ya.
0: Lagu apa?
1: Lagu Suratan dari Tommy J. Pisa.
0: Ini ya, dangdut?
1: Iya, dangdut dia itu.
0: Suratan.
1: Gua kirim Jonai pertama-tama buat Pak Wajizah yang lagi tugas. Selamat bertugas, semoga sukses. Ya selalu, tambah semangat sampai hari penyiaran. Lanjut. Di samping ada tamannya lagi jambak kode kelapa. Hati-hati. Standby dan kopi. Terus ada Sakira yang lagi santai. Terus ada Pak Fandi. Ada Mama Opore yang di Mala. Ada Pak Yani, Sopa Bilik Sedinaha. Terus ada Nisa. Ada Mama Po Ardi. Ada Winda bersama suaminya Pak Guntur yang lagi belaga di Merongi. Terus ada Mama Adi Apik di Tola. Ada Mama Ongke, Mama Nadine juga. Ada Mama Faizan di Daripa. Ada Mama Iti di NTB, terus ada Ucup, ada Mawau di KB2, di pelagu ada Bu.
0: Kalau Tommy J. Pisa, lagunya slow, ini ada banyak versi ini dangdut penyanyinya.
1: Apa di pelagu, Bu?
0: Sama, lagunya Suratan, tapi penyanyinya kalau Tommy J. Pisa itu slow lagunya, kan lagu memori. Tapi kalau Suratan lagunya dari Tommy J. Pisa, yang penyanyinya ini ada di Farina Indra Adela, ada Tejo Dembik, ada Sinta Arsita, terus ada Siska Amanda.
1: Dangdut itu dong?
0: Iya, versi dangdut.
1: Kalau Tommy J. Pisa termasuk di dangdut itu?
0: Tommy J. Pisa ini belum pernah dengar kalau Tommy J. Pisa Suratan. Saya tahu kan Tommy J. Pisa ini lagu memori ini. Nanti mau dengar dulu jodangnya?
1: Iya, itu Jo.
0: Oke. Baik, terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Boy di Tabut. Iya, di belakangnya Boy yang mau bergabung silakan di line telepon 0812-5503-8009. Iya, di belakangnya Boy Pro Dangdut, halo, selamat sore. Halo, selamat sore, Pro Dangdut.
2: Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, dengan?
2: Saya lupa mau ijai.
0: Oh, Opa Bilgis.
2: Iya, sebagai yang bergabung dengan Opa Bilgis, sekarang jam berapa minggu lalu ini, ini tidak mengudara.
0: Ah, baik.
2: Kesalahan teknis. Jadi, ini seorang Pro Dangdut.
0: Iya.
2: Ya, pertama-tama buat Aziza, adik Ica ya, Ica ini.
0: Iya, dengan Aziza ini.
2: Iya, ya Ica, selamat bertugas, Ica sampai ke penyiaran.
0: Amin.
2: Lagu jadul dulu.
0: Lagu apa, Opa?
2: Ini kan musim kemarau, jadi terlanjur basah ya.
0: Terlanjur basah. Terlanjur basah. Oke.
2: Okay.
0: Oke, okay, dari mana ini terlanjur? Megi Z ya?
2: Megi Z.
0: Oke.
2: Okay. Sama dengan Pak Bin, justru Megi Z.
0: Oke, silakan Opa.
2: Mau kunjung sama Mama Adi Ati di Tola. Ya, sebentar aja Megi Z. Ini di Asli, di Tola, ada Mama Opo Iswa di Biru, ada Boy di Bawang Kulu, ada Ucup di Upel, ada Bung Guntur di Morongi, Danisa di Morongi, ada Mama siapa di Morongi juga sih?
0: Ada yang ditabut ini ada Nisa, ada juga Mama siapa ini Mama Arina ditabut, ada Mama Faizan dari Ipa.
2: Di Morongi lagi ada Mama apa siapa ini? Mama Poriswa atau siapa?
0: Mama Poriswa di dari Ipa.
2: Di dari Ipa.
0: Iya. Daripa Mama dari... Nadi ditola.
2: Ya,
0: kalau di Morongi cuma Winda, Winda sama Kak Nisa.
2: Winda, Mama Guntur, Nisa, anu lagi Mama Opo siapa ini?
0: Oh, baik, baik.
2: Mama Poardi.
0: Oh, Mama Poardi. Iya, betul, betul, betul.
2: Iya. Mama itu di Nusa Tabukan. Ada Mama Korei di Mala. Ini juga agak lupa-lupa ini.
0: Opa. Oh, bagaimana Opa lama-lama kok mau masuk? So, lupa iya. Opa. Biar Opa jarang masuk, orang-orang banyak Pak kirim Pak Opa.
2: Iya, alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi ada Bapak Udo di Kelendano, ada Bapak Pandu di Doha. Semoga sukses semua. Tetap jangan lupa dong program dangdut tiap hari. Itu jauh lain-lain saya lupa ini.
0: Oke. Okay. Ya. Baik.
2: Semua penggemar Pro Dangdut dari Pro Satu Tahuna, semoga sukses semua.
0: Amin.
2: Terwajib baca walaupun kemarau. Ya, gitu jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Opa Bilgis di Naha. Baik, kembali saya terima lain telepon di belakangnya Opa Bilgis dan sebentar kita akan kembali dengarkan tiga lagu. Ya, peringkat sudah digabung. Halo, selamat sore. Pro Dangdut.
3: Ya, halo. Ya, halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Silakan Mama Diafik.
3: Maica, ya. Di lagu Teluk Bayu dari Ratu Sikumbang.
0: Oke.
3: Kirim pertama-tama buat Mbak Ica, selamat bertugas, tetap semangat. Sukses selalu sampai akhir penyiaran.
0: Amin.
3: Barusan ada Opa Bilkis bersama Oma, sehat selalu Pak. Terus ada Mama Opo Iswat, ada Kak Winda bersama Pak Guntur, ada Rina, Mama Rina, ada Mama Nadil, Mama Faizan, Mama Ungke, ada Ria, ada Boy, ada Kak Nova, Mak Wawu, Oma Aca, ada Papa Ari, ada Pak Pandi, Pak Udo, Mak Iti, Mama Opo Rei, ada keluarga Kahimpong, Matantu, dan semua-semua jo. Pendengar pencinta Pro Dangdut di mana saja berada. Salam sehat, salam kumpak, persahabatan selalu. Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, satu lagi penelpon di belakangnya Mama Adi Afik. Dan sebentar kita akan lanjut dengarkan lagu.

Ya, peringkat kita akan dengarkan tiga lagu dari Imam S. Arifin, Menari di Atas Luka, Iswan Dirauf, Manis-Manis Unti, sama Maisaka, Gosip-Gosip Tetangga. Selamat sore buat Mama Periswat di Biru, ada Mama Nadi di Tola, dan juga Mama Arina yang ada di Tabut. Selamat sore dan selamat mendengarkan.

Jika kita hanya mengerjakan yang sudah kita ketahui, kapankah kita akan mendapat pengetahuan yang baru? Melakukan yang belum kita ketahui adalah

0: Ya, peringkat 21 media terlepas dari pukul 15, kembali lagi saya terima lain telepon. Prodangdut, halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore, Bang Ica.
0: Ya, Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini?
1: Mawawu,
0: dengan siapa? Mawawu, oke.
1: Ica, ada lagu. Cinta sabun mandi.
0: Oke, cinta sabun mandi. Oke.
1: Karena jauh-jauh
0: Ica,
1: terus sama tugas, terus satu akhirnya.
0: Amin.
1: Semoga tadi ada yang kacang limrongnya, ada Unica, ada Mali Aki, Bitola, Saudo, Mato Pandi, ada Ucik, ada Tenggamnya, ada Gendein, ada Ari, ada Bapak Januar, ada Om Aca, dan semua dia pergi ke Perlandu, selama sore dia semua, selama Perlandu. Itu dia, Bu.
0: Baik, terima kasih buat Mawau Golongan Bahabaru.

0: di belakangnya Ma Wawu di kolongan bawah bareng sudah ada yang gabung. Prodangdut, halo, selamat sore. Halo, selamat sore Prodangdut.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, dengan
1: ada tapi Pak.
0: Oh, Pak Bilgis, baik.
1: Iya. Ada PSSC Tia Pro Satu dari Tahuna yang saya belum sebut tadi. Ada Wawu Nova di Angges. Ada Momok Mentahi, ada siapa lagi, Mama siapa ini, kita lupa lagi ya. Ada Bapak Jumper di KB2, baru ada teman saya, sahabat saya di Bangka Belitung, Tarmizi, semoga sehat-sehat selalu, Bung, bersama keluarga. Ada Mayrona di Medan, Mbak Santi, ada Yusri di Sisel, dan semua-semua Jo. Ada Bung Hendrik di Enemawira. Semoga sehat-sehat selalu bersama keluarga. Itu Jo Wawu.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada Ucup di Upel. Halo, selamat sore Cup.
2: Halo, selamat sore Kak.
0: Oke, silakan.
2: Bagaimana kabar?
0: Alhamdulillah baik. Bagaimana Ucup dang ini kabarnya? Ucup ya kabar?
3: Oh, dipilih lagu.
0: Lagu apa?
3: Apa dipilih lagu? Dari Rizky Ridho Jo. Iya, tidak semua laki-laki.
0: Oke, okay, baik.
3: Oh, mau salam Jo. Pertama buat Rampe Wawija yang lagi tugas. Selamat sore ya, selamat bertugas. Tetap semangat. Sukses terus. Selalu diberkati ya bersama keluarga di rumah. Lanjut. Yang barusan turun ada Rampe Opa Bilkis. Ada Mawawu, ada Boy, ada Nisa di Murungi, ada Wawu Indah, ada Pak Guntur, ada apa lagi, ada Mama Ade Afik, ada Mama Faisan, Mama Nadir, Mama Ungke, ada Mama Rina, terus ada Wawu Mis, Kristianus Rame, Wawu Jain, orang Tahuna apa kabar, ini ada Trompe, Kanova, ada Kaedo, Putra Makassar, Pak Etik, Papa Ungke, ada apa lagi, ada Trompe Bung Agus yang sama-sama aja ya, yang lagi stay di Prodangdo, tentunya sama dapat salam yo, salam manis, salam kompak. Oh, dan mau begitu aja ucap semua turun. Makasih, selamat sore.
0: Terima kasih kembali, selamat sore.

Ya, pendengar, kalau boleh digabung, kita kembali dengarkan tiga lagu. Ada lagu dari Sita Arsita, Kenangan Terindah. Terus ada Tommy J. Pisa, Suratan, sama Maggie Z, Terlanjur Basah. Selamat sore buat Mama Faizan dari Pa, Boy di Tabut, dan Opa Bilgis yang ada di Naha. Selamat sore dan selamat mendengarkan.

Sika Plus Boom B5 Plus dari La Roche-Posay. Noda bekas jerawat? Covered. Kulit bayi? Covered. Pasca prosedur estetika? Covered. Sika Plus bantu merawat kondisi kulitmu. Terjual satu setiap detik.

Mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian. Baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidak.

Tidaknya hadiah, justru ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.

0: Ya, peringatan 44 menit terlepas dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah, saya masih menunggu pendengar untuk Anda yang bergabung di line telepon 0812-5503-8009. Perodangdut, halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore dan bersama kita.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Mama Uporei.
0: Mama Uporei di Malatabut, ya?
1: Di Malatabut.
0: Oke.
1: Okay. Oh, di Pelagu, jangan buang air gula.
0: Oke, baik.
1: Kirim pertama buat Wau yang bertugas, selamat bertugas. Semoga sehat-sehat selalu.
0: Amin.
1: Guntur, baru Mak Iti, baru Mak Diafik, Mak Riswat, Bapak Ari, Bapak Pandi, Bapak Udo, ada Boy, ada Ungke, ada Ucup, Bapak Bilgis, terakhir semua penggemar Perudanu, di mana saya berada.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih buat Mama Porei di Malatabut. Dan pendengar, untuk Anda yang mau bergabung, saya masih menunggu tapi sudah tidak bisa request lagu, ya. Tinggal gabung dengan lagu yang sudah ada. Baik, saya terima lagi line telepon Prodangdut. Halo, selamat sore.
2: Halo, selamat sore, Prodangdut.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Mama Ungke di Tabut, Kak.
0: Oke, silakan.
2: Masih boleh lagu?
0: Enggak, lagu tinggal gabung.
2: Gabung juga di pelagu.
0: Oke.
2: Okay. Pertama ke Mama Nadir, Mama Faizan Dida Ripa, Kak Boy, Kak Winda, Kak Nisa, Pak Pandi, Pak Udo, Wawunis Dibira. Itu juga, selamat sore.
0: Baik, terima kasih, selamat sore. Sudah digabung lagi Prodangdut, halo, selamat sore. Halo, Prodangdut. Prodangdut, halo.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kita akan akhiri untuk kebersamaan kita di program acara Prodangdut karena masih ada 4 lagu yang belum terputar. Ada Ratu Sikumbang, Teluk Bayur, Jaja Miharja, Cinta Sabun Mandi, Rizky Ridho, Tidak Semua Laki-Laki, sama John Semi, Jangan Buang Air Gula. Selamat sore buat Mama Ade Afik, Tola Tabut, Mawawu, Polongan Babar, Ucup Upel. Ada Mama Porai di Malatabut dan juga Mama Ungke yang ada di Tabut. Dan peringat, sesudah 4 lagu ini Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna. Dan kita akan lanjut dalam program acara kita selanjutnya di Tahuna sore ini untuk menghadirkan kembali rangkaian musik dan informasi hingga menanti waktu azan maghrib nanti. Baik pendengar, selagi terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung ya, berpartisipasi bersama kami baik melalui telepon di 0812-5503-8009. Dan untuk Anda yang belum sempat gabung, nanti gabung pada besok hari karena acara Prodangdut hadir setiap hari dari pukul 14.30 hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Selamat sore, selamat mendengarkan dan salam Prodangdut.

0: Eh, lihat nih, berita ini lagi viral banget di media sosial.
1: Sudah dicek kebenarannya belum?
0: Belum sih, tapi banyak yang share.
1: Nah itu masalahnya. Jangan asal sebar informasi, bisa jadi hoax dan mungkin merugikan orang lain.
0: Iya ya, jadi harus saring sebelum sharing.
1: Betul, gunakan media sosial untuk hal positif bukan provokasi.
0: Bijak bermedia sosial, cerdas berbagi informasi.
2: Media sosial milik bersama, mari jaga etika dan kebenaran informasi.

Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, kami mohon maaf untuk lagu terakhir tidak bisa kami putarkan, karena kita akan ikuti bersama untuk siaran langsung doa bersama lintas agama di Papanu Santiago, Tampungang, Lawo.

0: Ya, pendengar di mana saja Anda berada, sudah 10 menit lepas dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita akan ikuti bersama siaran langsung doa bersama lintas agama di Papanung Santiago Tampungang Lawu untuk hari ini Minggu 13 September 2026. Dan untuk mengikuti jalannya siaran langsung doa bersama lintas agama ini, langsung dipandu reporter Jumel Johannes.
1: Shalom, selamat sore pendengar dan pemirsa RRI. Saat ini kembali lagi kami akan menyiarkan siaran langsung kegiatan doa lintas agama untuk kebakaran hutan dan kemarau panjang bersama dengan pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe, tokoh agama dan tokoh adat. Dan saat ini akan diawali dengan pembukaan, yaitu ritual doa adat Sangihe Tatahing Kongkang Sembanua.
2: Bapak Ibu hadirin yang kami hormati,
1: Sangihe.
2: Assalam.
1: Dan setelah itu akan doa bersama, ya, doa pendoa dari agama Kristen Protestan akan dibawakan oleh Pendeta J.O. Tatingking. Dan untuk agama Islam akan dibawakan oleh Ustadz Wahidin Mandahari SPDI. Dan untuk doa dari agama Katolik akan dibawakan oleh Suster Sefaria Mamesa DSC. Nah, pendengar dan pemirsa, mari kita ikuti dan saksikan bersama kegiatan doa bersama lintas agama langsung dari rumah jabatan Papanuhung Sangihe
3: yang tinggal dan mendiami tanah Tampungang Lawu yang sama-sama kita cintai.
2: Syukur dipersembahkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas anugerah kehidupan yang masih terberi, sehingga boleh menghantar langkah kita hadir dan mengikuti rangkaian acara di sore ini. Dengan rasa hormat dan penuh sukacita, kami menyambut kehadiran Bapak Ibu Saudara dengan mengucapkan selamat sore dan selamat datang. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara doa bersama lintas agama dan ritual adat Tatahimokoing Sembanua di sore ini menjadi ruang perjumpaan sejati antara pemerintah, tokoh agama dan tokoh adat dalam menghadapi peristiwa alam kemarau yang berkepanjangan dan kebakaran kawasan Gunung Awu. Di tengah ancaman bencana dan ujian berat yang kita hadapi, harmoni lintas agama dan pesan kearifan lokal Sangihe dalam kepelbagaian dan

menjadi solidaritas kemanusiaan, kepedulian, rasa persaudaraan yang mendalam di tengah keprihatinan bersama. Momentum ini pula menjadi ruang refleksi diri bagi semua yang mendiami tanah tampungan Lawo.

0: Hati Bapak Michael Tungari, SEMM, disilakan.
1: Pendengar dan pemirsa, saat ini kami akan mendengarkan sambutan dari Bupati Kepulauan Sangihe Bapak Michael Tungari.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marung Sema. Yang saya hormati Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Pak Tendris Bulari bersama Ibu. Yang saya hormati rekan-rekan Forkopimda yang hadir, Pak Ketua DPRD Pak Danlanal, Pak Ketua Pengadilan Negeri Tahuna, Pak Kabakren yang mewakili Pak Kapolres, yang mewakili Pak Kajari, yang saya hormati Ketua Dewan Adat Kabupaten Kepulauan Sangihe bersama Sekretaris dan seluruh pengurus Dewan Adat yang sudah hadir, yang saya hormati Bapak Ibu Ustadz, Pendeta, hamba Tuhan, gembala, tokoh agama, rohaniawan se-Kabupaten Kepulauan Sangihe yang terundang dalam acara hari ini, yang saya hormati Pak PJ Sekda bersama seluruh perangkat daerah, Pak Ibu Camat Lurah yang hadir, yang saya hormati Ketua FKUB, Sekretaris dan seluruh pengurus, Pak Kandepak, beliau-beliau ini yang menjadi motor inisiasi lahirlah acara yang kita tunggu-tunggu di sore hari ini. Saudara-saudara sekalian, puji dan syukur kepada Tuhan atas kasih dan penyertaannya. Sore ini kita dapat berkumpul dalam doa bersama lintas agama dan adat Sangihe. Kita tentunya semua hadir dengan latar belakang dan keyakinan yang berbeda, tetapi dipersatukan oleh satu kepedulian, yaitu memohon keselamatan bagi masyarakat dan pemulihan bagi alam di tanah Tampungang Lawo ini. Saudara-saudara sekalian, kita sedang mengalami kemarau yang panjang yang berdampak kepada ketersediaan air. Sementara kebakaran hutan dan lahan terjadi di kawasan hutan lindung Gunung Awu, tepatnya di pos 8 jalur pendakian Angges, Kecamatan Tahuna Barat pada tanggal 5 September tahun 2026. Selanjutnya titik api tersebut meluas ke wilayah Kelurahan Kolongan, Kecamatan Kendahe, dan Kecamatan Tabukan Utara. Berdasarkan analisis data geospasial Swir Citra Sentinel 2 tanggal 9 September tahun 2026, areal tersebut berada pada kawasan pegunungan. Sore kita estimasi real terbakar telah mencapai 587,76 hektar. Areal tersebut berada pada kawasan pegunungan dengan medan dan kontur yang berat pada ketinggian 600 sampai 1030 meter di atas permukaan laut. Dan kondisi ini tentu tidak memungkinkan dapat dijangkau dengan mudah, apalagi di bagian Kecamatan Kendahe. Karena itu, penanganan di lapangan membutuhkan kehati-hatian, perhitungan, dan kerjasama semua pihak. Dalam menghadapi keadaan ini, pemerintah bersama Forkopimda, pimpinan kecamatan, kelurahan, kampung TNI Polri, masyarakat, serta para relawan terus melakukan upaya penanganan melalui pos-pos pemantauan dan penanganan di wilayah yang terdampak. TNI Polri relawan bekerja luar biasa siang sampai malam, dan akhirnya sebagian besar api di wilayah Tabukan Utara kemarin dinyatakan hampir selesai. Begitu juga di daerah Tahuna Barat. Tinggal yang agak sulit medannya di Kecamatan Kendal. Maka dari itu, Pak Ketua FKUB datang mengemukakan maksud dan tujuan. Saya mengatakan bahwa kita manusia memiliki kemampuan dan keterbatasan. Sudah hampir 2 bulan ini kita tidak mengalami hujan sama sekali. Maka dari itu kita boleh berserah, memohon, meminta bantuan jalur langit sekarang. Tapi syukur kepada Tuhan, sebelum doa ini dilaksanakan tadi pagi pas jam-jam gereja bagi umat Kristen, Tuhan telah memberikan berkat bagi sebagian masyarakat Tahuna Barat dan sekitarnya dengan menurunkan hujan. Dan tentunya kita berharap bahwa hujan masih akan terus datang besok atau lusa dan hari-hari yang lain. Itulah tujuan kita berdoa hari ini, dan api yang ada di atas Gunung Awu dapat kita kendalikan. Semua bekerja pada bidangnya masing-masing. TNI Polri terjun di lapangan sama relawan. Bapak Ibu hamba Tuhan kan tidak mungkin mau terjun di lapangan membawa air, membawa kubu di api. Begitu juga Dewan Adat. Tugas kita semua di sini tentunya mendoakan para relawan, para tim yang bertugas di lapangan agar diberikan keselamatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, dilindungi, dan tentunya pada waktu yang Tuhan tentukan musibah kebakaran ini atau musim kemarau ini akan senantiasa kita akhiri bersama. Satu hal yang menjadi syukur kita bahwa seperti yang dikatakan Ketua MUI kemarin waktu pesta nikah di Kampung Raku, kita bersyukur bahwa Tuhan menunjukkan kita di Kabupaten Kepulauan Sangihe diberikan kesempatan untuk menyatukan diri, menunjukkan kekompakan kita semua, kepedulian masyarakat dari semua golongan, dari semua komunitas, dari semua organisasi. Dan ternyata kalau kita semua bersatu, kita semua memberi diri, kita semua kompak, maka bencana seperti kebakaran ini pun pelan-pelan dapat kita kendalikan, pelan-pelan dapat kita atasi. Tentu seizin berkat Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih kepada Dewan Adat, juga para tokoh agama, tokoh pemuda yang sudah mengambil bagian dalam kebersamaan ini. Kehadiran kita semua menjadi bukti bahwa dalam keadaan yang sulit kita dapat menyatukan hati, mengesampingkan perbedaan, dan bersama-sama memohon pertolongan Tuhan bagi keselamatan masyarakat serta ke depan tentunya pemulihan alam bagi Kabupaten Kepulauan Sangihe. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa menyertai setiap langkah dan pengabdian kita, memberikan kekuatan, kesehatan, keselamatan, dan hikmat kepada kita semua. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Marum semangat.

Bapak Ibu yang kami hormati, kita masuk pada ritual adat Sangihe Tatahimokoing Sembanua. Ritual ini merupakan jeritan kalbu masyarakat yang mendiami tanah Tampungang Lawo. Ritual adat ini akan dilaksanakan oleh Dewan Adat Kabupaten Kepulauan Sangihe, Komorang Menanireda, Tundung Tampungang Lawo.

pendengar dan pemirsa, baru saja kita ikuti sambutan dari Bupati Kepulauan Sangihe Bapak Michael Tongari. Dan saat ini kita masuk pada acara ritual adat Tata Himong Koing Sembanua oleh Dewan Adat Sangihe.

peduli. Suka sesana unau, suka rerindang enduma, mata tahi moko ibatangeng sutengau hiwanu. Masa samare uhundu kuwiahi kami, kakepare apa madima, suka tanang, sutampungang lau. Tanaka suku apa ngegausangu, tanah itu surorong, suka raki ibeka.

saya. Pelahiting. Pendarukan. Nakaraluha pabawiyahi kami. Manatawaw tembonangi. Bawambangi. Tumatimbangi. Sarang kebi kawanua. Pia hunduge kakanua. Tanadingang ukaraki. Nabuang sila-silaka.

0: pabagya. Biya karaking marang at lumang. Ilo ako, supo sa samara. Sinuto, matuho, sukasan. Waring mwene. Kereo, pagkakakandaga. Patatakyag. Patatatengkang. Hunggeo. Taling. Badang biya kokode. Sinaw mo, pati ko, tau man. Pute, aramanong. Badang biya, ipa darondo. Suakatu, betatong biyahe. Kay mga tau matay. Kahangahangang mataku mau kasalahin tetawe apa lumata tinana orelai kakanoa manigasa pabawiahu sendinganeng pedarame pagkakagigil himo mo kararadang naong kataeng ikagawa unalang ibadatang unalang maengseng nasahe niwahong baga mansang nanawaw suwapa. Badang biya ngay, sureng tatarantu, ipangakida, pagkakakandaga. Kandagu sandinganeng taumata, masurong mo kumandagu watangin. O mabuku, or wataku. Kendak ke kami ke turun di kami.
1: Igen gona rangi dua tang saruang maiang sudinte suwawong bukiran melehengkung kawasa mak ngeken papaduri sukanadu elok bebiahe. Kawanua tumatene mege kau maning mededorong mededorong gaharo mege gaharo katantungko ikau ruata suku datang yorohimu penahi mata kunduku bertakung diaheng ini daun nah sembuah busa, nah sembau nanti nalu sugi gila. Mawawong daralo mairengkan terima kasih. Batu kakendagu sidutu maaseki, makoa buah ikan. Oh ruata bangkilu kawasa daun kawanua mesesamale lintogare mekekamai mesesamale suruata mekekamai singenggo narangi maki hibu sarang banua tarengkong mengangkung rusak.

0: buong giwang duwata. Matandong tahurandi, yakamang sembanwa. Pia tataring duwata biketik, tamasalan tatalikisan ng kabihomba. Batu kay pia kawasa maiyang matagulihi. Mabuku ingin ko narai, marambe eh saruguang tu tatigang. Ikami nau tu tahiya, medorong sumau mang pahundingan. Kaserlahu kawasan mau ruatai, katenganis taka tatompora.
1: Kita mengantari, oh mau ya mampah kita turungan.

si Muri Pendang Sunau. Usuk pamabiahan ini kami kai mendatang ngompet bisa.

hình nhà tăng yêu phùng thì nung mà nà ta mạnh cái là u mới kinh bình ngang mani reda ponto abe kasagere humian tampungang kai pendaro en taratara sala sasi komenau kai maka hendog endumang lohon tahuna bubu lahi boy nakapia tegu tatamba pelesa lani sabaru naon timopan sunusan dame sarang eloini simuri sunaung arenge kakaburengang patiku ogo ise sunabi sarang kaselahengi ku endaungi kami mesubain dorong sutengong duata mesesamare ogo si hengkong nerangi batu henge tangmu mako aturada suapang kakanoa si kami kebi tau mata mededorong suruata aramatekona mabu pungu turumang darai kanaborio mapia kaderokona ikami mata tanau tampungang labo sembeng suka kapiane orelai tebe suka rarun semah mabu peka kelungang mabu pesasirungang dimau aramate.

0: Bapak Ibu yang kami hormati, kita akan masuk dalam doa bersama lintas agama.
1: Pendengar dan pemirsa, baru saja kita ikuti
0: kami mengundang
1: ritual doa adat Sangihe Tata Himo Koing Sembanau oleh Dewan Adat Sangihe. Selanjutnya doa bersama lintas sektor yang dibawakan oleh Pendeta J.O. Tatingking, pendoa dari umat Kristen Protestan, dan kedua pendoa dari agama Islam Ustadz Wahidin Mandahari S.Pd.I. dan ketiga pendoa dari agama Katolik Suster Kia Feria Mamesa D.Sy. Mari pemirsa dan pendengar kita ikuti doa bersama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, mari kita ikuti bersama pembacaan doa lintas agama untuk musim kemarau dan kebakaran hutan.
3: Dimulai dari Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu laka syukra kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ya Allah, di sore yang cerah ini kami panjatkan puji syukur kehadiratmu karena hanya dengan rahmat dan karuniamu kami bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka turut bersama-sama mengangkat tangan dan menundukkan kepala sambil bermunajat kepadamu ya Allah tentang situasi dan kondisi kehidupan kami, tentang cuaca dan kemarau panjang yang di luar kendali kami. Ya Allah Tuhan yang bijaksana, kami sadar bahwa Engkau telah mengingatkan kami dalam firman-Mu di dalam kitab suci Al-Qur'an, jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami. Mereka durhaka kepada kami. Mereka tidak taat kepada kami. Maka kami siksa mereka disebabkan perbuatan mereka. Ya Allah, kami sadar telah banyak melakukan kesalahan, kehilapan dan ketidaktaatan kepadamu. Engkau menyuruh kami untuk salat sebagai bentuk pengabdian dan ibadah kepadamu, tapi kami melalaikannya karena kesibukan dunia kami. Engkau melarang kami agar tidak mengambil yang bukan milik kami, tetapi kami mengabaikannya karena ternyata korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa masih sering terjadi di negeri kami yang tercinta ini ya Allah. Ya Allah, Engkau menciptakan bumi ini dengan segala isinya untuk kepentingan dan kebutuhan kami dan menyuruh kami untuk menjaga dan merawatnya. Tapi lagi-lagi kami lalai dan abai yang mengakibatkan terbakarnya sebagian dari hutan yang ada di daerah kami. Kami sadar ya Allah bahwa kami lebih banyak melakukan kesalahan daripada kebaikan. Sehingga ya Allah, seorang hamba-Mu, seorang penyanyi merintih dalam liriknya, mungkin Tuhan telah bosan melihat tingkah laku kita yang selalu bangga dengan dosa-dosa. Kini kami berdiri di hadapan-Mu ya Allah, mengakui kelemahan kami, kekurangan kami, ketidakberdayaan kami, sambil mengakui kehilapan dosa dan ketidaktaatan kami kepada-Mu, dan memohon kepada-Mu ya Allah Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah kehilapan kami, ampuni dosa kami dan ketidaktaatan kami kepada-Mu. Jangan Engkau hukum kami karena kehilapan dan ketidaktaatan kami, dan jangan Engkau siksa kami karena dosa-dosa kami. Ya Allah Tuhan yang Maha Pengasih, lindungi kami dari cuaca yang di luar kendali kami, Terik matahari yang menjadikan kemarau panjang, yang mengakibatkan terbakarnya hutan adalah makhluk-Mu, ciptaan-Mu, ada dalam kuasa-Mu, ada dalam kehendak-Mu, ada dalam genggaman-Mu. Oleh karena itu, kami mohon lindungi kami dari cuaca-cuaca tersebut. Jauhkan kami dari hal-hal yang dapat menjadikan bencana terhadap kami. Hanya Engkau yang dapat menolong dan melindungi kami, ya Allah. Engkau Maha mengetahui mana yang terbaik bagi kami para hamba-Mu ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bismillah tawakkalna 'ala Allah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amin amin ya rabbal alamin.

0: kami. Allah pencipta langit, bumi, laut, serta segala isinya. Allah pengendali kehidupan di bawah kolong langit ini. Allah yang berkuasa di tengah-tengah kehidupan semua makhluk hidup. Dengan segala kerendahan, kami datang mengucap syukur kepadamu untuk semua alam ciptaan yang kau berikan bagi kami, untuk kami bertanggung jawab mengelola semua alam ciptaanmu. Tuhan, di tengah-tengah kehidupan kami saat ini, kemarau yang panjang sementara kami alami, yang di sana mengakibatkan kekeringan di berbagai tempat, keterbatasan air bersih menjadi bagian penderitaan yang kami alami. Tetapi sekalipun demikian, Tuhan, kami tetap bersyukur kepadamu, karena kami sungguh percaya bahwa kami memiliki Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Ya Tuhan, di tengah kemarau panjang kami mengalami berbagai musibah, termasuk Gunung Awu yang menjadi kebanggaan kami, masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe mengalami kebakaran hutan. Tuhan, kami sungguh meyakini bahwa semua yang terjadi ini ada dalam pengetahuan Tuhan. Karena itu kami datang kepadamu tertunduk memohon dalam segala kerendahan. Pulihkanlah kami Tuhan. Kami sungguh percaya hanya kepadamu tempat kami mengadu dan berseru untuk semua yang terjadi. Berbagai cara, berbagai upaya terus dilakukan dalam tuntunan pemerintah daerah yang turut campur tangan, termasuk semua masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe, mereka yang memberi diri sebagai relawan, mereka aparat keamanan TNI Polri menyatu bersama semua masyarakat untuk bagaimana memadamkan api yang terus ada ini. Bahkan Tuhan, tidak sedikit orang-orang masyarakat turut membantu mereka dalam hal pengadaan air, dalam hal memberikan makanan, ketersediaan segala sesuatu, sehingga menyatu untuk mengamankan, terlebih memadamkan api. Dan kami percaya Tuhan melihat semuanya itu sejak hari pertama sampai hari ini, bagaimana kami saling menopang, menguatkan untuk semua hal ini. Karena itu Tuhan, terpinta kepadamu pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, berkatilah mereka Tuhan, memohon hikmatmu teranugerah bagi kehidupan mereka tatkala dalam segala pemikiran, dalam hal segala tenaga, bahkan segala hal untuk menopang dalam memadamkan api di Gunung Awu lewat berbagai cara. Tuhan, Engkau berkati. Berikanlah kesehatan dan kekuatan bagi semua orang yang memberi diri untuk melakukan berbagai penanganan di setiap pos-pos yang ada. di berbagai-bagai tempat. Bahkan mereka yang memberi diri naik ke atas gunung yang tinggi itu untuk memadamkan api. Jaga dan lindungi mereka Tuhan. Lindungi keluarga mereka, baik ketika mereka menopang pergi maupun akan kembali. Semua kegiatan aktivitas dalam penanganan Gunung Au kami serahkan dalam kendali-Mu, karena kami terlalu yakin bahwa hanya Tuhan yang mampu dan dapat berbuat segala sesuatu dalam hidup kami, termasuk dalam kegiatan aktivitas di Gunung Au. Tuhan, kepada-Mu kami memohon, kasihani kami anak-anak-Mu. Lindungi tanah Sangihe. Lindungi semua orang yang berdiam di tanah ini. Karena itu kami memohon, jangan tinggalkan kami Tuhan. Dalam kehendak-Mu sajalah. Kami percaya bahwa hujan akan turun dalam kuasa Tuhan sendiri. Kepada-Mu kami berseru dan memohon, ya Tuhan, kasihani dan dengarlah sambut doa kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami.
1: Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di sore hari ini bersama pemerintah dan pengurus FKUB Kabupaten Kepulauan Sangihe, kami menyatu di dalam doa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Di tengah-tengah situasi yang terjadi saat ini, bencana alam dan kekeringan, maka di dalam kebersamaan ini Tuhan, kami percaya semua ada seizin Tuhan dan di dalam kontrol Allah. Untuk itu Tuhan, sore hari ini di dalam kebersamaan kami, kami memohon kepada-Mu, Kau berkati dan lindungi negara kami dan bangsa kami Indonesia. Kami percaya apapun yang sudah terjadi, semua itu di dalam pengendalian Allah. Untuk itu Kau sendiri yang akan memulihkan keadaan dan situasi yang ada di negara kami ini. Dan kami yakin Tuhan akan memulihkan keadaan menjadi normal kembali. Beri hikmat, bijaksana, kekuatan bagi Bapak Presiden dan Wakil Presiden, Kabinet Merah Putih, dan semua para pejabat yang terkait, agar memiliki kebersamaan dengan penuh tanggung jawab, dapat mengatasi setiap masalah-masalah yang terjadi di negara kami Indonesia ini. Berkat-Mu atas Indonesia, kemuliaan-Mu ada di atas Indonesia, dan nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Selanjutnya kami berdoa untuk pemerintah yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe ini, Bapak Bupati bersama Bapak Wakil Bupati serta seluruh Forkopimda dan seluruh OPD dan ASN. Kiranya Tuhan memberkati, memberikan kekuatan dan kesehatan, serta memberikan kebersamaan, sehingga dengan tanggung jawab yang ada, masalah-masalah yang ada di daerah ini dapat teratasi dengan pertolongan Allah. Kuat sehat Kau berikan bagi pemerintah kami, dan Kau memberkati daerah kami yang tercinta ini. Kau pulihkan keadaan yang terjadi di daerah ini, dan kami yakin Tuhan, semuanya itu dapat teratasi karena kami punya Allah, Allah yang hebat dan berkuasa di atas segala-galanya. Terpuji-pujilah namamu Bapa, kami mengucap syukur. Demikian juga kami berdoa untuk para donatur yang sudah menyalurkan bantuan di berbagai tempat yang terdampak dengan bencana yang ada di Indonesia ini. Kiranya biarlah bantuan itu boleh tersalur dengan baik dan tiba dengan baik di pos-pos bencana, sehingga dapat terpakai dengan baik dan bermanfaat bagi saudara-saudara kami yang terdampak oleh bencana ini. Tuhan menyertai mereka semuanya, dan kami yakin berkat Allah kembali kepada para donatur yang sudah menyalurkan sebagian miliknya bagi para korban bencana. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat semuanya, dan kami sangat yakin pertolonganmu akan nyata sehingga kami boleh melihat kemuliaanmu. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.

penuh kuasa. Kami bersyukur kepadamu karena engkau menciptakan kami di dunia ini. Kami yang tinggal di kepulauan Sangihe ini, di antara laut dan gunung, engkau memberikan kami rahmat dengan menciptakan semuanya itu untuk kehidupan kami. Bapa di surga, dalam keadaan situasi ini, karena begitu banyak hal yang kami kurang sadari dan kurang bertanggung jawab atas alam yang engkau anugerahkan kepada kami, sehingga banyak hal yang harus kami alami di saat-saat ini. Ketidakbertanggung jawabnya kami untuk menjaga alam yang engkau anugerahkan kepada kami. Bapa di surga, kami mohon kepadamu, semoga di tengah situasi saat ini, musim kemarau yang berkepanjangan, yang mengakibatkan kebakaran di mana-mana, terlebih di Gunung Awu, semoga engkau menganugerahkan rahmat dan berkatmu bagi mereka semua yang berusaha untuk menyelesaikan situasi ini, terlebih pemerintah daerah kami dengan segala upaya mengusahakan yang terbaik, terlebih dengan keadaan di situasi di tempat di Gunung Awu. Berkatilah pemerintah kami, aparat, semua relawan serta masyarakat yang peduli dengan situasi ini. Berkatilah mereka dengan kesehatan yang baik, juga lewat bantuan para donatur yang selalu menyalurkan air atau makanan untuk membantu para relawan, aparat dan masyarakat dalam upaya memadamkan api yang sedang membakar di Gunung Awu. Allah Bapa di surga, biarlah rahmat-Mu dan berkat-Mu menaungi mereka dan kami semua masyarakat yang ada di kepulauan Sangihe ini, agar kami semakin disadarkan untuk bertanggung jawab, menjaga dan memelihara apa yang Engkau anugerahkan bagi kami, menggunakannya secara bertanggung jawab. Biarlah keadaan ini dalam naungan kasih-Mu, dan kami percaya serta yakin bahwa rahmat-Mu akan membantu kami dalam proses serta upaya untuk menghilangkan atau menyelesaikan permasalahan ini, terlebih dengan keadaan musim kemarau yang panjang, juga dengan kebakaran yang sedang terjadi di Gunung Awu. Tuhan Bapa yang Maha Kasih, berkatilah kami semua dengan rahmat-Mu. Semoga kebersamaan kami dalam doa ini sungguh memberikan rahmat bagi kami semua, serta kesadaran untuk bertanggung jawab dalam menyelesaikan semua yang sedang terjadi dan melanda di daerah ini. Terpujilah Engkau Allah dan Tuhan kami, pemberi segala anugerah dan berkat, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: pemirsa dan pendengar, baru saja kita ikuti doa syukur lintas agama dari beberapa tokoh-tokoh agama. Saat ini kita akan ikuti sambutan dari Ketua FKUB Kabupaten Kepulauan Sangihe, Bapak Pendeta Tamelawe.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, marung semaha sekite kebi. Yang kami hormati Bapak Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe bersama Ibu, Bapak Wakil Bupati bersama Ibu, Bapak-Bapak Forkopinda Kabupaten Kepulauan Sangihe dan atau yang mewakili, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Sangihe, Bapak Ketua Dewan Adat dan seluruh anggota Dewan Adat Kabupaten Kepulauan Sangihe, Bapak Ibu para pendoa, Bapak Ketua MUI, Ibu Ketua Resor Tahuna, Ibu Pendeta Emi Prasetyo dan Suster Saverius, Bapak Ibu para tokoh agama, Bapak Ibu para kepala-kepala OPD dan seluruh yang terundang pada saat ini, kami bersyukur bahwa kita boleh ada di tempat ini. Kita melakukan apa yang menjadi bagian kita dalam doa bersama. Tuhan jawab atau tidak, itu urusan Tuhan. Yang penting kita sudah bermohon dan kita yakin bahwa doa kita didengar oleh Tuhan. Dan karena itu, pada kesempatan yang indah ini, kami harus menyampaikan terima kasih kepada Pak Bupati yang memberikan dukungan kepada kami dalam pelaksanaan acara ini, Bapak Kepala Kementerian Agama yang telah menjadi tempat di mana kami menggagas ide ini bersama Dewan Adat Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kami telah mengajak seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Sangihe, para tokoh-tokoh agama juga di jam yang sama mereka melakukan doa dari rumah mereka masing-masing, dari tempat mereka masing-masing. Dan alhamdulillah, puji Tuhan, tokoh-tokoh agama di masjid, di gereja-gereja juga melakukan doa-doa yang sama. Kami mengucapkan terima kasih kepada Kepala LPP RRI Tahuna yang telah memfasilitasi live streaming kegiatan saat ini sehingga umat Tuhan yang ada di Kabupaten Sangihe, termasuk di dalamnya orang-orang Sangir yang ada di luar Sangir, yang peduli, yang bertanya apa yang terjadi, itu mendapat penguatan. Dan dari sana kami mengajak untuk kita tidak akan jemu untuk berdoa, bermohon kepada Tuhan I Genggonarangi dalam kehidupan kita sebagai masyarakat. Kami harus memohon maaf kepada OPD-OPD, kepala-kepala OPD, tokoh-tokoh agama, Dewan Adat. Kami hanya mampu mengirim surat lewat soft copy undangan. Acara ini tidak terprogram, tapi acara ini dilakukan untuk menjawab kebutuhan yang ada. Karena itu di sana sini ada kurang, ada lebih, di sana sini ada kurangnya lebih banyak, tetapi setidaknya kita boleh terhimpun untuk melakukan sesuatu di situasi yang ada. Dari sana kepada para pendoa, baik secara adat maupun doa lintas agama, kami haturkan Terima kasih. Wabillahi taufik wa hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera marung semaha. Waalaikumsalam.

Bapak Ibu yang kami hormati, demikian seluruh rangkaian acara kita di sore ini, dan kita akan tutup dengan lagu doa Omawu Rendinganing. Diundang kita sekalian berdiri.

0: Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Marun semah.
1: Pendengar dan pemirsa, demikianlah kita ikuti bersama acara doa bersama lintas agama dan adat Sangha. Dan selanjutnya acara ini masih akan dilanjutkan ke lokasi berdekatan dengan Gunung Au. Demikian dari Rumah Jabatan Pepenuhung Bupati Kepulauan Sangihe, kami yang bertugas, saya reporter Jumal Johanis, pengarah acara Dipo Dwi Perkasa, teknik lapangan Bella Rompas dan Andre Hendra Parera, tiga anak PKL PPID Amir Yusuf. Demikian dan sampai jumpa.

Ya, pendengar di manapun Anda berada, di bagian tadi telah kita ikuti bersama untuk siaran langsung doa bersama lintas agama di Papano Santiago Tampungang Lawang. Dan kembali lagi pendengar Anda bersama kami di program 1 RRI.

Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 21.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, satu informasi berita kehilangan. Info kehilangan, telah hilang sebuah BPKB mobil Ayla RMT dengan DB1867LO atas nama Yosep atau Hema Saharian. Diperkirakan tercecer di rumah kelurahan Kolongan Mitung, Kecamatan Tone Barat pada tanggal 10 September 2026 pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Pemilik barang BPKB mobil Yosep atau Emma Saharian mengharapkan bagi siapa saja yang sempat melihat atau menemukan BPKB mobil tersebut, mohon untuk dapat mengembalikan kepada pemiliknya dengan alamat Kelurahan Tapuang, Kecamatan Tauna Timur, atau menghubungi nomor 0852 401852. Sekali lagi di 0852 401852. Ada juga bisa langsung mengantarnya ke RR Tauna, Jalan Radio nomor 1 Tauna, Tauna Timur, atau menghubungi nomor 0812 5503 8009.

Baik, pendengar, di mana saja Anda berada, 26 menit terlepas dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Kali ini saya akan temani di program acara tahunan sore ini untuk menghadirkan satu informasi saja, karena sebentar kita akan menanti dikumandangkan azan maghrib. Dan untuk azan maghrib hari ini akan dikumandangkan tepat pukul 17 lebih 42 menit waktu Indonesia Tengah. Selagi pada pukul 17 lebih 42 menit waktu Indonesia Tengah, dan kita akan masuk dikumandangkan azan maghrib. Baik pendengar RRI di mana saja Anda berada, untuk satu informasi yang akan saya hadirkan ke ruang dengar Anda di sore hari ini. Dan untuk informasi kita kali ini dalam program tahunan sore ini. Pendengar, Menteri Kebudayaan Menbud Fadlizon berharap perjalanan hidup maestro seni rupa Nasirun dapat menginspirasi lahirnya pelukis-pelukis andal. Ini diwujudkan melalui proses pewarisan pengetahuan, pengalaman, serta nilai-nilai berkesenian kepada generasi penerus bangsa. Harapan tersebut disampaikannya saat membuka pameran Nasirun 1965 sampai 2026 bersimpu di kaki para guru di Galeri Nasional Indonesia Jakarta. Pameran ini bertujuan untuk mengenang maestro seni lukis yang berpulang pada 1 Agustus 2026. Mudah-mudahan akan tumbuh Nasirun-Nasirun baru, kata Fadli Sabtu 12 September 2026. Beliau orang yang sangat berdedikasi untuk membagikan pengalaman dan ilmunya kepada generasi muda. Menurut Menbud, Nasirun tidak hanya dikenal melalui pencapaian estetika dan aras artistiknya, namun lanjut ya, yang lebih penting adalah melalui dedikasinya untuk membagikan pengetahuan kepada generasi muda. Pendengar, informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: ngerasa gak sih? Beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia. Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas. What? Heat wave atau gelombang panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas semakin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama. Dan tahu nggak sih, terlalu banyak terpapar panas juga beresiko terhadap kesehatan semua orang. Cara melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah, UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air putih yang cukup.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya.

0: Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone.

الرجال وأحوات دعاء الرجال واغفر لي يا الله. Kini malammu telah datang, siangmu telah berlalu, dan suara-suara penyerumu telah diperdengarkan.

Baik, pendengar RRI kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, mewakili pimpinan dan juga seluruh karyawan-karyawati RRI Tahuna mengucapkan selamat jalankan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pendengar, selepas azan maghrib, dua lagu nuansa islami akan saya hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan dengan lagu ini sekaligus juga saya Zizamun pamit dari ruang dengar Anda, dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna. Selanjutnya di tahun sore hingga malam nanti, Anda akan ditemani bersama dengan Sumiati Maboko.

dan dirikanlah solat, tunaikanlah zakat dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Quran Surat Al-Baqarah ayat 43.

Dan orang-orang yang beriman serta beramal soleh, mereka itu penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 82.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Radio telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Hadir menyampaikan informasi, mengedukasi masyarakat, sekaligus menjadi ruang untuk mempererat persatuan dan kebersamaan. Dalam momentum Hari Radio ke-81, saya, Letnan Kolonel Korps Zeni Nazaruddin STMIP, selaku Komandan Kodim 1301 Sangihe, beserta seluruh keluarga besar Kodim 1301 Sangihe, mengucapkan Selamat Hari Radio ke-81, 11 September 2026. Kepada seluruh insan radio, khususnya keluarga besar RI Tahuna, teruslah menjadi media yang terpercaya, mencerdaskan, dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk masyarakat di wilayah perbatasan. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Suara radio bukan sekedar menyampaikan kabar, tetapi menjadi jembatan yang menghubungkan masyarakat, menghadirkan informasi, dan menjaga semangat kebersamaan di tengah keberagaman bangsa. Dalam memperingati Hari Radio ke-81, saya, Komandan Lanal Tahuna, Kolonel Laut Pelaut Hadi Subandi, bersama seluruh keluarga besar Lanal Tahuna, menyampaikan selamat dan sukses kepada seluruh insan radio, khususnya RRI Tahuna. Semoga di tengah perkembangan teknologi dan media digital, radio tetap menjadi sumber informasi yang terpercaya, relevan, dan dekat dengan masyarakat. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam kebajikan. Menjaga keamanan adalah tugas bersama, dan informasi yang benar menjadi salah satu kekuatannya. Saya AKBP Edwin Yohanes Agustinus Humokor SHMH Kapolres Kepulauan Sangihe mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 kepada seluruh insan radio Republik Indonesia sebagai media yang hadir di wilayah perbatasan Indonesia. RRI Tahuna terus menjadi bagian penting dalam menyampaikan informasi dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Mari kita kuatkan semangat suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur dengan menghadirkan informasi yang positif, mencerdaskan dan mempererat persatuan. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam kebajikan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam kebajikan. Saya Sigi Triatmojo SIMA, Ketua Pengadilan Negeri Tahuna, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 tahun 11 September 2026 kepada seluruh insan radio Republik Indonesia, khususnya RRI Tahuna. Dari wilayah perbatasan, teruslah hadir menyampaikan informasi yang benar, mencerdaskan, dan memberi manfaat bagi masyarakat. Mari bersama kita wujudkan semangat suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur, melalui siaran yang membangun dan mempererat persatuan. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan.
2: Saya Ridwan, anggota nelayan di Kepulauan Sangihe, sangat berterima kasih kepada RRI Tahuna, karena dengan RRI Tahuna kami sangat terbantu dengan melihat kondisi daripada cuaca yang ada di Kepulauan Sangihe. Dan untuk RRI Tahuna kami sangat berterima kasih. Dan selamat ulang tahun ke-81 untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Saya Michael, petani Sangihe. Buat orang yang hidup jauh di perbatasan, RRI dapat rasa dekat. RRI bikin orang tahu keadaan dari daerah lain. Bagi orang petani, RRI Tahuna sangat membantu. Dari RRI, orang dapat informasi cara bertanam, dapat kabar tentang harga, dan dapat dengar lagu bagus-bagus. Terima kasih RRI Tahuna. Terima kasih so jadi orang petamang, mulai dari pigi bakobong, sampai pulang lagi ke rumah. Semoga RRI terus mengudara dan tetap menjadi suara masyarakat kecil di perbatasan. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara, tetap di udara.
1: Terima kasih untuk kebersamaannya di saat ini dalam Terusan Tahun sore ini. Saya Sumiati Pembok hadir menemani Anda mendengar RRI Terus 1 sampai pukul 24 nanti. Di kesempatan siar hari ini, Minggu tanggal 13 September 2026.

0: tapi lagi bokek.
1: Eh, kan bisa bayar bulan depan.
0: Eh, iya ya, kan bisa bayar bulan depan pakai yang bayar nanti itu. Ini kayaknya bagus juga nih buat dipakai ke pesta. Tapi
1: gampang, bayar nanti aja.
0: Duh, handphone udah jadul, tapi beli baru gaji gak cukup. Pengen HP lagi viral itu.
1: Eh, kan bisa dicicil.
0: Tapi gajiku udah mepet.
1: Ayo, mumpung lagi promo loh.
0: Aduh, kok cicilanku banyak banget sih? Ini sih gaji habis buat bayar cicilan nih.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanarigumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5 sampai 10 kepala rumah tangga. Di atas Tanarigumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.

0: Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Suara radio bukan sekedar menyampaikan kabar, tetapi menjadi jembatan yang menghubungkan masyarakat, menghadirkan informasi, dan menjaga semangat kebersamaan di tengah keberagaman bangsa. Dalam memperingati Hari Radio ke-81, saya, Komandan Lanal Tahuna, Kolonel Laut Pelaut Hadi Subandi, bersama seluruh keluarga besar Lanal Tahuna, menyampaikan selamat dan sukses kepada seluruh insan radio, khususnya RRI Tahuna. Semoga di tengah perkembangan teknologi dan media digital, radio tetap menjadi sumber informasi yang terpercaya, relevan, dan dekat dengan masyarakat. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Radio telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Hadir menyampaikan informasi, mengedukasi masyarakat, sekaligus menjadi ruang untuk mempererat persatuan dan kebersamaan. Dalam momentum Hari Radio ke-81, saya Letnan Kolonel Korps Zeni Nazaruddin STMIP selaku Komandan Kodim 1301 Sangihe beserta seluruh keluarga besar Kodim 1301 Sangihe mengucapkan Selamat Hari Radio ke-81 11 September 2026 kepada seluruh insan radio khususnya keluarga besar RI Tahuna. Teruslah menjadi media yang terpercaya, mencerdaskan, dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk masyarakat di wilayah perbatasan. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam kebajikan. Menjaga keamanan adalah tugas bersama, dan informasi yang benar menjadi salah satu kekuatannya. Saya AKBP Edwin Yohanes Agustinus Humokor SHMH Kapolres Kepulauan Sangihe mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 kepada seluruh insan radio Republik Indonesia sebagai media yang hadir di wilayah perbatasan Indonesia. RRI Tahuna terus menjadi bagian penting dalam menyampaikan informasi dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Mari kita kuatkan semangat suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur dengan menghadirkan informasi yang positif, mencerdaskan dan mempererat persatuan. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam kebajikan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam kebajikan. Saya Sigit Triatmojo SHMA, Ketua Pengadilan Negeri Tahuna, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 tahun 11 September 2026 kepada seluruh insan radio Republik Indonesia, khususnya RRI Tahuna. Dari wilayah perbatasan, teruslah hadir menyampaikan informasi yang benar, mencerdaskan, dan memberi manfaat bagi masyarakat. Mari bersama kita wujudkan semangat suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur, melalui siaran yang membangun dan mempererat persatuan. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan.

Virgo Transport 8 masih menunggu kabar di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Mereka terus memantau informasi terbaru mengenai proses evakuasi dan kondisi anggota keluarga mereka. Keluarga korban berada di sejumlah titik di kawasan pelabuhan, sebagian menunggu di lobi, sementara lainnya memantau perkembangan data di posko penanganan evakuasi. Petugas secara berkala memperbarui papan informasi berisi nama-nama penumpang yang berhasil dievakuasi. Keluarga kemudian mencocokkan informasi tersebut untuk mengetahui keberadaan anggota keluarga mereka. Sejumlah keluarga sempat berhasil berkomunikasi dengan anggota keluarga yang berada di dalam kapal, namun komunikasi kemudian terputus karena kondisi cuaca buruk yang disebut menyebabkan gangguan jaringan. Informasi dari keluarga juga menyebutkan kondisi cuaca di sekitar lokasi kecelakaan cukup buruk. Cuaca ini turut menjadi kendala bagi petugas dalam menjalankan proses evakuasi melalui jalur laut. Kondisi cuaca di Pelabuhan Trisakti juga ditandai dengan angin yang cukup kencang. Meskipun tidak turun hujan, angin deras dinilai dapat mempengaruhi kondisi arus laut, khususnya di sekitar lokasi evakuasi. Pendengar, jarak lokasi evakuasi dari kawasan Pelabuhan Banjarmasin juga cukup jauh, dan berdasarkan informasi yang diterima RRI, lokasi terakhir KM Virgo Transport 8 diketahui berada di sekitar 80 mil laut dari dermaga Banjarmasin. Kondisi ini membuat proses evakuasi membutuhkan waktu cukup panjang, dan berdasarkan perhitungan yang diterima reporter, perjalanan menuju lokasi evakuasi diperkirakan memerlukan waktu sekitar 5 jam. Lengkapnya informasi ini pendengar Anda bisa akses dan baca kembali di rri.co.id.

Nah, Rere, terima kasih untuk kebersamaannya. Dan selanjutnya kita ikuti bersama drama radio untuk edisi hari ini, Minggu 13 September 2006, dengan judul Langkah Kecil untuk Ibu, produksi dari RRI Padang.

0: Raka, bangun nak. Jangan sampai kalah berangkat sekolahnya kalah cepat sama ayam. Ayo bangun.
1: Aduh bu, emang ayam-ayamnya udah bangun?
0: Ayo bangun.
1: Berarti ayam lebih rajin dari Raka ya bu ya?
0: Nah makanya kamu jangan kalah sama ayam. Ayo nak, siap-siap ayo.
1: Kalau ayam bisa sekolah, mungkin dia juga dapat beasiswa kali ya bu ya?
0: Bisa saja kamu ini. Sudah senam mandi.
2: Di balik candaan kecil setiap pagi, ada perjuangan besar yang tidak banyak diketahui Raka. Setiap malam, tangan ibu yang lelah tetap bekerja agar anaknya bisa mengejar mimpi.
1: Bu, bu, tangan ibu kok makin kasar ya?
0: Ya, namanya juga tangan pekerja, nak. Kamu belum tidur?
1: Belum, bu. Ibu, kenapa lemas? Ibu sakit ya?
0: Tidak. Ibu baik-baik saja kok. Ibu sehat kok, nak.
1: Jangan bohongin Raka, bu.
0: Ibu cuma capek sedikit. Sudah, sana kamu tidur ya. Besok kan sekolah.
1: Ibu, kalau ibu capek, Raka berhenti sekolah aja gimana, bu?
0: Apa?
1: Raka tidak mau ibu sakit.
0: Raka, jangan pernah kamu bilang begitu ya, nak. Ibu baik-baik saja.
1: Tapi selama ini ibu kan bekerja sendirian.
0: Raka, dengar ibu ya, nak. Dulu ibu telah kehilangan banyak hal. Tapi ibu sama sekali tidak pernah merasa bahwa ibu kehilangan. Karena ibu punya kamu. Jangan biarkan perjuangan ibu membuat kamu menyerah ya. Cuma kamu yang ibu punya, Raka.
3: Raka, ibu punya kabar baik.
1: Wah, apa itu, Bu?
3: Kamu terpilih mengikuti lomba olimpiade tingkat nasional mewakili sekolah kita.
1: Hah, serius, Bu?
3: Ibu tidak bercanda, Raka. Ibu serius. Kalau menang, kamu bisa mendapatkan beasiswa nantinya.
4: Wah, akhirnya si tukang tidur pagi ini punya kesempatan jadi orang besar juga ya.
1: Hei, Dina, aku udah berubah ya.
4: Iya sih, si Raka kan sekarang bangunnya lebih cepat. Dari jam 7 jadi jam 6:50.
1: Dina, itu namanya perkembangan.
3: Aduh, kalian ini. Yang penting semangat ya, Raka, Dina.
2: Namun kebahagiaan itu berubah menjadi kegelisahan. Raka mengetahui biaya persiapan lomba cukup besar.
1: Kalau aku ikut, ibu pasti harus bekerja lebih keras lagi.
0: Raka, kok belum tidur?
1: Ibu.
0: Iya, kamu kenapa?
1: Begini, Bu. Aku sama guru kemarin diminta untuk ikut lomba olimpiade tingkat nasional mewakili sekolah kita.
4: Apa? Tingkat nasional? Ibu bahagia sekali mendengarnya, nak.
1: Tapi, Bu, kayaknya Raka tidak jadi ikut lombanya deh.
4: Hah? Kenapa?
1: Karena Raka tidak mau melihat ibu sakit karena mengejar mimpi Raka. Raka tuh udah dapat info berapa biaya yang harus disediakan untuk ikut lomba ini, Bu. Jadi cukup besar biayanya.
4: Jadi selama ini Raka pikir ibu berkorban karena terpaksa. Nah, ibu bekerja buat kamu dan masa depan kamu. Bukan karena kamu beban, sayang. Raka jangan bicara begitu. Kamu harus tetap ikut ya.
1: Tapi Raka takut ibu kelelahan. Raka juga cuma punya ibu dalam hidup Raka, Bu.
4: Nak, ibu lebih lelah kalau melihat anak ibu menyerah daripada lelah bekerja. Dulu saat ayahmu pergi, ibu hampir berhenti berharap. Tapi ketika melihat kamu tumbuh, ibu punya alasan untuk kuat.
1: Ibu.
4: Jangan kecilkan perjuangan ibu, ya. Pokoknya kamu jangan pernah berhenti bermimpi.
5: Hei yang suka tidur. Loh, Raka, kamu kok kelihatan beda gitu ya? Kenapa murung gitu sih?
1: Enggak, aku gak murung kok.
5: Ngomong-ngomong, gimana sama lomba kamu? Jadi ikut gak?
1: Aku tetap ikut lomba kok, Dina.
5: Ya bagus dong, terus sekarang lagi mikirin apa sih?
1: Ya gini, tapi aku takut, Din.
5: Hah, takut kenapa? Takut gagal?
1: Takut berhasil.
5: Hah? Maksudnya gimana, Rak?
1: Kalau aku berhasil, aku takut ibu semakin banyak berharap, Din. Tapi kalau aku gagal, aku merasa semua pengorbanan ibu sia-sia. Aku cuma anak tukang pijit, Din. Kadang aku merasa mimpiku terlalu tinggi.
5: Kamu itu jangan pernah malu dengan pekerjaan ibu kamu, Raka.
1: Aku tidak malu, Din.
5: Iya, aku paham. Kamu justru terlalu bangga sampai lupa satu hal.
1: Apa tuh?
5: Ibu kamu tidak butuh anak yang sempurna. Ibu kamu cuma butuh anak yang mau berusaha. Ya, seperti kamu saat ini, berusaha dengan giat untuk menggapai cita-cita kamu.

0: Raka, apapun hasilnya, kamu sudah membuktikan sesuatu.
1: Apa itu, Bu?
0: Kamu sudah membuktikan bahwa anak seorang tukang pijit juga bisa berdiri di tempat yang tinggi.

0: Ibu.
1: Kamu sudah pulang, nak?
0: Bu, Raka menang.
2: Apa? Kamu menang? Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, Bu. Raka menang. Ini untuk Ibu.
2: Selamat ya, nak. Tapi tidak, ini untuk kamu. Ini hasil dari usaha dan perjuangan kamu, Raka.
0: Tidak, Bu. Setiap langkah yang Raka ayunkan, ada tangan Ibu yang menopang.
2: Ibu cuma melakukan apa yang harus dilakukan seorang ibu, nak. Raka anak ibu satu-satunya.
0: Ya, Bu. Suatu hari nanti, Raka ingin tangan ibu tidak lagi bekerja karena kelelahan. Kalau bukan karena ibu yang setiap hari bekerja untuk Raka, tidak mungkin Raka sampai di titik ini, Bu.
2: Ibu tidak pernah berharap untuk dibalas, nak. Ibu hanya ingin melihat anak ibu sukses dan bahagia.
0: Tangan ibu mungkin kasar karena bekerja, tapi dari tangan itulah Raka belajar arti perjuangan, Bu. Mulai sekarang biarkan Raka yang berjuang untuk ibu ya.
2: Raka, terima kasih, anak.
3: Perjuangan orang tua mungkin tidak selalu terlihat. Namun pada setiap langkah seorang anak, selalu ada doa dan pengorbanan yang mengiringi, menghantarkannya pada kesuksesan. Sukses terbesar bukanlah ketika mencapai mimpi, tetapi di saat orang yang berjuang bersama kita dapat tersenyum melihat tercapainya mimpi tersebut. Demikian drama radio produksi RRI Padang dengan para pemain. Robi Ahyadi sebagai Raka, Rita Ismail sebagai ibu, Hasrini Fitria Kamal sebagai guru, dan Yulia Dwi Admi sebagai Dina. Teknik rekaman dan editing, Bobby Nabula. Sampai jumpa.

Saya Michael, petani Sangiha. Buat orang yang hidup jauh di perbatasan, RRI dapat rasa dekat. RRI bikin orang tahu keadaan dari daerah lain. Bagi orang petani, RRI Tahuna sangat membantu. Dari RRI, orang dapat informasi cara bertanam, dapat kabar tentang harga, dan dapat dengar lagu bagus-bagus. Terima kasih RRI Tahuna. Terima kasih sudah jadi orang petamang, mulai dari pigi bakobong, sampai pulang lagi ke rumah. Semoga RRI terus mengudara dan tetap menjadi suara masyarakat kecil di perbatasan. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Sekali di udara, tetap di udara.

Saya Ridwan, anggota nelayan di Kepulauan Sangiha, sangat berterima kasih kepada RRI Tahuna, karena dengan RRI Tahuna kami sangat terbantu dengan melihat kondisi daripada cuaca yang ada di Kepulauan Sangiha. Dan untuk RRI Tahuna, kami sangat berterima kasih. Dan selamat ulang tahun ke-81 untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Dia seperti angin lembut yang menggoyahkan setiap helai perasaanku. Aku belum tahu sampai kapan rasa ini akan terus tumbuh. Rasa yang begitu bergemuruh. Rasa yang membuat hatiku luruh.
1: Nindi, kok malah duduk nyantai di sini?
2: Iya nih, lagi nikmatin pemandangan.
1: Itu pemandangan di atas, jauh lebih bagus.
2: Serius, lebih bagus?
1: Iya, serius. Janji deh. Best friend, gak akan ingkar janji. Yuk!

0: kamu nempatin janji.
1: Udah dibilang, best friend kan gak mungkin ingkar janji. Nin, aku mau minta bantuan kamu dong.
0: Minta bantu apa?
1: Tapi kamu janji bakal bantuin aku.
0: Iya janji, tapi apa dulu?
1: Bantuin aku buat nembak Hana, teman kelas kamu. Gimana?
0: Best friend gak akan ingkar janji.

0: Tadi kan yang habis main di taman. Maaf ya, Bunda kan baru pulang.
1: Nggak apa-apa, sayang. Sekarang kita mandi yuk.
0: Ayo, Bun.
1: Sayang, ingat kan yang selalu Bunda bilang? Mulut, dada, atau tempat pipis, dan bagian belakang ini, nak, nggak boleh dipegang orang lain.
0: Memangnya kenapa, Bun?
1: Jika orang lain memegang bagian tubuh yang Bunda sebutkan tadi, artinya dia ingin berbuat jahat kepada Kani. Kalau ada yang pegang begitu, Kani harus lari yang kencang dan sampaikan ke Bunda dan orang lainlah di sekitar Kani, ya nak ya.
0: Iya Bunda, makasih ya Bun selalu jagain Kani. Kani sayang banget sama Bunda.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Radio.
1: Pendengar persembahan dari Armada I Will mengantar di menit ke-48 bergeser pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Masih dengan persembahan lagu yang hadir untuk suasana malam ini. Pukul 20 kita akan bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti informasi dalam warta berita.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: By standing together, we also become stronger. Strength always begins at home with our people.
2: Kemudian untuk pergerakan-pergerakan atau perencanaan-perencanaan proses evakuasi, semua penumpang ataupun target nantinya akan dievakuasi.
0: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk menjadi negara yang tangguh dan mandiri. Hingga sore, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi sebanyak 107 penumpang yang selamat dan 6 orang meninggal dunia. BPBD dan tim relawan terus berjibaku memadamkan karhutla yang hingga kini masih marak terjadi, bahkan sudah mendekati pemukiman penduduk. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 13 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk menjadi negara yang tangguh dan mandiri, mampu menentukan arah dan kepentingannya sendiri tanpa didikte oleh kekuatan manapun. Penegasan ini disampaikan Presiden Prabowo dalam konferensi tingkat tinggi BRICS. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengikuti rangkaian hari kedua konferensi tingkat tinggi BRICS 2026 yang berlangsung di New Delhi, India hari ini. Salah satu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto yaitu komitmen Indonesia untuk menjadi negara yang tangguh dan mandiri, mampu menentukan arah dan kepentingannya sendiri tanpa didikte oleh kekuatan manapun. Presiden Prabowo Subianto mengatakan ketangguhan tidak hanya berkaitan dengan posisi suatu negara di tingkat global, tetapi juga kemampuan memenuhi kebutuhan rakyat, menjamin energi, menyediakan pendidikan, dan membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.
1: By standing together, we also become stronger. Strength.
4: Dengan berdiri bersama, kita juga menjadi lebih kuat.
1: With our people.
4: Kekuatan selalu dimulai dari dalam negeri, dari rakyat kita. Dari kemampuan kita untuk memberi makan rakyat, menjamin energi yang mereka butuhkan, mendidik anak-anak kita, serta memberikan mereka kesempatan untuk mencapai. Kita tidak ingin didikte oleh satu atau dua kekuatan manapun. Kita harus menjadi tangguh, dan dengan demikian, kita menjadi benar-benar mandiri kesejahteraan.
3: Sementara itu, Perdana Menteri India Narendra Modi mengatakan KTT berlangsung secara bermakna dan konstruktif dengan berbagai realitas dunia dipaparkan secara nyata. Modi menyebut perubahan dunia membutuhkan pembaharuan terhadap institusi global, terutama dalam aspek representasi, daya tanggap, serta aturan keterlibatan. Modi berharap deklarasi New Delhi dapat diadopsi dan menerjemahkan komitmen-komitmen menjadi hasil yang nyata.
5: Kita harus bekerja melalui kemitraan dan aksi kolektif untuk menjembatani kesenjangan antara komitmen dan hasil. Deklarasi New Delhi yang diadopsi hari ini memberikan arah yang jelas bagi tekad kita bersama. Kini menjadi tanggung jawab kita untuk menerjemahkan komitmen-komitmen ini menjadi hasil yang nyata.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto juga menekankan pentingnya negara-negara anggota BRICS mengubah berbagai kerentanan menjadi peluang serta kekuatan untuk membangun perekonomian yang lebih kuat, adil dan mampu memberikan kemakmuran bagi rakyat. Sejumlah pemimpin dunia yang hadir diantaranya Presiden Prabowo Subianto, Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tersenggara untuk Indonesia.
0: Hingga sore, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi sebanyak 107 penumpang yang selamat dan 6 orang meninggal dunia. Sementara masih terdapat sekitar 136 penumpang dalam proses pencarian. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Padliansah dari RRI Banjarmasin.
6: Evakuasi korban KM Virgo Transport 8 yang sempat hilang kontak di perairan Laut Jawa masih berlanjut. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi sebanyak 107 penumpang yang selamat dan 6 orang meninggal dunia. Sementara masih terdapat sekitar 136 penumpang dalam proses pencarian. Dari hasil liputan reporter Lukmanul Hakim di lapangan, jumlah korban meninggal dunia bertambah setelah kapal TB-TCP melaporkan penemuan 5 jenazah di sekitar lokasi pencarian. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin melalui SAR Mission Coordinator SMC I Putu Sudayana menyampaikan bahwa pencarian dilakukan secara optimal dengan melibatkan seluruh unsur terkait.
7: Kemudian untuk pergerakan-pergerakan atau perencanaan proses evakuasi, semua penumpang ataupun target nantinya akan dievakuasi ke posko utama di Pelabuhan Trisakti. Kami akan menyesuaikan dengan kondisi alur-alur yang mengevakuasi penumpang atau POB yang ada di kapal Virgo Nusantara 8, Transport 8 ya.
6: Di tengah suasana duka tersebut, rasa cemas bercampur lega dirasakan oleh putri yang datang bersama adik dan sepupu suaminya. Nama suaminya, Herman berusia 26 tahun, resmi tercatat dalam daftar korban yang berhasil dievakuasi oleh tim gabungan. Herman diketahui telah bekerja sebagai anak buah kapal atau ABK selama kurang lebih 5 tahun.
8: Semalam sore terakhir jam 4 ke pasar.
9: Kontak itu apa? Bilangnya?
8: Jaringannya hilang.
6: Enggak. KM Virgo Transport 8 sebelumnya dilaporkan hilang kontak setelah menghadapi cuaca buruk di Laut Jawa. Kapal diketahui membawa 243 orang dalam perjalanan dari Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya menuju Pelabuhan Trisakti Banjarmasin.
0: BPBD dan tim relawan terus berjibaku memadamkan karhutla yang hingga kini masih marak terjadi, bahkan sudah mendekati permukiman penduduk, diantaranya di Jalan Simpei Karuhei dan Jalan KR Muhtar, Kecamatan Jekan Raya. Beruntung tim gabungan cepat memadamkannya. Dari RRI Palangkaraya, Edi Suroso melaporkan.
10: Paling tidak itu harus patroli yang mana itu titik api yang masih kecil, itu bisa dipadamkan sedini mungkin.
11: Kota Palangkaraya saat ini dikepung dengan kabut asap yang parah. Kondisi tersebut mulai dikeluhkan masyarakat karena menimbulkan gangguan pernapasan dan membuat aktivitas warga terganggu. Asap juga terlihat menyelimuti sejumlah wilayah, terutama di kawasan yang masih terdapat titik kebakaran lahan. Balap menjelaskan kondisi tersebut banyak ditemukan pada kawasan lahan gambut, sehingga penanganannya membutuhkan waktu dan upaya lebih maksimal. Api yang berada di bawah tanah dapat terus membakar dan kembali memunculkan asap ke permukaan, terutama ketika kondisi cuaca kembali panas.
12: Jadi asap yang dari kebakarannya bawah tanah itu masih menyala masih. Pertama ini, kalau titik-titik api itu ya memang pasti ada kesengajaan pasti lah. Karena aktivitas masyarakat yang membersihkan lahan perkebunannya, pertanian atau membersih pekarangannya dengan cara membakar.
13: Jadi sengaja kan?
12: Ya ada beberapa oknum warga lah yang melihat kondisi mau bersih lahan-lahannya.
11: Ia menduga munculnya sejumlah titik api tidak sepenuhnya terjadi secara alami, melainkan akibat aktivitas pembakaran yang dilakukan oleh oknum masyarakat. Pembakaran tersebut diduga dilakukan saat warga membersihkan lahan perkebunan, pertanian maupun pekarangan. Balap Sipet menambahkan kondisi cuaca yang terik dan hembusan angin turut memperparah situasi. Api yang muncul dari pembakaran lahan dapat dengan cepat merambat dan memperluas areal yang terbakar, sementara asapnya terbawa angin ke kawasan permukiman. Sementara itu, Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satpol PP Palangkaraya Irwan membenarkan adanya dugaan pembakaran yang dilakukan secara sengaja oleh oknum dalam sejumlah kejadian kebakaran lahan, salah satunya di Jalan Simpei Karuhei. Ia meminta masyarakat tidak melakukan pembakaran lahan terlebih di tengah kondisi cuaca yang kering dan rawan karhutla.
10: Paling tidak itu harus patroli yang mana itu titik api yang masih kecil itu bisa dipadamkan sedini mungkin sebelum itu membesar. Habis itu disediakan, kalau sudah seperti ini udah hampir 1 bulan lebih ya kita tidak ada hujan. Kalau hujan yang kemarin itu hujan OMC, operasi modifikasi cuaca. Nah kalau ini sumber airnya banyak, kita enak. Nah, saat ini sudah hampir-hampir semua di seluruh Palangkaraya ini, sumur bor pun punya masyarakat pun hampir kering.
11: Irwan berharap pemilik lahan lainnya tidak mengikuti tindakan tersebut, karena dampaknya dapat merugikan masyarakat secara luas. Selain memperluas kebakaran, kabut asap juga mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat. Sehingga masyarakat diminta bersama-sama mencegah munculnya titik api, serta segera melaporkan apabila menemukan kebakaran lahan. Edi Suroso melaporkan.
0: Ketua IJTI Korda Surabaya Valentinus Hartayan mengatakan peristiwa hilangnya kontak sejumlah jurnalis saat meliput bencana di area berisiko tinggi menjadi pengingat pentingnya manajemen risiko dalam tugas jurnalistik. Berikut laporan Faris Yarbo dari RRI Surabaya.
14: Peristiwa hilangnya kontak sejumlah jurnalis saat meliput bencana di area berisiko tinggi menjadi pengingat pentingnya manajemen risiko dalam tugas jurnalistik. Peliputan bencana yang syarat akan bahaya menuntut adanya kesiapan fisik, mental hingga pemahaman atas potensi ancaman di lokasi kejadian. Ketua IJTI Korda Surabaya, Valentinus Hartayan menyampaikan keprihatinan mendalam atas hilangnya 5 orang jurnalis dan 3 kru kapal saat hendak melakukan tugas peliputan di Gunung Anak Krakatau. Ia menegaskan, insiden keselamatan jurnalis harus menjadi momentum evaluasi bersama bagi insan pers maupun perusahaan media. Valen menekankan agar jurnalis tidak mengabaikan potensi bahaya demi mengejar informasi. Perusahaan media pun didorong untuk lebih ketat menerapkan SOP peliputan serta memberikan dukungan pengamanan yang memadai bagi setiap jurnalis yang bertugas di daerah rawan.
15: Juga menjadi momentum ya, artinya kita sebagai seorang jurnalis, terus kemudian perusahaan pers juga, terus kemudian pihak-pihak terkait itu juga memperhatikan terkait dengan keselamatan di. Jadi tidak serta-merta kemudian kita mengabaikan kondisi-kondisi yang kemudian itu berakibat pada kita.
14: Sementara itu, Suryanto, Ketua Pewarta Foto Indonesia Surabaya, menekankan pentingnya manajemen risiko untuk menghadapi tugas jurnalistik pada saat bencana.
16: Ya, faktornya keselamatan pasti. Faktor keselamatan itu penting. Mulai dari persiapan, itu nggak cuma faktor jurnalisnya, tapi juga medianya. Medianya juga harus membekali. Harusnya itu mereka membekali. Sekarang mau ditugasi yang tupsi, nah itu kan harus kantor juga harus tahu dari paham. Oh dia di sana kemungkinan bakal menemui hal seperti ini. Jadi itu disiapkan. Dari helm, masker, terus baju yang APG-APG ini, itu wajib harusnya. Nggak cuma pribadi, tapi itu juga harusnya kantor.
14: Dengan kepatuhan terhadap SOP, keselamatan serta dukungan penuh dari perusahaan pers, diharapkan jurnalis dapat terus menjalankan fungsinya dalam menyampaikan informasi kepada publik secara optimal tanpa mengabaikan keselamatan jiwa. Faris Yarbo melaporkan.
0: Masih dalam rangka memperingati HUT RI ke-81, pemerintah desa Krenceng, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri menyelenggarakan Krenceng Super Show 2026. Berikut Anne Kusuma melaporkan.
17: Masih dalam rangka memperingati HUT Republik Indonesia ke-81, pemerintah desa Krenceng, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri menyelenggarakan puncak PHBN Krenceng Super Show 2026 dengan mengusung tema Pesona Budaya Desa, Wujud Kreativitas dan Kebersamaan Masyarakat pada hari ini. Di kesempatan tersebut, Ketua Panitia Kegiatan, Mahmud, kepada RRI mengatakan kegiatan tersebut dirancang untuk mengangkat potensi seni dan budaya lokal yang ada di Desa Krenceng agar lebih mendunia. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ini menjadi bagian penting dalam menjaga tradisi, kelestarian, serta kebersamaan.
18: Kami mengangkat budaya lokal karena kearifan lokal itu ingin kami junjung kembali berawal dari desa dan nanti bisa mendunia. Kami pesertanya total dari karnaval budaya yang dari sekolahan umum itu ada 16, terus ada dari karnaval son, budaya son itu ada sekitar 29.
17: Sementara itu, Muhammad Khoironi, salah satu guru pendamping peserta Krenceng Super Show 2026, mengatakan bahwa keikutsertaan peserta didik dalam kegiatan tersebut memberikan banyak pengalaman langsung yang mampu untuk mengembangkan kreativitas dan juga kerjasama siswa.
19: Temanya kita terkait dengan Lembu Suro, bagaimana sejarah kota Kediri asal-usul, terus kemudian mulai dari dulu sampai sekarang kita usung dengan tema yang lama, terus kemudian kita angkat di acara yang modern seperti ini. kurang lebih sekitar 35. Jadi separuh cewek, separuh cowok. Semoga kedepannya ini Indonesia lebih maju, terus kemudian siswa-siswi di Indonesia juga semakin kreatif. Dari budaya apapun kita satukan menjadi satu kreativitas.
17: Kerenceng Super Show 2026 ini menjadi bagian dari upaya menghidupkan kembali ruang publik melalui seni dan juga budaya. Selain itu, diharapkan kegiatan ini menjadi peluang tersendiri untuk menggerakkan roda perekonomian bagi masyarakat setempat. Anu Kusuma melaporkan.
0: Dengar berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
20: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 14 September 2026. Bersama saya Lintang, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 98W terpantau di daratan Kamboja dengan peluang rendah berkembang menjadi siklon tropis dan tidak berdampak signifikan terhadap wilayah Indonesia. Sementara itu, sirkulasi siklonik terbentuk di Samudra Pasifik Timur Filipina dan meningkatkan potensi hujan di wilayah sekitarnya, namun tidak memberikan dampak signifikan pada kondisi cuaca di Indonesia. Terdapat juga peningkatan kecepatan angin permukaan di perairan selatan Indonesia, Laut Jawa, Laut Flores, Laut Banda, Laut Timor, Laut Sawu, Laut Arafuru, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Laut Halmahera, hingga perairan utara Papua. Kondisi ini berpotensi meningkatkan ketinggian gelombang laut di wilayah sekitarnya. Sobat BMKG, waspada potensi hujan sedang hingga lebat terdapat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Kepulauan Riau. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, waspada terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, dan Tanjung Pinang. Terdapat juga potensi berawan, berawan tebal, dan cerah berawan di Pulau Jawa dan Samarinda. Terdapat juga potensi udara kabur di sebagian besar Sumatera, Pontianak, dan Banjarmasin, serta potensi asap atau kabut di Palangkaraya dan Tanjung Seor. Sementara itu untuk bagian timur Indonesia, secara umum berpotensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal, serta asap atau kabut berpotensi terjadi di Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya, sehat selalu dan sampai jumpa.

0: Pendengar, Basarnas memprioritaskan pencarian 130 orang yang hingga saat ini belum ditemukan dalam kecelakaan kapal Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa saat berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin pada Minggu hari ini. Hal itu dikatakan Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin selaku SAR Mission Coordinator Iputu Sudayana dalam keterangannya di Jakarta sebagaimana dikutip Antara. Basarnas melaporkan data sementara 6 korban meninggal dunia dari 103 orang yang telah dievakuasi dalam kecelakaan kapal Virgo Transport 8 yang membawa 243 orang. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Kapten Timnas Indonesia usia di bawah 20, Putu Panji, diminta tetap menjaga kondisinya dengan baik selama kembali ke klub. Para penggawa Garuda Nusantara harus tetap dalam kondisi prima untuk mempersiapkan diri menuju Piala Asia tahun mendatang. Dari Jakarta International Convention Center Senayan, Jakarta, Niar Abdul Teloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di Jakarta International Convention Center Senayan atau GICC Senayan Jakarta, di mana bisa kami sampaikan bahwa pemain timnas Indonesia usia di bawah 20 diharapkan tetap menjaga kondisi mereka dalam keadaan yang prima dan baik, dan tentunya bisa meningkatkan performa permainan mereka selama rehat atau kembali ke klub masing-masing. Harapan tersebut disampaikan kepada salah satu pemain timnas Indonesia usia 20 atau kapten timnas Indonesia usia 20 yaitu Putu Panji. Dalam pernyataannya kepada media saat menghadiri Indonesia Sport Summit di kawasan GICC Senayan, Panji sapaan akrabnya menyatakan bahwa memang usai memastikan diri atau mendapatkan tiket kualifikasi tiket Piala Asia usia di bawah 20 tahun 2027 usai merampungkan kualifikasi yang berlangsung di Laos pada beberapa waktu yang lalu, atau tepatnya sekitar tanggal 31 Agustus sampai dengan 3 September lalu. Putu Panji menyatakan kepada media bahwa memang ia dan rekan-rekan setimnya diminta oleh pelatih timnas Indonesia usia di bawah 20 yaitu Coach Nova Arianto bahwa mereka harus mempersiapkan diri menghadapi Piala Asia yang akan berlangsung di tahun mendatang, karena memang diketahui sendiri Piala Asia nanti akan menjadi persaingan yang jauh lebih berat bagi mereka, karena di kualifikasi sendiri mereka telah menghadapi tim-tim yang cukup berat, salah satunya adalah menghadapi Australia yang menjadi pertandingan terakhir di tanggal 3 September lalu.
2: Mungkin misalnya kita semua balik ke klub, jangan lupa kerja keras di klub dan semoga dia mendapatkan juga di dalam pemain di klub.
1: Dan pendengar, Indonesia sendiri akhirnya mampu lolos kualifikasi dari grup H, kualifikasi Piala Asia yang berlangsung di Laos, di mana pada pertandingan pertama Indonesia meraih 1 poin dengan bermain imbang tanpa gol melawan Malaysia. Kemudian pada laga berikutnya di pertandingan kedua, Indonesia berhasil menang 3-0 atas tim tuan rumah Laos. Dan pada pertandingan terakhir, itu pertandingan ketiga yang menjadi kunci dari kesuksesan mereka, yaitu memenangkan laga atau pertandingan atas juara bertahan timnas Australia usia di bawah 20 dengan skor cukup telak yaitu 2-0. Dan kemenangan itu sekaligus mengunci status mereka sebagai juara grup H dan mampu membawa mereka meraih kualifikasi atau tiket menuju Piala Asia yang seyogianya akan berlangsung pada tanggal 24 Maret sampai dengan 10 April di Tiongkok tahun 2027. Dari Senayan, Jakarta, Nirabdul Itiloli Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

rencana Tuhan. Rencana Tuhan selalu sempurna dan ajaib. Walaupun terkadang sulit dan terasa berat untuk dijalani, tetapi pasti indah pada waktunya. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil

Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa.

0: saya di pinggir jalan kok banyak foto tulisannya pilih saya.
1: Oh, itu calon pemimpin daerah kita, nak. Yang nanti kita pilih dan coblos di TPS.
0: Yah, nanti aku mau lihat ayam nyoblos. Ayah pilih siapa?
1: Wah, gak boleh kasih tahu, dek. Tapi yang pasti, ayah pilih yang terbaik untuk masa depan kita.
0: Aku boleh nyoblos juga enggak?
1: Jangan ya, dek ya. Kamu belum cukup umur. Tapi nanti kalau sudah besar, kamu juga bisa memilih pemimpin yang baik.
2: Pilih pemimpin yang terbaik untuk masa depan anak-anak kita. Golput, jangan deh ya, jangan.

0: Raka, bangun nak. Jangan sampai kalah berangkat sekolahnya kalah cepat sama ayam. Ayo bangun.
1: Aduh bu, emang ayam-ayamnya udah bangun?
0: Ayo bangun.
1: Berarti ayam lebih rajin dari Raka ya bu ya?
0: Nah makanya kamu jangan kalah sama ayam. Ayo nak, siap-siap ayo.
1: Kalau ayam bisa sekolah, mungkin dia juga dapat beasiswa kali ya bu ya?
0: Bisa saja kamu ini. Sudah senam mandi.
2: Di balik candaan kecil setiap pagi, ada perjuangan besar yang tidak banyak diketahui Raka. Setiap malam, tangan ibu yang lelah tetap bekerja agar anaknya bisa mengejar mimpi.
1: Bu, bu, tangan ibu kok makin kasar ya?
3: Saya Ridwan, anggota nelayan di Kepulauan Sangiha, sangat berterima kasih kepada RRI Tahuna, karena dengan RRI Tahuna kami sangat terbantu dengan melihat kondisi daripada cuaca yang ada di Kepulauan Sangiha. Dan untuk RRI Tahuna, kami sangat berterima kasih. Dan selamat ulang tahun ke-81 untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Lanal Tahuna, Kolonel Laut Pelaut Hadi Subandi, bersama seluruh keluarga besar Lanal Tahuna, menyampaikan selamat dan sukses kepada seluruh insan radio, khususnya RRI Tahuna. Semoga di tengah perkembangan teknologi dan media digital, radio tetap menjadi sumber informasi yang terpercaya, relevan, dan dekat dengan masyarakat. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Radio telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Hadir menyampaikan informasi, mengedukasi masyarakat, sekaligus menjadi ruang untuk mempererat persatuan dan kebersamaan. Dalam momentum Hari Radio ke-81, saya, Letnan Kolonel Korps Zeni Nazaruddin STMIP, selaku Komandan Kodim 1301 Sangihe, beserta seluruh keluarga besar Kodim 1301 Sangihe, mengucapkan Selamat Hari Radio ke-81, 11 September 2026. Kepada seluruh insan radio, khususnya keluarga besar RI Tahuna, teruslah menjadi media yang terpercaya, mencerdaskan, dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk masyarakat di wilayah perbatasan. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.

0: untukmu.
1: Baik, terima kasih pendengar RRI Programa 1 Tahuna. Kita tinggalkan sejenak Raim Laude. Kita di menit ke 36. Ya, lepas dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, kita ketahui bersama Gunung Awu di Kabupaten Kepulauan Sai kembali menjadi perhatian kita semua setelah situasi kebakaran yang terjadi di kawasan Gunung Awu. Nah, kondisi di lapangan tentu menjadi perhatian, terutama terkait luas area yang terdampak, kemudian upaya penanganan serta keselamatan masyarakat dan terlebih para relawan. Nah, memang untuk mengetahui situasi terkini secara langsung dari lapangan, pendengar, di ujung telepon kami sudah bersama dengan salah satu relawan yang pastinya mengetahui kondisi dan perkembangan penanganan kebakaran Gunung Awu. Di ujung telepon kita sudah bersama dengan Diki Lungkang. Halo, selamat malam Kak Diki.
2: Halo, selamat malam.
1: Baik, ya, dengan Umi di Studio Pro 1. Baik Kak Diki, mungkin bisa berbagi informasi dengan pendengar RRI Tahuna, terlebih masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe, tentang kondisi terakhir ataupun perkembangan dalam penanganan kebakaran Gunung Awu. Sebagai relawan, posisi sekarang di mana ini Kak Diki?
2: Sekarang kita posisi di Kecamatan Kendaha.
1: Baik. Nah, dari situasi yang ada ataupun kondisi terkini di Gunung Awu berdasarkan pandangan mata ya, ataupun dari aktivitas yang dilakukan Kak Diki sebagai relawan bersama teman-teman, sejauh ini seperti apa perkembangan penanganan kebakaran?
2: Oke, baik. Saya sedikit menjelaskan terkait penanganan karhutla di Gunung Awu khususnya.

0: di Kecamatan Kendaha. Saat ini sejak kemarin kita sudah ada di sini, sudah melakukan penanganan. Api untuk saat ini di wilayah Kecamatan Kendaha itu sudah berangsur surut ya. Untuk titik api sudah mulai ditekan dan bisa dikatakan sudah mencapai 90%. Tinggal yang kita amati kemarin itu masih ada titik-titik api yang berpotensi bisa memicu terjadinya kebakaran. Untuk itu kedepannya untuk besok, besok rencananya kita akan melakukan clearing. Clearing ini di mana kita akan menekan semua titik api agar supaya tidak terjadi kebakaran lagi dan membuat sekat alam untuk mencegah apabila masih ada titik api yang kita tidak sempat padamkan atau kita tidak dapat menjangkau. Mungkin itu sekat itu yang akan nantinya tidak akan merembes ke hutan yang masih belum terbakar. Itu yang langkah-langkah yang kita lakukan untuk saat ini. Begitu, Umi.
1: Baik. Nah, untuk kondisi medan mungkin atau ada tempat yang sulit dijangkau ini sehingga menyulitkan untuk proses pemadaman seperti itu, Kak Diki, atau?
0: Oh, iya. Kemarin dua hari lalu kita lakukan observasi di puncak mini ya namanya di sini, puncak mini. Itu terpantau ada beberapa titik api itu berada di tebing yang cukup curam. Dan itu kami sangat kesulitan untuk menjangkaunya. Padahal kami sudah berusaha karena kami memiliki peralatan tebing yang seadanya, tapi itu tidak cukup karena memang medannya sangat sulit dan kita tidak mau mengambil risiko lebih karena sangat berisiko bagi relawan itu sendiri. Namun kita terus memantau apabila memang api itu akan membesar dan akan merambah ke bagian punggungan hutan, mungkin kita bisa mengambil jalur sebelah untuk melakukan pemadaman lewat punggungan. Mungkin begitu.
1: Ya, dari pantauan Kak Diki sendiri, Kak Diki, ini kebakaran yang terjadi di Gunung Au, khususnya di sekitaran di Kecamatan Kendaha, apakah ini sudah yang terbakar ini sampai di kawasan perkebunan atau lahan warga masyarakat khususnya petani yang ada di sana?
0: Nah, kalau untuk Kecamatan Kendaha itu sudah mendekati sebenarnya radius wilayah terbakar dengan hutan warga atau perkebunan warga itu kurang lebih 2 kilometer ini. Karena ada yang wilayah terbakar yang masih jauh dengan lahan perkebunan, ada yang sudah dekat. Nah, di puncak mini yang sedang kami tangani ini, dia berada di, kebakaran berada di pos 4. Nah, di pos 4 ini masih merupakan vegetasi hutan. Dan untuk wilayah vegetasi perkebunan, dia berada di pos 3. Jadi dari pos 3, di antara pos 3 sama pos 2, mendekati pos 3. Jadi jaraknya kurang lebih 2 km. Dan itu cukup dekat.
1: Baik. Jadi sampai sekarang belum ya, belum terbakar untuk lahan yang perkebunan milik warga.
0: Ya.
1: Baik, luar biasa ini para relawan ya untuk menyelamatkan apa yang menjadi lahan perkebunan dari warga masyarakat khususnya yang ada di Kecamatan Kendaha. Nah, Kak Diki, sejauh ini kondisi keselamatan para relawan yang terlibat dalam proses penanganan kebakaran ini menjadi prioritas bagaimana untuk penanganan sendiri?
0: Iya, kita selalu setiap sebelum melakukan kerja di lapangan atau kegiatan kita di lapangan, kita selalu briefing, kita selalu mengutamakan safety, karena keselamatan itu nomor satu, bukan puncak ataupun titik api yang menjadi tujuan kita, melainkan tujuan kita itu adalah kembali pulang dengan selamat. Itu yang selalu kami tekankan. Untuk itu, segala sesuatu terkait dengan perlengkapan, walaupun KUMI ini kita hanya memiliki perlengkapan seadanya, yang memperlengkapi kita perlahan-lahan mulai kita dapat sepatu yang safety, itu berkat masyarakat Sangihe yang peduli dengan kami para relawan. Sehingga kami sangat-sangat terbantu untuk melakukan tindakan kemanusiaan ini. Nah, untuk safety itu sendiri juga, apalagi untuk wilayah yang lembah itu, yang memiliki kontur yang cukup curam itu, kami sangat-sangat fokus terhadap peralatan yang akan kami gunakan. Sehingga kalaupun tidak bisa dipaksakan, kami tidak akan memaksakan diri. Meskipun terkadang para anggota relawan itu, karena mungkin niat mereka ataupun semangat mereka, mereka memaksakan untuk kami melakukan hal itu. Tapi kami sering mengingatkan keselamatan yang diutamakan. Meskipun masih ada titik api yang memang harus kami relakan ya, karena memang tidak bisa dijangkau dengan peralatan yang seadanya ini. Kami harus memiliki peralatan yang cukup memadai untuk kami bisa menjangkau. Karena memang kontur di wilayah barat Gunung Api Abu ini, konturnya sangat terjal. Beda dengan di wilayah selatan dan menghadap ke utara. Konturnya masih agak sedikit lebih landai lah dibanding dengan kontur di wilayah barat ini. Lagi di tiga, khususnya Kecamatan Kendah ini. Seperti itu. Makanya untuk safety kami utamakan dari segala hal.
1: Baik.
0: Pokoknya kalau ada yang kurang safety itu, mulai dari secara SOP ya Umi. Kita makanya waktu di gerbang rimba itu, di pintu rimba di kelurahan Kecamatan Tahuna Barat itu, kami sering menekankan semua relawan itu yang nantinya masuk itu sesuai dengan SOP, standar operasional prosedur untuk melakukan pendakian. Karena yang kita lakukan ini bukan hanya mendaki saja, melainkan kita akan memadamkan api. Seperti itu. Jadi kalau cuma contohnya kita hanya pakai celana pendek, hanya pakai sendal, itu kita tidak perkenankan. Bahkan ada relawan yang kita briefing di saat sebelum kita berangkat menuju ke lokasi, ada yang menggunakan hal itu, kita cancel mereka. Kita harus tinggalkan mereka dan kita kasih edukasi kepada mereka jika memang ingin bersama-sama untuk kita melakukan pemadaman, mari kita selamatkan diri dulu sendiri sebelum kita menyelamatkan hutan Sangihe kita ini. Karena hutan Sangihe kita ini tanpa ada kita, mereka tetap lestari sebenarnya. Cuma kita saja yang harus mengontrol diri kita. Seperti itu. Hanya itu yang selalu kita tekankan. Tujuan kita bukan sekedar memadamkan api, tetapi pulang dengan selamat. Itu.
1: Baik. Nah, Kak Diki, bersama teman-teman, apa nih kebutuhan yang paling mendesak sekarang diperlukan para relawan di lapangan?
0: Nah, ini saat ini kita kebutuhan yang masih kita butuhkan sebenarnya adalah APD. Karena APD kita relawan yang tadinya hanya berjumlah 30-an orang ini, ini sudah mulai bertambah. Dan APD awal itu kita masing-masing, kita swadaya masing-masing. Nah, mungkin karena ada banyak bantuan masyarakat Sangihe yang antar bantuan, terus sharing, tanya-tanya, sehingga mereka sering menanyakan apa kebutuhan kita. Makanya saya tekankan kebutuhan kami menyakan di alat pelindung diri.
1: Baik.
0: Iya.
1: Baik.
0: Dan sekarang masih kurang, karena relawan banyak yang terpanggil, khususnya ini komunitas pencinta alam kan banyak di sini. Jadi mereka paling banyak mungkin karena udah tergerak semua karena sudah semakin merembes ini, meluas api di Gunung Au, bukan cuma di satu titik, melainkan ada hampir di semua kecamatan yang di cover oleh Gunung Au ini, itu semua ada titik api. Makanya teman-teman relawan semua tergerak untuk turun lapangan lagi, walaupun yang tua, yang udah genset sama genial semua turun tangan. Iya, bahkan masih ada generasi boomer ini yang bergabung ini, turun gunung lagi mereka.
1: Terpanggil. Nah, ya, Kak Diki, kira-kira 10% ini api yang berpindah-pindah ini disebabkan apa? Karena mungkin faktor angin atau karena memang susah dijangkau atau seperti apa, Kak Diki?
0: Nah, ini sebenarnya sangat yang disebabkan ini, yang paling inti itu adalah faktor angin. Tapi faktor angin juga tidak kalau tidak ada kekeringan. Ini ibaratnya kita sudah semua hutan yang ada di wilayah puncak sampai di pertengahan itu semua sudah siap terbakar. Nah, kejadian kebakaran yang kemarin di wilayah selatan Gunung Au ini sangat memicu oleh penyebarannya, itu dipicu oleh angin.
1: Angin,
0: baik. Dipicu oleh angin, karena sangat cepat. Karena bahkan kita juga tidak bisa melampaui kecepatan pergerakan api itu. Karena kan wilayahnya sudah kering semua, sudah siap terbakar. Iya, siap terbakar. Jadi kadang kita padamkan api di lembah sebelah kiri, kita naik, sebelah kanan ada api lagi. Kita turun sebelah kanan, kita naik udah mau istirahat, masih ada titik api di sebelah kiri. Jadi seperti itu. Dan juga memang yang sangat menjadi kendala kami itu adalah suplai air. Suplai air itu sangat sulit karena memang sangat membutuhkan air yang cukup banyak. Karena kalau cuma kita melakukan pemadaman dengan cara tradisional atau kita lihat sendiri di layar TV itu banyak dikepak-kepak ataupun dipukul-pukul, itu tidak bisa kalau di Gunung Au. Di Gunung Au itu harus menggunakan air. Kalau tidak, apinya hanya mati sementara, barangnya masih tersisa, dan bara itu nantinya tertiup angin,
1: pemicu
0: dan dia akan
1: lagi
0: menjadi... Ya. Ya, menjadi pemicu untuk terjadinya kebakaran. Seperti itu.
1: Baik. Kak Diki, 10% ini mudah-mudahan segera tertangani. Dan mungkin ada harapan Kak Diki selaku relawan kepada pemerintah, terlebih masyarakat, terkait penanganan kebakaran Gunung Au ini.
0: Iya, kami memang sangat mengharapkan uluran tangan semua pihak, semua bisa bergerak dari semua lini, bagian utara, bagian selatan, bagian barat. Marilah orang sama-sama, artinya tidak melihat latar belakang ataupun karena ada kepentingan atau apa. Ini semua padamkan dulu. Karena kepentingan Gunung Au itu bukan persoalan hutannya ataupun nantinya perkebunan masyarakat, bukan. Ada hal yang lebih penting sebenarnya, Umi. Yakni sumber air.
1: Siap.
0: Sungai-sungai yang berada di seputaran Gunung Api Au itu adalah bersumber dari hutan Gunung Au itu sendiri. Nah, kalau hutan ini terbakar, bukan saja di musim kekeringan kita kesulitan air. Bisa saja tahun depan kita kesulitan, debit air sungainya akan menurun. Dan itu sangat berpengaruh tentunya dengan kebutuhan air yang kita butuhkan setiap hari. Itu yang menjadi dasar kita untuk menyuarakan jangan sampai lahan perkebunan yang kena dampak. Kalau sudah lahan perkebunan yang kena dampak, berarti daerah tangkapan air sudah berkurang.
1: Siap.
0: Seperti itu.
1: Baik. Kak Diki, terima kasih waktunya sudah berbagi dengan kami di malam hari ini. Semoga informasi ini bermanfaat buat seluruh masyarakat, ya bisa teruga untuk sama-sama dalam penanganan untuk kebakaran Gunung Api Au. Tetap semangat, Kak Diki, bersama teman-teman dan relawan semuanya. Semoga terlalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Baik, selamat malam.
0: Selamat malam, salam tangguh.
1: Siap. Baik, pendengar RRI, demikian wawancara singkat kami dengan para relawan yang masih sampai saat ini berjuang untuk memadamkan api di kawasan Gunung Awu Sangihe. Tetap pastikan bersama kami RRI Pro 1 Tahunan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Saya Ridwan, anggota nelayan di Kepulauan Sangiha, sangat berterima kasih kepada RRI Tahuna, karena dengan RRI Tahuna kami sangat terbantu dengan melihat kondisi daripada cuaca yang ada di Kepulauan Sangiha. Dan untuk RRI Tahuna, kami sangat berterima kasih. Dan selamat ulang tahun ke-81 untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Baik, pendengar RRI program Masa Satu Tahunan, terima kasih kebersamaannya dengan kami di dalam Tahunan malam ini. Masih menemani Anda dan pendengar, kembali kita akan mengupdate situasi terkini. Masih dalam situasi penanganan kebakaran di Gunung Awu, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dan kita masih dengan para relawan yang bertugas di lapangan. Dan kali ini kita sudah bersama dengan Muzamil Paputungkan. Halo, selamat malam Jamil.
1: Selamat malam Kak.
0: Baik, Jamil, posisi sekarang di mana?
1: Sekarang kita lagi di bagi di tenden 1 di Gedung Selo.
0: Ini dalam pos untuk penerimaan bantuan atau seperti apa Jamil?
1: Ya Kak, jadi kami dari relawan dari Gerbang Rimba.
0: Baik. Nah, Jamil lebih khusus untuk menangani bantuan-bantuan yang diberikan masyarakat maupun pemerintah dan pihak-pihak lainnya juga. Baik, ya, Jamil, Kak, sudah terlibat berapa lama ini untuk jadi relawan untuk penanganan kebakaran Gunung Awu?
1: Dari hari kedua pasca kebakaran, Kak.
0: Baik, nah Jamil bisa gambarkan sedikit kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, khususnya sebagai bentuk bantuan yang telah diterima, bahkan sampai kebutuhan-kebutuhan yang masih diperlukan oleh masyarakat dan juga tim relawan, seperti apa Jamil?
1: Nah, mungkin untuk saat ini di posko tim dari relawan Gerbang Rimba ini sudah tercukupi, Kak.
0: Halo.
1: Ya, halo.
0: Ya. Nah, bantuan-bantuan apa yang sudah diterima dari para masyarakat ataupun yang memberikan bantuan sejauh ini, Jamil?
1: Sejauh ini semua lengkap Kak, dari segi air minum, makanan, senjata dan alat bantu untuk di lapangan.
0: Nah, untuk proses koordinasi antara relawan, kemudian masyarakat, bahkan sampai pemerintah, seperti apa untuk pendistribusian bantuan ini?
1: Nah, untuk prosesnya itu kami melalui relawan-relawan yang daerah yang di kota. Jadi dari sekitar relawan yang dekat-dekat pos yang sudah berdiri, kami mendapatkan info-info yang mungkin dari setiap-setiap pos itu membutuhkan logistik-logistik yang mereka masih membutuhkan.
0: Nah, mungkin kebutuhan yang paling mendesak yang dibutuhkan para relawan untuk penanganan kebakaran di Gunung Awu apa ini, Jamil?
1: Mungkin dari ini sih Kak, alat untuk di lapangan sih, alat pesi, terus alat penyemprotan juga. Karena di beberapa pos itu belum ada Kak.
0: Jadi itu yang masih dibutuhkan, sangat dibutuhkan ya saat ini.
1: Ya Kak, ini.
0: Nah, untuk kondisi kebutuhan makanan, air, obat-obatan, perlengkapan, kebutuhan lainnya bagaimana Jamil?
1: Nah, untuk di posisi kami sekarang itu sekarang udah cukup terpenuhi. Ya, belum tahu untuk perkembangannya lagi, tapi untuk posisi pos-pos yang lain belum tahu Kak.
0: Baik, ini khusus untuk di Kendara ya, di Kendara
1: di pos relawan dari Terindo.
0: Baik, nah Jamil, untuk pendistribusian bantuan ataupun yang dibutuhkan para relawan, apakah ini ada petugas khusus yang juga mendaki atau seperti apa?
1: Nah, untuk pendakian itu dari tim relawan Pintu Gerbang itu sudah ada tim-timnya sendiri. Misalkan dari tim Pintu itu ada yang turun lembah, ada yang ke puncak, Pak.
0: Jadi yang Jamil lakukan bersama teman-teman, khususnya di pos untuk penerimaan bantuan ini, semuanya bantuan dari masyarakat atau mungkin ada bantuan dari pihak-pihak lain, Jamil, sejauh ini?
1: Sejauh ini ada dari masyarakat, ada dari kelompok-kelompok pemuda, ada dari rukun-rukun, ada juga dari beberapa instansi kita.
0: Baik. Jadi untuk kebutuhan sampai sekarang masih aman ya, Jamil?
1: Aman.
0: Baik. Nah, mungkin terakhir Jamil, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat, sekedar harapan ataupun pesan, apalagi masyarakat-masyarakat yang terdampak maupun para relawan yang sampai saat ini masih berjuang untuk memadamkan api di Gunung Awu Sangihe sendiri.
1: Nah, mungkin kita untuk menghadapi bencana kali ini harus cukup bersabar dan cukup tenang, sehingga tidak menimbulkan kepanikan-kepanikan yang tidak diinginkan, Pak.
0: Baik, terima kasih Jamil waktunya, dan tetap semangat buat semuanya para relawan yang telah meluangkan waktu, tenaga, perhatian untuk membantu masyarakat dalam situasi kebakaran di puncak Gunung Awu. Tetap semangat Jamil, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Baik, pendengar, kita sudah mengupdate situasi di pos yang ada di Kendaha untuk pendistribusian bantuan-bantuan yang sudah diterima, baik berasal dari masyarakat, para komunitas-komunitas, dan kelompok dan pihak-pihak lainnya yang terpanggil untuk sama-sama dalam penyaluran kebutuhan yang menjadi bantuan untuk para relawan-relawan yang sama-sama berjuang, dan juga masyarakat, TNI Polri juga bersama-sama di sana untuk memadamkan kebakaran yang ada di hutan dan juga lahan yang ada di Gunung Awu Sangihe. Baik, sekarang sudah 22 menit lepas dari pukul 20, kami masih akan terus menemani Anda di suasana malam ini, dan tetap pastikan bersama dengan RRI Pro 1 Tahunan.

Hey, pendengar RRI program masa 1 tahun, nah, kita dalam kebersamaan untuk Sweet Memory. Di saat ini kami buka kesempatan buat Anda yang ingin bergabung di malam hari ini. Silakan kami beri waktu sampai kesempatan kita di malam hari ini sampai di pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Kami tunggu kebersamaannya di 08 12 5503 8009. Silakan buat pendengar RRI Pro 1, kita dalam kebersamaan untuk Sweet Memory. Kami buka waktu dan kesempatan, silakan mau request lagu Memory Indonesia, Memory Barat, silakan di malam hari ini sampai di pukul 23 nanti.

0: Menunggu yang mau bergabung, pendengar, mungkin kita dengarkan lagu dulu, lagu memori, lagu kenangan buat semuanya menghibur di suasana malam ini. Baik, saudara yang bergabung, kita akan terima dan kita sapa. Halo, selamat malam, Sweet Memory.
1: Halo, selamat malam, Abuku.
0: Selamat malam, Ayu.
1: Awu,
0: ya.
1: Dete lagu.
0: Lagu apa?
1: Kau bukan dirimu, Dewi Yul.
0: Dewi Yul, oke. Baik, ya. Kirim, Ayu.
1: Kirim buat Abuku. Selamat malam, Abuku. Selamat bertugas, sukses sampai akhir penyiaran sayang.
0: Baik, terima kasih.
1: Kirim buat Pak Tarmisi di Belangka Belitung. Belangka Belitung, Bapak Arif. Ada Papa Fandi, Ma Iti, Mama Oprey. Ada Anais, Ucup, Papa Ungke di Mahena. Ada Bung Agus,
0: iya.
1: Modikal, Bu Halima, dan semua-semua jauhku penggemar pencinta Sweet Memory.
0: Baik.
1: Oke sayang, terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam juga, Mayo, di ATS. Baik, silakan yang berikutnya. Kami masih menunggu yang mau bergabung. Sebelum kita dengarkan request lagi dari lagu dari Mayo di APS, persembahan dari Dewi Yul, Kau Bukan Dirimu. Halo, selamat malam Sweet Memory.
2: Halo, selamat malam Sweet Memory, Mbak.
0: Selamat malam. Silakan.
2: Dengan Mbak siapa ya?
0: Dengan Umi.
2: Oh, Mbak Umi ya. Salam kompak. Salam malam.
0: Ini dari
2: Payo.
0: Parigi ya?
2: Oh, bukan, ini dari Santi di Padang.
0: Oh, dengan siapa?
2: Santi.
0: Oh, Santi di Padang. Maaf. Baik, silakan Santi.
2: Nah, untuk lagunya dari Dian dan Dian Pesa aja ya.
0: Dian Pisesa.
2: Judulnya Kamar yang Putih.
0: Lagunya judulnya apa, Santi?
2: Di Kamar yang Putih.
0: Di Kamar yang Putih.
2: Iya.
0: Oke, saya cari. Kirim.
2: Ya, kirim semua, terutama buat Mbak yang lagi tugas ya, selamat bertugas. Juga buat yang udah masuk tadi lah, salam kompak ya.
0: Siap.
2: Yang mau masuk, ada sama apa, sama Isi, ada Pak Belki, pokoknya semua-semua lah. Mau gabung atau yang udah gabung. Jadi ya Mbak ya, oke, makasih.
0: Terima kasih juga, selamat malam dari Padang.

Baik, pendengar RRI Pro 1, dibuka kembali kesempatan untuk Sweet Memory di malam hari ini. Yang mau bergabung silakan. Kita sudah berada di menit-menit terakhir untuk kebersamaan Sweet Memory di edisi Minggu 13 September 2026.

Baik, kalau saudara yang bergabung, pendengar, kita tuntaskan kebersamaan dalam Sweet Memory malam hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya dan partisipasi yang sudah bergabung, dan tetap pastikan dengan RRI Pro 1 Tahuna, suasana malam Anda di saat ini masih terus kami temani dengan lagu-lagu oldies. Baik, lagu berikut, pendengar, lagu berikut akan tuntaskan kebersamaan kita dalam Sweet Memory. Kita pisah dan kita jumpa lagi di kesempatan yang mendatang.

Baik, pendengar dari Pro 1 bersama dari Arwana, aku nanti membuka kebersamaan kita dalam lagu-lagu oldies di malam hari ini, menemani suasana malam Anda, suasana santai atau saat ini masih dengan lembur untuk misalkan menjadi tugas dan pekerjaan Anda.

Masihkah kita mempersoalkan tentang warna kulit atau warna rambut? Sementara kita punya bendera yang sama, merah putih. Apa kita lupa? Indonesia merdeka karena adanya keberagaman, baik suku, bahasa, dan agama. Beragam tentunya berbeda-beda. Meski berbeda, para kesatria negara tetap bersatu untuk merebut kemerdekaan bagi bangsa kita, bangsa Indonesia. Berbeda bukan berarti buruk. Lihat saja pelangi, indah bukan? Jutaan manusia terkagum melihatnya. Bukankah kopi yang pahit akan lebih terasa nikmat dengan tambahan sedikit gula yang manis? Lantas, apakah kita harus berdebat dengan semua perbedaan? Bermusuhan? Atau gontok-gontokan? Tidak. Karena berbedalah kita belajar bagaimana bertoleransi antar sesama. Semoga dengan sikap toleransi, damai selalu berlangsung.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pendengar, masih dengan persembahan Logoldis untuk menemani suasana malam Anda di saat ini.

0: berkas ini cepat email ke bos ya. Ih, Tata, dengar nggak sih?
1: Iya, apa sih? Lagi sibuk nih, jangan sama kerjaan deh.
0: Kamu tuh dari tadi main HP.
1: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
0: Viral? Ku viralin kamu ya. Doyan liatin HP pas jam kerja, mau.
1: Ya elah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
0: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
1: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
0: Ye, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP. Tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja. Apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
1: Iya, nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos?
2: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya?
1: Hah? Iya.
3: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain.

0: Kantor serahan udah, gedung catering juga udah. Kira-kira apalagi ya?
1: Cih, yang mau merit udah cek kesehatan belum? Biar kita tuh tahu ada penyakit berbahaya apa enggak. Dan untuk mencegah terjadinya stunting.
0: Hah? Stunting? Apa hubungannya sama stunting?
1: Calon pengantin itu punya peran dalam pencegahan stunting karena merupakan fondasi awal kehidupan keluarga dan anak.
0: Terus aku harus ngapain?
1: Nah, mulai dari sekarang kamu harus mengkonsumsi makanan bergizi, menjalankan diet sehat, mengkonsumsi tablet penambah darah, terus menjaga kesehatan diri.
0: Kok banyak banget sih?
1: Ya iya dong, mak mau nanti anak kamu stunting.

Pada RD Selatan dengan kini tidak berarti mengantari menit ke-44 lepas 1023 masih dengan lagu-lagu oldies untuk Anda. Pan bersadir dengan Terlambat Sudah.

Sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Lalu, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.

Pendengar RRI, menjadi pribadi yang bertanggung jawab bukan hanya tentang menyelesaikan tugas atau memenuhi kewajiban. Lebih dari itu, tanggung jawab adalah keberanian untuk menerima amanah, menepati janji, dan bersedia menghadapi konsekuensi dari setiap keputusan yang diambil. Dalam kehidupan, setiap orang memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing. Sebagai anggota keluarga, sebagai pekerja, sebagai sahabat, maupun sebagai bagian dari masyarakat. Tanggung jawab yang dijalankan dengan baik akan melahirkan kepercayaan, sementara kepercayaan adalah salah satu hal penting dan berharga yang dapat dimiliki seorang. Terkadang tanggung jawab terasa berat. Ada saatnya kita lelah menghadapi tantangan ataupun merasa ingin menyerah. Namun justru dalam keadaan seperti itulah karakter seorang terlihat. Orang yang bertanggung jawab tidak selalu sempurna, tetapi ia tetap berusaha melakukan yang terbaik dan tidak lari dari kewajibannya. Pendengar, mari kita renungkan kembali setiap amanah yang telah dipercayakan kepada kita. Sudahkah kita menjalankannya dengan sungguh-sungguh? Sudahkah kita menjadi pribadi yang dapat diandalkan oleh orang-orang di sekitar kita? Semoga kita senantiasa diberi kekuatan untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab, yang tidak hanya berpikir tentang hak yang diterima, tapi juga kewajiban yang harus dijalankan. Karena dari tanggung jawab yang kecil, lahirlah kepercayaan yang sangat besar. Selamat malam semuanya pendengar RRI Pro 1, dan selamat beristirahat.

Selamat malam pendengar dari program Masa Tahunan. Dengan terdengarnya rembulan lagu ini, maka berakhir seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, Minggu tanggal 13 September 2026. Kita akan kembali berjumpa pada kesempatan siaran esok, Senin tanggal 14 September 2026. 14 September 2026 melalui frekuensi FM 105,4 MHz dan 99,5 MHz. Selamat malam semuanya dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna, program Masa 1.

0: Alih wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, programa 1 tahunan FM 105,4 MHz dan 99,5 MHz.
1: RRI bersama menjadi perekat bangsa.

Selamat pagi pendengar RRI, dimanapun Anda bisa menjangkau siaran kami program Masa 1 Radio Republik Indonesia Tahuna. Di pagi ini kami tentunya hadir kembali untuk Anda menghadirkan informasi, baik informasi dari Program 3 Jakarta, informasi dari portal resmi kami rri.co.id, informasi lokal dari Kabupaten Kepulauan Sangihe, serta program-program hiburan tentunya, PON-IN program, dan masih banyak lagi program-program hiburan yang tentunya akan kami sajikan untuk Anda di 14 September 2026, kebersamaan kita hingga pukul 12 siang, 12 malam nanti. Dan pagi ini

Hingga pukul 11 siang, saya Elfrina Tamarindang yang akan menemani Anda. Di suasana pagi ini kita akan awali dengan kidung-kidung rohani untuk Anda.

0: Kuasa doa. Doa tidak selalu mampu mengembalikan mereka yang kita cintai, tapi mampu memberikan kebahagiaan bagi mereka. Doa tidak mampu mengulang waktu, tapi mampu membuat kesempatan datang kembali. Doa tidak selalu mampu memperbaiki hati yang hancur, tapi doa mampu mengubahnya menjadi sumber kekuatan dan penghiburan. Doa tidak selalu mampu mengubah penyesalan masa lalu, tetapi mampu mengubahnya menjadi harapan.
1: Firman Tuhan berkata, doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16b.

Pendengar RRI, mujizat Tuhan pasti terjadi dalam kehidupan kita. Bahkan hari ini pun ketika kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan hari anugerah dari Tuhan untuk menikmati hari yang baru, itu juga adalah mujizat yang tentunya terjadi dalam kehidupan kita. Karena penyertaan Tuhan yang sungguh sempurna dalam kehidupan kita umat yang percaya. Untuk itu, bagi kita yang tentunya akan melaksanakan berbagai tugas, pekerjaan, dan aktivitas di sepanjang hari ini, pagi ini mari kita awali bersama-sama dengan Tuhan. Kita minta kekuatan, kita minta pemberkatan Tuhan ketika kita melaksanakan rutinitas kita di sepanjang hari ini. Dan kita yakin, kita percaya bahwa ketika kita bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan akan menyertai kita, bahkan Tuhan akan menjadi penolong yang setia dalam kehidupan kita.

Hari ini adalah anugerah baru yang Tuhan berikan bagi kita. Apapun yang akan kita hadapi, jangan takut dan jangan bimbang. Kita tak akan pernah berjalan sendiri. Tuhan selalu menyertai setiap langkah hidup kita. Firman Tuhan dalam Yosua 1 ayat 9 berkata, "Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi." Janji ini mengingatkan kita bahwa di setiap aktivitas, setiap keputusan, bahkan dalam setiap tantangan hari ini, Tuhan ada bersama kita. Dia memberi kekuatan, Dia memberi penghiburan, Dia memberi jalan keluar. Karena itu, jalani hari ini dengan penuh semangat dan iman. Lakukan yang terbaik dan percayalah bahwa Tuhan menuntun setiap langkahmu. Selamat menjalani hari ini, Tuhan memberkati.

yang baru saja bergabung bersama Pro 1 RRI Tahuna, khususnya umat Kristiani, masih dengan lagu-lagu rohani atau kidung-kidung rohani untuk Anda. Di pagi ini setelah tadi ada Michelle Thea, Tuhan Selalu Besertaku, kali ini ada Jeffrey S. Chandra dengan Pegang Tanganku.

Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa.

kasih. Kasih mampu menjadikan setiap perbedaan itu indah. Kasih mampu menjawab setiap persoalan, mengatasi setiap tantangan, menyelesaikan setiap kesulitan, membalut segala luka hati. Karena itu, mari perlakukan kasih kepada semua orang yang kita jumpai. 1 Korintus 13 ayat 2-5. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain.

Kau Tuhan adalah Bapakku, lagu yang kita dengarkan merupakan persembahan terakhir untuk Kidung-Kidung Rohani di pagi ini, edisi 14 September 2026. Dan pada pukul 6 waktu Indonesia Tengah nanti, kita akan mengikuti Warta Berita Lintas Nusa Utara.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Radio Nomor 1, Kelurahan Tonas 1, Kecamatan Tahuna Timur, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Nusa Utara.
1: Kondisi saat ini bagaimana panas, bagaimana petani merawat, memelihara, memang butuh tenaga ekstra dan biaya ekstra.
2: Syukur kita punya mitra yang ditugaskan pemerintah untuk menyediakan bahan pangan pokok khusus beras.
3: Inilah Warta Berita Senin 14 September 2026. Selengkapnya bersama saya, Alfrina Tamarindang. Dampak kemarau panjang, harga cabai di Sangiha tembus Rp200.000 per kilogram.
1: Tadi kalau untuk cabai Gorontalo sekitar 200, tapi ada cabai-cabai juga, ada yang 160 yang hibrida, dan memang sudah ada sedikit penurunan. Memang hal ini disebabkan dampak El Nino.
4: Bertahan di tengah dampak El Nino dengan kekeringan berkepanjangan bagi para petani bukan perkara mudah, sebab membutuhkan tenaga dan biaya ekstra untuk perawatan tanaman. Selain kebutuhan air yang harus tersedia, butuh penanganan khusus agar produksi tetap stabil dan tidak berkurang. Hal itu dikatakan Kepala Dinas Pertanian Daerah Kepulauan Sangihe, Prangkinan Tingkase, ketika diwawancarai RRI. Menurut Kadis Pertanian, masih dapat dipahami jika kenaikan sejumlah komoditi, terutama cabai, di saat dampak kekeringan yang terus melanda, sebab para petani harus serius dan konsisten dalam perawatan tanaman.
1: Memang menjadi keuntungan bagi para petani, namun juga kita juga memahami itu karena memang kondisi saat ini bagaimana panas, bagaimana petani merawat, memelihara, memang butuh tenaga ekstra dan biaya ekstra. Sehingga ya saya pikir ya masih juga kita harus juga memahami kondisi yang ada karena tidak semua menanamkan, dan juga ada di sentra-sentra kita yang biasa pasokan masuk Sangihe juga banyak gagal-gagal panen, sehingga memang dampaknya memang sampai saat ini masih kategori tinggi, dan untuk petani merupakan keuntungan yang bertahan. Tadi sudah tenaganya sudah ekstra, kemudian biayanya produksinya juga meningkat, dan ini menurut saya masih juga kita pahami.
4: Nantingkase menambahkan dalam situasi dampak El Nino saat ini, sebagian petani di daerah pemasok mengalami gagal panen sehingga mempengaruhi harga jual. Permintaan yang tinggi tidak dibarengi dengan produksi mengakibatkan harga melambung, terutama cabai yang menembus harga Rp200.000 per kilogram, dan itu masih wajar dan dapat dipahami. Kadis Pertanian berharap di tengah dampak El Nino, para petani di Sangihe tetap bersemangat dalam meningkatkan produksi dengan harga jual yang sangat baik agar kebutuhan pasar lokal dapat tersedia. Anton Lahoube melaporkan.
3: Di tengah kemarau berkepanjangan, Kabupaten Kepulauan Sangihe masih cukup tersedia bahan pangan pokok, terutama beras.
2: Kemarau yang panjang membutuhkan pasokan air, sementara kemarau ini membuat pasokan air terbatas, sehingga secara langsung atau tidak langsung akan berpengaruh terhadap ketersediaan bahan pangan. Nah, syukur kita punya mitra yang ditugaskan pemerintah untuk menyediakan bahan pangan pokok.
4: Pemerintah daerah Kepulauan Sangihe memastikan kebutuhan pangan terutama bahan pokok beras masih terjamin di tengah dampak El Nino kemarau berkepanjangan. Hal itu dikatakan pelaksana tugas Kepala Dinas Pangan Daerah Kepulauan Sangihe, Martin Pudihang, saat dikonfirmasi RRI. Dijelaskannya selang beberapa bulan ke depan masih tersedia stok dan cadangan pangan melalui mitra yang ditugaskan pemerintah, Bulog Cabang Sangihe.
2: Mencermati perkembangan kondisi alam yang ada sekarang, kemarau yang masih berkepanjangan tentu akan sangat mempengaruhi ketersediaan bahan pangan daerah kita. Apalagi kita kan Kabupaten Kepulauan yang jangankan di kondisi sekarang ini, kondisi normal juga kita karena luasan daratan yang terbatas, kita masih mengandalkan pasokan dari luar kabupaten. Nah, ketika kemarau berkepanjangan, otomatis dia akan berpengaruh secara signifikan pada produksi lokal tanaman yang ada sekarang dengan kemarau yang panjang membutuhkan pasokan air, sementara kemarau ini membuat pasokan air terbatas, sehingga secara langsung atau tidak langsung akan berpengaruh terhadap ketersediaan bahan pangan. Nah, syukur kita punya mitra yang ditugaskan pemerintah untuk menyediakan bahan pangan pokok khusus beras dari Bulog, karena secara nasional produksi beras cukup melimpah dan ke depan kita masih cukup atau masih dalam kondisi tahan terhadap keamanan pangan yang ada di daerah.
4: Pudihang menambahkan, meski diakui sejumlah komoditas mengalami lonjakan akibat produksi berkurang karena sebagian gagal panen, namun khusus bahan pangan pokok memiliki stok memadai. Beberapa komoditas pangan yang mengalami lonjakan signifikan terutama di sektor rempah-rempah dan sayur-mayur. Harga beberapa komoditas tersebut mengalami lonjakan di atas 100% dari harga sebelumnya. Akibat kekeringan yang melanda beberapa bulan terakhir, cabai mencapai Rp200.000 per kilogram, begitu juga sayur-mayur. Anton Lahoube melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara RRI Tahuna.
3: Terima kasih Anda masih menyimak informasi Lintas Nusa Utara RRI Tahuna. Pemerintah daerah maupun DPRD diharapkan tidak alergi pada kritik dan koreksi terhadap masukan masyarakat.
5: Secara umum bahwa pelayanan di beberapa puskesmas itu rata-rata baik, normal.
6: Pemerintah daerah maupun DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe diharapkan tidak alergi pada kritik dan koreksi terhadap masukan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi 2 DPRD Sangihe Max Pangimangen kepada RRI menyikapi keluhan masyarakat terhadap pelayanan puskesmas di Sangihe. Menurutnya, masukan tersebut merupakan upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Sangihe. Max mengatakan, secara umum pelayanan di beberapa puskesmas di wilayah Sangihe berjalan baik dan normal tanpa kendala berarti. DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe memastikan terus melakukan pengawasan dan monitoring terhadap pelayanan kesehatan di sejumlah puskesmas sebagai bagian dari fungsi pengawasan terhadap mitra kerjasama pemerintah daerah.
5: Dinas Kesehatan dan puskesmas mitra kerja kami, maka kami melakukan pengawasan dan monitoring terhadap kinerja daripada teman-teman di dunia kesehatan. Nah, dalam kacamata kami, pertama saya harus katakan secara umum bahwa pelayanan di beberapa puskesmas itu rata-rata baik.

0: bencana, pengarusutamaan gender, pendidikan, kesehatan, penyandang disabilitas, olahraga, serta berbagai isu sosial lainnya. Hal tersebut disampaikan Kepala RRI Tahuna, Victorianus, saat membacakan sambutan Direktur Utama RRI, I. Hendrasno, pada peringatan Hari Radio ke-81, Jumat 11 September 2026. Ia mengatakan melalui fungsi pelayanan publik, RRI harus memastikan tidak ada masyarakat yang tertinggal dalam memperoleh informasi termasuk masyarakat di wilayah 3T perbatasan.
1: RRI sebagai media publik harus semakin kuat dalam membangun masyarakat yang RRI memberikan perhatian terhadap isu modernisasi beragama, kesiapsiagaan bencana, pengarusutamaan gender, pendidikan, kesehatan, penyandang disabilitas, olahraga, serta berbagai isu sosial lainnya. Melalui fungsi pelayanan publik, RRI terus memastikan bahwa tidak ada masyarakat yang tertinggal dalam memperoleh informasi.
0: Selain itu, dinamika teknologi perubahan perilaku masyarakat, persaingan antar media, dan perkembangan platform digital menuntut RRI untuk terus bergerak lebih cepat, sehingga perlu terus meningkatkan kualitas konten dan memperluas jangkauan layanan. Victor mengajak kepada seluruh angkasawan-angkasawati RRI Tahuna untuk terus berkolaborasi, berinovasi, dan berkarya, serta bersinergi, tingkatkan profesionalisme, dan jaga integritas. Jumel Johannes melaporkan.
2: Sebelum mengakhiri warta berita lintas Nusa Utara pagi ini, kita ikuti berita utama. Dampak kemarau panjang, harga cabai di Sangiha tembus Rp200.000 per kilogram. Di tengah kemarau berkepanjangan, Kabupaten Kepulauan Sangiha masih cukup tersedia bahan pangan pokok, terutama beras. Sekian warta berita lintas Nusa Utara produksi Radio Republik Indonesia Tahuna. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Alfrina Tamarindang menyampaikan terima kasih dan selamat pagi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Pro 1 sekali lagi hadir untuk menemani Anda di edisi hari ini 14 September 2026 yang tentunya menghadirkan informasi seperti yang sudah kita ikuti tadi, Warta Berita Lintas Nusa Utara, ada informasi lokal, juga ada informasi dari Programa 3 Jakarta melalui penyampaian Warta Berita dan portal resmi kami yaitu rri.co.id. Sebentar juga pendengar RRI, kami punya informasi dari Pelabuhan Nusantara Tahuna, kemudian juga dari Pasar Towoe Tahuna, ada yang dari Tahuna Barat, Pusat Kota Tahuna, untuk melaporkan langsung aktivitas masyarakat yang ada di pagi ini. Jadi update informasi di lapangan akan dilaporkan oleh teman-teman reporter kami. Tapi yang pasti pendengar RRI, untuk Anda yang pagi ini memulai berbagai tugas, pekerjaan dan aktivitas, selamat pagi, selamat beraktivitas tentunya untuk Anda. Walaupun cuaca di pagi ini mendung ya, tetapi tentunya tidak akan menyurutkan semangat Anda untuk bisa memulai tugas-tugas pekerjaan Anda. Dan tentunya kita berharap bersama mendung ini akan lanjut ya ke hujan, turun hujan kita di Kabupaten Kepulauan Sangihe, karena memang dari bulan Juli sampai dengan bulan September ini, mulai kemarin itu baru turun hujan, dan sebelum-sebelumnya memang kita di musim kemarau. Mudah-mudahan juga hari ini sama dengan hari kemarin ya, sudah mulai turun hujan di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Sehingga tanah-tanah yang kering tentunya selama musim kemarau, bahkan juga debit air yang mulai berkurang di beberapa tempat di Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan adanya hujan ini, bisa kembali terpenuhi air-air atau kebutuhan air yang tentunya diperlukan juga dalam kegiatan atau aktivitas kita di setiap harinya. Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, kita beralih saat ini ke informasi dari portal resmi kami rri.co.id. Informasi dari dunia internasional, Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia kini bertransformasi dari negara pengimpor menjadi pengekspor sejumlah komoditas pangan. Peningkatan kapasitas produksi dalam negeri membuat Indonesia semakin siap berkontribusi dalam memperkuat ketahanan pangan dunia. Selama bertahun-tahun, Indonesia merupakan importir terbesar biji-bijian, beras, dan jagung. Kini, kita telah menjadi eksportir dan akan mampu meningkatkan dukungan untuk seluruh dunia. Hal ini disampaikan Presiden Prabowo saat menghadiri sesi pertemuan dalam konferensi tingkat tinggi atau KTT Bridge 2026 di Bharat Mandapam, New Delhi, India. Transformasi tersebut menunjukkan bahwa keterbatasan dapat diubah menjadi kapasitas melalui pembangunan dan juga penguatan kemampuan nasional. Dan ia meyakini negara-negara BRICS juga memiliki potensi serupa apabila kekuatan masing-masing dapat dihubungkan dan dioptimalkan melalui kerjasama.

0: share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pendengar, satu informasi olahraga untuk Anda di pagi ini, Manchester City meraih kemenangan atas Manchester United 1-0 pada pekan keempat Liga Inggris 2026-2027. Pertandingan derby Manchester tersebut berlangsung di Stadion Old Trafford Manchester, di mana penyerang Erling Haaland mencetak gol tunggal kemenangan tim tamu pada menit ke-60 babak kedua pertandingan. Manchester City harus berjuang dengan 10 pemain sejak menit ke-23 akibat kartu merah Phil Foden. Hasil positif di kandang lawan memperpanjang catatan sempurna Manchester City dengan koleksi 12 poin maksimal. Skuad asuhan Maresca Koko di papan atas klasemen sementara setelah melalui 4 pertandingan di awal musim.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.

0: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Pro 1 tahun. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Seperti biasa tepat pukul 7 waktu Indonesia Tengah di hari Senin, kami hadir untuk Anda dalam program acara Halo RRI. Untuk saat ini di edisi 14 September 2026. Dan untuk Halo RRI bersama saya Alfrina Tamarindang. Di bagian gatekeeper ada Wahu Sri, selamat pagi. Iya, bagaimana kabarnya hari ini Wahu Sri? Sehat dan luar biasa tentunya ya. Kalau Pandora Momok P wilayah Wahu Sri, kemarin setengah 10 sempat turun hujan kurang lebih sekitar 5 menit lah begitu. Kemudian tadi malam juga sama, sempat juga turun hujan, tapi ini dengan durasi yang cukup lama ini Wahu Sri kalau tadi malam.
1: Oh, lumayan berarti. Kalau tadi malam sih kalau Wahu Sri pe wilayah di Manente itu ndak sunya ndak hujan mo. Cuman kemarin sekitar 5 menit itu di jam-jam 8 lewat mau jam 9, tetapi memang lumayan deras mo. Pertama cuma berinti-rinti dan Wahu Sri karena so bangun dari pagi jadi masih scroll-scroll handphone seperti biasa. Tapi pas tiba-tiba ih dengar suara ujang, kaget langsung bangkit dari tempat tidur, pikirnya ini suara AC atau suara apa begitu,
0: suara
1: tapi
0: lain,
1: iya. Karena setelah lalu lama orangnya gak dengar suara ujang mo. Jadi agak sedikit excited begitu, agak tamang kage begitu dang. Jadi Wahu Sri, hah? Yakin ini betul ujang? Dan ternyata di Manente juga nyenak semua ya mo. Jadi ada tampak-tampak dia di Manente, Santiago, iya begitu. Kemudian ada di apa sana? Wahu Sri ya, kemarin di Belengan juga ya kalau enggak salah ya, orang ada siaran langsung begitu ujang.
0: Di Belengan ujang, tapi ada juga di Bahoy yang melewat akang ke Belengan justru enggak turun ujang Wahu Sri.
1: Iya.
0: Jadi memang berbeda-beda.
1: Jadi bertampak-tampak kan.
0: Iya betul, bertampak-tampak DP ujang.
1: Ini hari ini agak mendung. Ini apa karena asap ini mau atau karena memang mau turun hujan lagi?
0: Tapi mudah-mudahan dan, turun hujan.
1: Iya. Dan memang kemarin juga kan sudah dilaksanakan doa lintas agama ya mau kemarin sore, dan semoga ini juga tentunya cepat turun hujan ini mau, karena memang doa kemarin itu khusus dan spesial untuk menopang bagaimana Kabupaten Kepulauan Sangihe yang saat ini sementara menghadapi bencana ya. Iya, tidak hanya kebakaran tetapi juga El Nino ini kan mau.
0: Betul,
1: iya.
0: Debit air semulai berkurang.
1: Betul
0: saat ini.
1: Jadi bukan hanya soal kebakaran di hutan, tetapi juga tentu untuk menopang terkait dengan bencana ya yang kita alami ini secara nasional ini mau sebenarnya.
0: Betul.
1: Ini ya El Nino ini, betul mau.
0: Dan untuk El Nino ini Wahu Sri, dirilis oleh BMKG kan kemarin sampai dengan bulan Oktober Kang 2027. Nah ternyata ada pelanjutan Wahu Sri, akan berlanjut sampai Februari 2027. Jadi bukan cuma sampai Oktober.
1: Iya, jadi awalnya Oktober 2026,
0: iya.
1: Tetapi ternyata sampai awal 2027
0: masih tetap akan berlanjut.
1: Iya, El Nino-nya mo. Semoga DP panas so nyandak dang ini.
0: Iya,
1: torong sudah parasa kemarin ujang walaupun masih sedikit dan ya so mengkaget sekali dang mo kasih yang. Tetapi kalau ujang sudah turun di beberapa wilayah, ini torong belum tahu dengan harga rica.
0: Ah, kalau harga rica
1: apakah
0: tadi,
1: so turun atau masih tetap?
0: Wahu Sri tadi kan ada di informasi Warta Berita Lintas Nusa Utara, masih di kisaran 200-an untuk harga rica.
1: Tapi karena hari Jumat kemarin itu mau kebetulan Wahu Sri ikut agenda setting nasional kan, jadi diminta laporan lah kita dari Sangihe karena rica ada di 240.000 dan ternyata ketika Jumel pergi laporan di Pasar Towo sudah di posisi 250. Itu untuk hari Jumat jam 10.30 waktu Indonesia Barat, berarti setengah 11 di sini. Nah bayangkan 250 itu di hari Jumat. Semoga ya hari ini turang menanti juga nanti sebentar ada laporan.
0: Betul.
1: Dari Pasar Towo. Dan untuk informasi-informasi cuaca, torang pe pemirsa pendengar boleh ikuti dari info BMKG
0: ya, setelah,
1: ya di Pro 1 jam 8.30
0: itu setelah Warta Berita dari Pro 3 Jakarta.
1: Itu live ya, ya langsung dengan forecaster meteorologi kelas 3 Naha begitu.
0: Toron ya. Juga nanti akan mengetahui apakah hari ini akan mau turun hujan, Wak Usri.
1: Betul sekali.
0: Mungkin masih tetap berlanjut dengan cuaca mendung misalnya, cara berawan begitu. Tapi iya, mudah-mudahan mau hujan gak sih, Wak Usri?
1: Semoga, apalagi torang pe tua-tua adat kemarin, so torang pe toko adat, so Batagonggong kan mau, iya, so viral itu di media sosial, dorang Batagonggong di Oto ini mau. Jadi
0: keliling kan,
1: iya, berkeliling
0: satu tempat, iya. Tapi mudah-mudahan nih tanggap darurat ini segera berlalu, fenomena El Nino segera berlalu supaya kita orang beraktivitas seperti biasa, Bapak Sri. Air tetap tercukupi, orang-orang sebenarnya tidak mau apa ya ke tempat-tempat lain, misalnya dari Tenganing, misalnya tidak mau ke Utaurano misalnya untuk bacuci dan mau cari air untuk air bersih. Kemudian juga sih teman-teman luar biasa lagi ini, teman-teman dari PDAM dan Wau Sri, dorang turun terus
1: gercep untuk ini, ya,
0: mencukupi kebutuhan air yang ada di kampung-kampung atau di tempat-tempat yang sekurang DP debit air di sana.
1: Iya, betul. Jadi untuk terampil masyarakat, pemirsa dan juga pendengar ya yang memonitor siaran ini, mungkin kalau di ngoni pe lokasi misalnya ada kekurangan air bersih atau ada pelayanan apa yang masih kurang misalnya dari yang dibutuhkan oleh masyarakat kita untuk pemerintah, boleh suarakan di Halo RRI di 0812 5503 8009. Jadi itu telepon, kalau WA boleh, tetapi syaratnya wajib voice note, wajib. Jadi voice note menyebutkan nama, kemudian alamat, tinggal di mana ya, baru sebutkan apa yang menjadi keluhan. Nanti kita akan teruskan ke narasumber dan narasumber akan menjawab. Mau so ada yang bergabung, Wak Sri mau angkat telepon dulu.
0: Silakan Wak Sri angkat telepon. Dan kita berharap juga hujan kemarin bukan hanya di Tahuna dan juga di beberapa tempat, tetapi juga turun di kawasan Gunung Api Awu di tempat terjadinya karhutla, kebakaran hutan dan lahan. Torang juga belum dapat informasi ini, mudah-mudahan ada relawan yang memonitor siaran kami pada saat ini dan bisa menginfokan apakah kemarin di misalnya di Tahuna turun hujan, apakah juga di kawasan Gunung Api Awu juga turun hujan di sana. Oke, ini nampaknya so ada yang bergabung juga penelpon dalam program acara Halo RRI. Di pagi ini torang so punya penelpon pertama, ada siapa ini, Wak Usri?
1: Ada Ibu Yulastri Hangau, RT 5 Kolongan Baha Baru, Tahuna Barat, Mo.
0: Oke, Ibu Yulastri, selamat pagi.
2: Pagi, Wak
0: Iya, ini Mama Wawu, Stokang?
2: Iya.
0: Oke. Silakan Mak Wawu.
2: Silakan minta tolong Pak. Keberapa Bapak Tegung? Ini di pertemuan bersenjata ini dulu kan sekernya tuh ada kesulitan penurunan cuma saya di atas jalan itu jangan ke pipa pipa besar itu bocor luarnya lah itu apa jepe pipa luar cuma pagar apa luar itu di atas jalan ini
0: jadi istilahnya dorang yang tidak perbaiki ini
2: tidak
0: cuman ada pele begitu, nyandak ganti DP paralon yang bocor itu.
2: Ya enggak. Yang sekarang kan biar panas ini, itu air sungai sampai di tengah jalan. Itu orang ini, kalau motor mau dibawa ke licin, mau jatuh, bukan jatuh ke pinggir, ke dalam kuala, semua begitu lagi orang kalau kapal itu, mau masuk di kuala. Enggak ada itu dari mau tahan atas. Karena sedangkan kalau ke bawah kiri, kena di kanan, sama. Cuma jatuh ke kuala.
0: Oke.
2: Iya.
0: Baik. Kalau
2: ke jalan, dari itu orang ada pilih akan, sobi ke atas itu, sungai ke atas itu, gitu. Apa? Airnya lebih kuat.
0: Oh, lebih
2: ada
0: kuat.
2: Ada banyak motor ini di batu sampai F5 ini, sampai air.
0: Oke, di pipa yang kemarin ada tambah lagi yang bocor, bukan cuma satu itu.
2: Bocor loh, memangnya nggak itu, nggak drop.
0: Nggak ada tampal, Kang?
2: Ya, cuma ada tampal pinggir jalan.
0: Oke.
2: Jangan kasih naik kemarin, tahu dari atas itu dia sebenarnya.
0: Oke.
2: Iya, dan air fall itu bagaimana.
0: Nah, kalau pipa bocor begini, nggak ada kekurangan air di wilayah?
2: Nggak.
0: Oh, nggak, masih tetap aman ya kalau untuk?
2: Karena kan ada air apa P2KP ada air itu
0: apa? Gunung lagi.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Itu juga, Mak Wawu?
2: Iya, itu juga.
0: Terima kasih sudah bergabung. Selamat pagi, Mak Wawu yang ada di Kolongan Beha Baru, Kecamatan Tahuna Barat. Baik, selain menerima penelpon, kami juga masih tetap mengupdate informasi untuk Anda, informasi masyarakat tentunya, aktivitas masyarakat di pagi ini. Kita akan menuju ke Pelabuhan Nusantara Tahuna. Di sana sudah ada reporter kami, Dipo Dwi Perkasa. Dipo?
3: Ya, baik, selamat pagi Asrina dan Riani di studio dan juga pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini saya sudah berada di Pelabuhan Nusantara Tahuna seperti biasa. Dengan Pelabuhan Tahuna yang setiap pagi disibukkan dengan kedatangan kapal penumpang yang melayani rute pelayaran dari Pelabuhan Manado menuju Tahuna yang berangkat malam jam 7. Dan di hari ini nampaknya masih belum ada aktivitas dari pelayanan kapal penumpang dari Pelabuhan Manado menuju Pelabuhan Nusantara Tahuna yang sementara masih di Pelabuhan Peta untuk pelayanan dari kapal penumpang dari Pelabuhan Manado menuju Pelabuhan Tahuna. Dapat digambarkan pendengar untuk situasi saat ini di Pelabuhan Nusantara Tahuna masih ada aktivitas dari rehabilitasi dermaga di Pelabuhan Nusantara Tahuna. Masih ada pekerja juga yang sedang melakukan pekerjaan untuk membenahi dari dermaga. Dan untuk saat ini di sandaran Pelabuhan Tahuna juga masih ada dari kapal tol laut yang masih melakukan aktivitas pekerjaannya. Pendengar, untuk cuaca di pagi hari ini di sekitar kawasan Pelabuhan Nusantara Tahuna masih cukup cerah, untuk aktivitas masyarakat juga terpantau lancar. Demikian yang dapat kami laporkan. Afrina, kembali ke studio.
0: Baik, laporan langsung di Podwi Perkasa dari Pelabuhan Nusantara Tahuna. Ternyata Wawu Sri,
1: memang
0: kapal
1: agak sepi di sana.
0: Iya. Ya,
1: karena kan kapal sekarang masuk di peta.
0: Betul.
1: Jadi memang aktivitas di Pelabuhan Nusantara Tahuna untuk sementara ini masih sepi ya, Mo, ya. Nyanda seperti biasa begitu.
0: Nyanda ada kapal-kapal ini
1: ada
0: dari
1: kapal
0: sana.
1: Sekarang yang ramai mungkin di peta sana,
0: betul. Momolian juga tadi sempat Bakudapa, ini memang rame, memang pagi-pagi
1: rame
0: ini.
1: Sana berarti
0: betul, hampir siang kemarin.
1: Tapi untuk jalan yang sementara di backing di sana bagaimana, Mo?
0: Masih sementara di backing, jadi tetap kecil, no, DP jalan itu.
1: Jadi masih lewat jalan utama yang ke sana. Kalau yang kemari bagaimana? Kalau sama dengan Momo jelaskan. Lalu kan yang turun lewat kanan ya, Mo?
0: Iya, betul. Kalau kendaraan roda 4, kalau dorang ada pengerjaan, Wawu Sri, jadi ke arah kanan. Iko Pusunge tembus sampai di Mahena.
1: Mahena.
0: Oh, kalau roda 4, tetapi kalau roda 2 boleh lewat dari situ.
1: Boleh, oh.
0: Kalau arah Tabut ke Tahuna sampai di KPU, boleh roda 2. Tapi kalau roda 4 harus mau baputar dari Pusunge, kemudian lanjut sampai ke Mahena.
1: Sampai sekarang masih begitu, Mo?
0: Sampai sekarang masih begitu, kecuali di hari Sabtu dan Minggu ini, Wawu Sri, karena
1: iya,
0: dorangnya tidak bekerja tuh.
1: Ya. Okay. Jadi informasi tambahan juga berarti ini untuk orang P masyarakat, apalagi sekarang kan aktivitas pelabuhan itu berpindah sementara di Peta, sehingga kalau Senin sampai Jumat itu pigi boleh lewat dari KPU, tetapi kalau mau pulang harus dari sebelah kanan. Tetapi ada misalnya tanda begitu, Mo?
0: Ada, Wawu Sri. Oh, okay. Di apa itu ya, jalur mau masuk ke Pusungnya itu yang di batas paling atas dari rumah payung 2 ke atas, di situ so ada.
1: Berarti sebelum turun itu,
0: so ada penyampaian, ada apa itu ya, depan nama, so baliho ada, begitu, dan bahwa untuk jalur kendaraan ini roda 4 nih boleh harus melewati Pusungnya, tetapi kalau roda 2 boleh ke bawah.
1: Oh, jadi so ada diarahkan begitu, Mo, ya.
0: Betul.
1: Wawu Sri kok jarang mau bawa jalan ke arah Tabu tuh, jadi hanya ndak update kasih yang informasi.
0: Iya, betul.
1: Momok karena momok pe wilayah tiap hari lewat, yo tuh datang pergi dari situ, jadi momok yang lebih paham begitu. Jadi informasi tambahan mungkin untuk masyarakat yang sama dengan Wawu Sri yang jarang mau bajalang-bajalang keluar kota ke Tabu sana, apalagi untuk sekarang aktivitas kan di sana.
0: Betul.
1: Jadi ini informasi ya untuk masyarakat kita begitu.
0: Baik, pendengar RRI yang mau kasih informasi juga terkait dengan pelayanan publik yang ada di daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, apapun itu dari sisi pendidikan, kemudian juga mungkin ada yang ingin mau menyampaikan informasi tanggapan untuk keamanan misalnya, atau dari pengurusan administrasi atau juga dari segi infrastruktur jalan dan jembatan di tempat Anda, pendengar RRI, Anda bisa menyampaikannya dalam program acara Halo RRI di pagi ini. Karena untuk kebersamaan kita dalam program acara Halo RRI hingga jelang pukul 8, apapun yang menjadi masukan, saran Anda atau juga informasi Anda kalau berkaitan dengan pelayanan publik memang langsung akan ditindaklanjuti, akan dihubungi ke dinas-dinas yang terkait. Akan disampaikan langsung ke pihak-pihak yang terkait sesuai dengan apa yang Anda sampaikan tentunya dalam program acara Halo RRI. Sama seperti Ibu Yulastri Hangau tadi di KB2 RT5 tepatnya, Kolongan Bahabaru, Kecamatan Tahuna Barat yang bergabung terkait dengan pipa bocor yang memang sudah disampaikan oleh Mama Wawu, Ibu Yulastri Hangau sejak beberapa bulan lalu, bahkan dari pihak PDAM sudah sempat mengecek juga ke pipa bocor ini di tempat kejadiannya, tetapi ternyata belum diperbaiki, hanya Mama Wawu bilang kata cuma dipele begitu, tidak diganti DP paralon. Nah saat ini DP paralon yang bocor bukan hanya di tempat itu, so ada beberapa juga yang bocor sehingga membahayakan keselamatan pengguna jalan karena DP jalan ikutan licin karena air yang terus mengalir dari pipa tersebut. Nah untuk saat ini tim kami juga Wawu Sri di bagian gatekeeper akan menghubungi dinas terkait yaitu pihak PDAM ya, untuk tentunya mendapat jawaban, ada tanggapan tentunya ya dari pihak PDAM terkait dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Yulastri Hangau yang ada di Kolongan Beha Baru, Kecamatan Tahuna Barat. Anda yang mungkin punya permasalahan yang sama, keluhan yang sama seperti Mama Wawu, atau bisa saja ada informasi-informasi yang berbeda yang ingin Anda sampaikan, silakan pendengar RRI, layan teleponnya 08 12 5503 8009, sekali lagi di 08 12 5503 8009, telepon biasa, atau yang ingin bergabung melalui WA, Anda bisa voice note, rekam informasi yang tentunya ingin Anda sampaikan. Jangan lupa juga pendengar RRI untuk menyebutkan nama dan alamat yang jelas ya, supaya ketika dikonfirmasi kepada pihak-pihak yang terkait, semuanya jelas pendengar RRI. Dan sudah tidak bingung lagi ini instansi terkait untuk mencari tempat dan juga alamat Anda yang jelas, karena semuanya sejelas karena dikasih dengan alamat yang asli tentunya.
1: Ya oke, mau ya. Ini sudah ada Ibu Magdalena Sahadagi dari Tapuang yang bergabung.
0: Oke, Ibu Magdalena Sahadagi di Tapuang, selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi Mbak Wulian.
0: Iya silakan Ibu Magdalena.
4: Ini kita ada mau kasih apresiasi buat Wawu Sri, karena pernah kita kan bahas dulu itu yang soal desil. Puji Tuhan sekarang sudah seturun.
0: Oh seturun. Oh.
4: Itu perjuangan dari Wawu Sri. Terima kasih banyak buat Wawu Sri dan juga pemerintah yang itu hari kemarin kok ada ada cerita sudah kata kita pe desil tuh berubah. Karena ya secara entah Wawu Sri dapat tahu kita pe apa bagaimana dia, tapi ya sudah so turun ini kita pe apa iko desil. Terima kasih buat Wawu Sri dan untuk pemerintah yang berwenang dalam hal desil ini dia. Terima kasih Wawu Sri.
1: Iya sama-sama Bu.
4: Baru ini yang untuk RRI kan kalau hari Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu kita dengar-dengar kalau mutiara pagi ada di Penara Sumber. Pernah Selasa ada, tapi kalau Senin, Selasa dia nyanda. Kalau boleh dan di Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu itu ada di Penara Sumber. Ada pendeta banyak di Sanger. Bukan cuma lagu-lagu kan, kalau Senin itu cuma lagu-lagu dan Selasa. Ya karena kita ini pendengar, jadi kita bangun sebelum radio buka itu kita so bangun, jadi kita so standby memang itu radio kita dengar mutiara pagi.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih untuk masukannya ya, Ibu Magdalena.
4: Iya, dulu kan ada Pendeta Victor kalau Selasa, ada dulu pernah Pak Heri, ada ya ini cuma Pak Markus bagi hidup. Ya setiap saat kalau ada mutiara pagi di situ ada kita berdengar. Lebih keuntungan berdengar, no?
0: Baik, baik. Terima kasih untuk masukannya, okay, Ibu Magdalena.
4: Iya. Terima kasih untuk Bapak Lian dan Bapak Seri. Selamat
1: sama-sama
4: pagi.
1: Selamat,
0: selamat pagi. Baik, Ibu Magdalena Sahadagi di Tapuang. Ya. Ini yang apa ya, Bapak Seri? Ada bagusnya juga ya ketika misalnya ada program acara Halo RRI atau mungkin juga dari pihak Wawu Sri, ketika ada informasi-informasi dari masyarakat kemudian ada perubahan ya Wawu Sri. Nah jadi tadi ada waktu, apresiasi ya, dari Ibu Magdalena tentunya.
1: Diharapkan ya Mo. Artinya orang bukan butuh validasi untuk masyarakat memberikan apresiasi, enggak, tetapi apresiasi juga. Jadi sehingga torang masyarakat tahu bahwa atau minimal torang di studio ini tahu mau sudah ditindaklanjutin enggak ini Ibu Magdalena P keluhan misalnya, atau jangan-jangan misalnya narasumber cuma sekedar menjawab oh iya nanti torang tindak lanjuti tapi ternyata nyanda begitu. Nah, seperti ini ketika dijawab dan masuk lagi berarti torang tahu oh sudah terjawab. Nah, kebetulan waktu itu Ibu masuk kalau enggak salah semua dekat-dekat mau tutup mau dan sampai selesai Halo RRI memang enggak ada narasumber yang menjawab waktu itu, tetapi Wawu Sri menindaklanjutinya secara off air. Pas so di ruangan setelah agenda setting teleponlah ke BPS. Lura begitu.
0: Oh, Lura dulu.
1: Lura waktu itu kasih informasi bahwa Lura apa siapa waktu itu Wawu Sri ada ingai. Pokoknya oh iya Lura Bapak Tatawi. Pak Jeff Tatawi ya. Yang baki berwaktu di Sweet Memory.
0: Iya betul, Jeff Tatawi.
1: Jadi waktu Jeffrey. Itu Sri minta nomor ke adiknya dan langsung ditindaklanjuti begitu. Jadi Pak Lura Sri mau minta statement sebenarnya lewat voice note untuk menjawab itu. Cuman memang waktu itu Pak Lura mungkin lagi sibuk ya, karena sudah jam 9. Nah, jadi Pak Lura bilang kita mau cek dulu adik. Jadi kita bilang Pak Lura mohon mungkin ditindaklanjuti begitu. Jadi cuman sesampai di situ Sri ada minta bantu dan belum ada info lagi dan ternyata memang sudah ditindaklanjuti mo. Nah, seperti ini artinya inilah goal dari acaranya Torang Halo RRI. Ketika mungkin sudah terjawab tadinya Wawu Sri juga enggak tahu mo ya. Ternyata Ibu sendiri yang masuk dan memberikan informasi bahwa sudah terjawab.
0: Berarti sebelumnya desil berapa kok Wawu Sri?
1: Kalau enggak salah desil berapa ya? 6 naik 6 apa 8 begitu. Tanai karena tak baca kata soal apa belanja online ya, tapi ternyata itu so lama sekali mo dan ibu P anak itu mungkin ada yang batitip begitu pada P akun begitu. Ada berapa orang lah batitip begitu. Kalau enggak salah cerita waktu itu ya. Tapi kok tiba-tiba ibu yang naik desilnya begitu sehingga Wawu Sri cerita ke Pak Lura waktu itu bahwa bantuannya ibu terakhir tahun lalu itu terima bulan November kalau enggak salah. Baru 2026 sudah enggak pernah lagi. Nah, sehingga Wawu Sri kasihlah ibu nama lengkap dan alamat gitu dan
0: lupa ya. Lagi tadi ditanya Pak Ibu Magdalena turun ke desil berapa Kang? Maksudnya dari
1: so, turun ke desil 1 tadi.
0: Oh, desil 1.
1: So, turun ke desil 1 berarti so berhak lagi menerima apa yang pernah diterima oleh Ibu Magdalena begitu. Dan memang ibu ini aktif sekali mo berdengar torang pe radio. Ada beberapa juga tadi masukkan secara off air ke Wawu Sri sebelum disambung, makanya mau lihat agak lama.
0: Saudari so, tulis nama ulang hapus.
1: Itu evaluasi untuk pemberitaan tadi ada. Nanti akan Wawu Sri sampaikan sebentar di agenda setting. Jadi bukan hanya mutiara pagi tadi, ada pemberitaan juga tadi kena. Memang luar biasa Wawu Sri Kagum dengan Ibu Magdalena. Ternyata teliti juga.
0: Iya betul.
1: Ada
0: karena pendengar
1: semua torang pe siaran ini.
0: Pendengar pasif ya.
1: Jadi di hari Selasa tanggal 2, tanggal 7 ada beberapa revisi koreksi dari Ibu. Nanti akan Bu Sri sampaikan sebentar di agenda setting juga.
0: Oke. Tapi yang pasti kalau untuk
1: ke reporter ini mau.
0: Kalau untuk siaran yaitu program acara Mutiara Pagi.
1: Mutiara Pagi. Dan semoga torang pe Bapak Ibu Pendeta di luar sana mendengar ya. Sehingga ketika torang mungkin mau bermohon untuk menjadi narasumber. Mungkin boleh bersedia ya, Mo. Ya.
0: Kemarin sebenarnya, Mbak Sri, kalau di hari Senin memang nyanda ada, tuh, Mbak Sri. Tapi di hari Selasa sebenarnya ada Bapak Victor Sasela pada waktu itu. Tapi kesian kalau kemarin kan ada kedukaan, Mbak Sri. Oh, iya. Jadi belum Mbak Isi. Tapi memang mau bersedia, Mbak Isi, untuk Pak Victor Sasela. Tapi mungkin Mbak Sri, menunggu katuk DP waktu, Kang. DP waktu yang tepat, mungkin di minggu yang akan datang, atau mungkin ada juga tindak lanjut ya dari torang P, dari RRI mungkin akan kerjasama dengan pendeta yang lain ya, Mbak Sri. Pendeta-pendeta yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, mudah-mudahan semua terjawab apa yang menjadi kerinduan dari Ibu Magdalena Sahadagi tadi terkait dengan Mutiara Pagi di hari Senin dan juga di hari Selasa. Karena memang di hari-hari yang lain memang ada, Mbak Sri.
1: Bayangkan mau Ibu ada dengar masih dari Mutiara Pagi.
0: Iya betul, berarti pebuka berarti, siaran
1: buka siaran radio. Betul. Dan Ibu siapa tadi, Yulastri ya, sekedar informasi Yulastri ini sewe apa Direktur Perumda Ake Ubanua, tetapi masih centang satu.
0: Oke, di hari Senin dang ini Yulastri, jadi kesiang DP sibuk-sibuk toh ini kalau pagi-pagi.
1: Masih centang satu ini, kalau sebelumnya Yulastri bawa apa beliau ini pernah beliau nanti telepon balik itu jam-jam 10.
0: Oke.
1: Waktu itu mau. Jadi tetap akan ditindaklanjuti pastinya ketika mungkin torang so WA ke Pak Direktur dan WA ini mungkin nanti akan diteruskan ya ke bagian apa layanan begitu ya yang di lapangan. Semoga boleh terjawab ya Ibu Yulastri, tetapi saat ini masih centang satu.
0: Tapi gitu. Pengalaman-pengalaman sebelumnya Sri, kalau terkait dengan masukan-masukan untuk Perumda Ake Ubanua biasanya langsung ditindaklanjuti. Ya. Ada kemarin Waulian, kemudian di bagian gatekeeper waktu itu masih Adik Mila sempat juga menghubungi apa ya Direktur Perumda Ake Ubanua terkait dengan kasus yang ada di KB2 langsung selesai pada hari itu hari juga itu, ya. Bahkan Bapak yang bahubungi kemari ke RRI bahwa sudah
1: selesai
0: gitu. DP kasus untuk yang ada
1: luar biasa,
0: di KB2
1: respon,
0: ya, respon cepat sebenarnya ya. Mungkin saat ini lagi sibuk atau mungkin persiapan juga untuk ke kantor. Upacara biasanya kalau di hari-hari begini
1: apel,
0: atau apel kan?
1: Apel pagi. Apalagi jam-jam 7 tuh jam-jam orang babasa dia. Karena mungkin jam 8 dorang pe apel sama dengan torang stomok kan.
0: Betul.
1: Begitu.
0: Jadi
1: bersabar sibuk. Ya Ibu Yulastri ya.
0: Kalaupun jadi, memang hari ininya gak mau terjawab Bu Sri, ada besok Kang
1: besok.
0: Di program acara Kopi Pagi.
1: Kopi Pagi ya. Jadi cuman bedanya hari Selasa dan Kamis itu gak live streaming. Kalau Halo RRI Senin Rabu Jumat itu live streaming. Tapi tetap tenang ya, walaupun ya sudah ada contoh tadi kan mau Ibu Magdalena Sahadagi yang tidak dijawab langsung di Halo RRI, narasumber tidak menjawab saat itu, tetapi ditindaklanjuti off air dan akhirnya turun Ibu Pedesil jadi desil 1 sekarang, sehingga tidak perlu diragukan lagi ketika masuk di acara resmi seperti ini. Daripada torang sekedar hanya mengeluh di media sosial ya Tomo, nanti di media sosial itu bias nanti, ada
0: betul.
1: Ada juga pro, ada kontra, nanti juga betul. Ada hate comment, tambah-tambah dosa nanti Mo.
0: Ya tidak ada DP tindak lanjut
1: iya,
0: justru.
1: Iya, sudah ada tindak lanjut, masih tambah-tambah dosa, lalu baku hujat di medsos begitu toh. Jadi mending torang masuk di acara seperti ini, mungkin dilihat oh nyana ada narasumber menjawab, tetapi tenang, gatekeeper tetap berupaya karena ketika masyarakat sumaso, Wak Sri merasa ada hutang penjelasan. Jadi Wak Sri harus segera menindaklanjuti. Jadi tetap tenang. Cuma mungkin kalau Wak Sri juga kan so tua ya.
0: Mengaku dong ya, mengaku.
1: Iya, mengaku mo, so oma ini. Jadi kalau mungkin ada di Halo RRI sebelumnya yang Wak Sri lupa, boleh diingatkan lewat WA Pro 1 di 0812-5503-8009. Oke mo, Wak Sri mau angkat telepon dulu.
0: Iya silakan, karena untuk program acara Halo RRI ini, pendengar RRI, memang Wak Sri P kerja ganda ini, mau angkat telepon, kemudian juga menghubungi reporter-reporter yang ada di lapangan. Dan saat ini ternyata penelpon sto ini, kalau yang menghubungi 081255053 berdering telepon, berarti penelpon yang tentunya ingin bergabung dalam program acara Halo RRI di edisi hari ini 14 September 2026. Selain telepon biasa maupun juga mengirimkan voice note di WA, Anda juga bisa bergabung, pendengar RRI, bergabung melalui live streaming Facebook Pro 1 RRI Tahuna, karena sekali lagi kami live di Pro 1 RRI Tahuna, FB-nya Pro 1 RRI Tahuna. Di sana Anda bisa chat di kolom komentar, masukan atau juga informasi Anda terkait dengan pelayanan publik yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Jangan lupa pendengar RRI, sekali lagi diingatkan agar supaya menyebutkan nama yang jelas, nah, nama lengkap, kemudian juga alamat yang jelas, sehingga ketika akan dikonfirmasi pendengar RRI, semuanya jelas. Tidak ada membaku tanya ulang, justru pihak atau instansi terkait bisa langsung ya, bisa langsung ke lapangan sesuai dengan informasi Anda, karena nama kemudian juga alamatnya so benar-benar jelas. Dan untuk saat ini pendengar RRI, di menit ke-30 lepas dari pukul 7 pagi untuk kebersamaan kita dalam program acara Halo RRI, masih ada waktu kurang lebih 25 menit lagi. Silakan Anda yang punya keluhan, masukan, informasi, kami masih tetap menanti Anda dalam program acara Halo RRI. Kalau seperti saat ini bergabung, mungkin masih bisa lanjut ke dinas-dinas yang terkait ya, bisa langsung ditanggapi oleh dinas-dinas yang terkait. Tetapi kalau so di akhir-akhir program acara Halo RRI bergabung, biasanya sesulit untuk menghubungi pihak yang terkait, atau mungkin jawabannya bukan di hari ini tetapi nanti di besok hari, misalnya di dalam program acara Kopi Pagi, atau juga ada informasi-informasi yang nanti akan disampaikan, ditindaklanjuti oleh reporter-reporter yang ada di bagian pemberitaan dan dibuatkan berita melalui Warta Berita Lintas Nusa Utara, yang tentunya hadir untuk Warta Berita Lintas Nusa Utara itu jam 6 pagi dan juga jam 2 siang atau pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Nah, pendengar RRI di mana saja Anda berada, sebentar juga ada laporan dari reporter-reporter kami, misalnya di Pasar Towoe Tahuna ada rekan kami Jumel Johannes melaporkan terkait dengan harga kebutuhan pokok di sana, mulai dari harga barito, juga ada harga ikan, harga sayur mayur, pokoknya lengkap informasinya di sana dari rekan reporter Jumel Johannes. Anda tentunya bisa memonitor siaran kami terus melalui frekuensi 105,4 MHz dan 99,5 MHz. Kita sudah terhubung dengan Jumel Johannes yang ada di Pasar Towoe Tahuna. Silakan informasi selengkapnya, Jumel.
5: Ya, baik, selamat pagi Lian dan Sri di studio, juga pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di Pasar Towoe Tahuna, memantau proses transaksi perdagangan di lokasi sentra perdagangan terbesar di kota Tahuna ini, di mana sejak pagi hari para pedagang sudah menata dagangannya, begitupun masyarakat sudah mulai berdatangan untuk berbelanja di saat ini. Nah, adapun bagi Anda yang hendak berbelanja, berikut kami akan sampaikan beberapa harga kebutuhan pokok di pagi ini. Di hari ini harga cabai berkisaran harga Rp160.000 hingga Rp200.000 per kilogram. Tentunya harga cabai ini bervariasi dari beberapa daerah, yaitu dari Gorontalo dan dari Manado. Yang dari Gorontalo Rp200.000 bisa Gorontalo, Manado Rp160.000 per kilogram. Untuk tomat Rp12.000 per kilogram, dan bawang merah Rp60.000 per kilogram, bawang putih Rp50.000 per kilogram, kentang Rp20.000 per kilogram, wortel Rp15.000 hingga Rp20.000 per kilogram, sayur kol Rp20.000 per kilogram. Dan untuk harga ikan pagi ini terlihat sudah ada beberapa jenis ikan yang ada di tempat penjualan ikan pasar Towe tahunan, yaitu ikan cakalang, ikan malalugis, dan ikan tude. Dan cakalang sendiri per ekor ukuran sedang Rp35.000, ikan malalugis 4 ekor ukuran sedang Rp20.000, ikan tude ukuran sedang per tumpuk 4 ekor Rp20.000. Nah, untuk ikan mujair Rp50.000 per kilogram. Dan untuk daging ayam pagi ini Rp45.000 per ekor. Untuk harga telur per butir Rp2.000, dan untuk harga perbakinya Rp59.000. Harga beras pagi ini STHP 5 kg Rp59.000, beras 2 merpati 5 kg Rp87.000, beras mutiara 5 kg Rp86.000. Dan untuk harga minyak goreng curah per botol ukuran kecil Rp14.000, dan untuk ukuran besar Rp33.000. Untuk harga tepung kompas pagi ini Rp14.000 per kilogram. Nah, dengar sudah saat ini terlihat sudah banyak masyarakat yang berdatangan untuk berbelanja di pasar Towe tahunan ini. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya kendaraan, baik itu roda 2 dan roda 4 yang terparkir di ruas jalan, tepatnya di belakang pasar Towe tahunan. Cuaca pagi hari ini cukup cerah dan aktivitas warga terpantau lancar. Demikian Lian dan Sri di studio.
0: Ya, laporan langsung rekan reporter Jumel Johannes langsung dari pasar Towe tahunan. Bau Sri, ternyata masih tetap mahal Kang harga.
1: Masih babunya di 200.
0: Rica. Apa DP beda Rica Manado dengan Rica Gorontalo?
1: Rica Gorontalo maksud? Lebih pedis, Mo.
0: Oh, lebih pedis. Oke. Okay.
1: Itu sih yang Bau Sri tahu ya, Mo. Bau Sri bukan ahli atau pengamat Rica ini, Mo.
0: Tapi yang pasti kesiang ya mungkin ada juga perbedaan-perbedaan yang mungkin tondok ning Bau Sri nyandak dapat tahu kapan DP harga beda-beda ini 200, atau mungkin DP lokasi terlalu jauh dari Gorontalo ke Tahuna.
1: Jadi mau sebelum lanjut ini sudah ada Anton Lahawe di pusat kota Tahuna.
0: Oke, Anton.
6: Ya baik, kedengar saat ini saya berada di pusat kota Tahuna, dan pagi hari ini tuh suasana pusat kota Tahuna sudah ramai dengan aktivitas masyarakat, terutama untuk pelaku usaha yang sudah membuka tempat jualan mereka bagi mall-mall, pasar Trikora maupun di seputar di pinggiran toko, para pedagang kaki lima yang membuka tempat jualan mereka untuk melayani masyarakat. Dan begitu juga untuk beberapa profesi lainnya yang terpantau pagi hari ini, para tukang ojek yang siap melayani masyarakat juga yang angkal di mini mall, dan juga di bagian belakang atau bagian depan pas mini mall untuk melayani masyarakat, terutama di wilayah Kabupaten Tabukan Utara dan sekitarnya. Dan gitu juga untuk kendaraan roda 4, kendaraan umum yang saat ini parkir siap melayani masyarakat dengan tujuan Tahuna Peta atau

di pusat kota Tahuna sudah bersih karena para petugas kebersihan ini juga sudah melakukan tugasnya sejak subuh untuk mengangkut sampah yang difasilitasi oleh Kelurahan Sawang Bendar maupun dari Dinas Lingkungan Hidup yang melakukan tugas untuk menjaga kebersihan kota Tahuna. Aktivitas di bagian Bolivar cukup ramai juga masyarakat yang melakukan kegiatan olahraga dan aktivitas para nelayan yang ada di pagi hari. Demikian yang dapat kami laporkan, kembali ke studio bersama Dian dan Sri.

0: Masih dalam program acara Halo RRI yang dapat dimonitor melalui frekuensi 105,4 MHz, bisa juga melalui aplikasi RRI Digital.
1: Digital.
0: Iya. Ini ada yang bertanya, Pak Momok Lian ini, Pak Ustri.
1: Apa itu, Mok?
0: Boleh kata melalui WA tapi chat nih boleh toh?
1: Tidak bisa.
0: Tidak
1: waktu
0: bisa.
1: Itu Sri kasih toleransi karena gangguan jaringan mo. Gangguan jaringan yang ada pernah satu kali Sri ingat ada kasih toleransi karena waktu itu ada kehilangan. Kehilangan handphone dan dia memang WA alamatnya namanya dan
0: lengkap.
1: Memang di masa-masa jaringan yang waktu itu bajadi-bajadi dan mau yang berapa hari itu
0: gangguan
1: satu minggu itu iya jadi dikasih toleransi begitu mau dan kalau berita kehilangan kan memang selain menjelaskan ya tapi butuh foto juga toh jadi waktu sering minta no DP foto begitu. Nah kalau untuk sekarang sudah ada lagi toleransi seperti lalu karena jaringan sudah jadi begitu mo.
0: So bagus ya.
1: So bagus sehingga orang mewajibkan yang masuk di WA di 0812-5503-8009 itu harus voice note jadi menyebutkan nama kemudian alamat lengkap di mana supaya orang mau tindak lanjuti bagus mo. Ketika misalnya narasumber bertanya, nah orang cuma menjawab oh ada kok masyarakat ada masuk kan tidak mungkin seperti itu.
0: Yeah.
1: Baru orang juga mengantisipasi ketika ada akun-akun fake misalnya yang bergabung di kayak di streaming. Orang kan live streaming juga di Facebook Pro 1.
0: Betul.
1: Sehingga boleh masyarakat komen kalau mau chat boleh di Facebook. Tapi kalau di WA enggak bisa lewat chat. Jadi di Facebook itu boleh langsung komen di FB Pro 1. Sekarang orang sementara live juga tetapi dengan catatan harus pakai akun asli. Begitu. Sehingga ketika orang tindak lanjuti, orang screenshot kirim ke narasumber dan narasumber mungkin akan menindaklanjuti apa yang menjadi masukan orang pemirsa dan pendengar gampang mau cari DP orang begitu mau.
0: Oke. Atau kalaupun melalui WA langsung jokang ya Pak Ustri rekam.
1: Jadi voice note di sebelah kanan kalau orang baku chat dan mungkin yang masih belum paham ya Ustri sedikit menjelaskan ini bukan menggurui ya mau tapi ketika masuk di acara ini kan juga banyak orang orang tua yang mungkin yang enggak paham tentang voice note itu seperti apa. Jadi di sebelah kanan WA itu ada kayak gambar mic begitu itu ditekan. Terus direkam, gak apa-apa ditarik lagi kalau memang masih belum yakin, dihapus pesan lagi begitu. Jadi supaya artinya orang tahu ketika menindaklanjuti dan informasi ini kan akan orang teruskan ke narasumber. Nah seperti Wak Sri bilang tadinya gak hanya on air seperti ini, tetapi orang akan tindak lanjuti lagi di off air dengan narasumber. Nah jadi sangat-sangat butuh alamat lengkap, kemudian nama lengkap begitu.
0: Baik, dan pendengar RRI masih ada waktu ini ya, Pak Ustri, masih ada kurang lebih 10 menit lagi untuk kebersamaan kita dalam program acara Halo RRI.
1: Betul.
0: Anda bisa bergabung tentunya untuk menyampaikan berbagai hal. Ini Pak Ustri, Momok Lian juga penasaran ini, kalau kemarin kan ada Ujang di beberapa tampan, yang tidak semua, bagaimana dengan di kawasan Gunung Api Awudang? Apakah...
1: Iya.
0: Turun Ujang juga di sana atau justru nyanda ada DP Ujang sama sekali di sana?
1: Tadi malam sih mau Sri sempat lihat ya Umi waktu dinas ada wawancara relawan. Tetapi Sri memang nyanda mengikuti rencananya mau mengikuti sampai selesai. Mau cari tahu bagaimana dengan Ujang tadi. Apakah ada pengaruh? Mungkin ada wilayah yang somati, DP api, sopadam begitu. Nah mungkin terhadap masyarakat relawan yang ikut serta misalnya. Kemarin walaupun Ujang cuma 5 menit toh, tapi tadi malam juga ada Ujang. Mungkin boleh berbagi informasi ya Mo, biar cuman 1 menit lah di acara Halo RRI voice note bahwa misalnya relawan di bagian mana begitu kan sekarang ada so banyak titik ya Mo.
0: Betul, di Behar,
1: Kendar, iya di Tambut. Jadi mungkin silakan

0: di bergabung di acara Halo RRI sedikit memberikan informasi misal atau wilayah-wilayah mana yang hujan kemarin misalnya dan berpengaruh untuk torang perelawan misalnya Wok Sri ketika hujan kemarin yang Wok Sri pikirkan ah puji Tuhan luar biasa akhirnya torang mengharapkan bantuan tidak bisa kan dari pusat ya helikopter sudah dinyatakan secara sampaikan resmi oleh Pak Bupati iya betul nah berarti torang cuma berharap hujan dan kemarin ada ujang nah apakah torang perelawan ini boleh mungkin memberikan sekedar informasi ya dan torang sangat berharap di situasi seperti ini torang pejaringannya nak mau hilang mau
1: amin
0: karena hari apa itu ya sempat hilang mau jaringan semua Indihome kemudian jaringan Telkomsel juga hilang semua.
1: Oh, Momok lihatnya apa rasa tuh?
0: Ya, karena memang Momok bebilai memang gak ada jaringan. Jadi setiap hari Momok ditampak yang ada jaringan, Momok gak berasa kalau nyana badina, sia toh. Nah, kalau torang itu hari Jumat atau apa hari apa ya? Sempat hilang jaringan, pokoknya hilang total ini mau jaringan. Okay. Nah, bayangkan torang dapat pikir bagaimana misalnya dorang butuh sesuatu di sana, terus jaringan hilang, iya toh. Jadi orang berharap dengan kondisi seperti ini sudah ada lagi orang pe gangguan-gangguan jaringan walaupun memang letak geografisnya orang ini orangnya enggak bisa sangkali mau ketika sewaktu-waktu ya.
1: Ya mendapat prediksi. Iya,
0: seperti itu tetap akan ada begitu okay. Namanya juga alat ya. Tetap akan ada seperti itu apalagi sekarang posisi selatan kencang ya orang berharap semoga cukuplah sampai di El Nino enggak ada lagi hilang-hilang jaringan kasihan relawan yang sementara berjuang terus mau butuh sesuatu tapi enggak bisa karena mungkin enggak ada jaringan enggak ada layanan telepon begitu. Nah, bagaimana orang pe masyarakat yang ada di Tamako? Kemarin apakah hujan di Tamako? Kemudian di Manganitu Selatan dan
1: Tabukan Selatan.
0: Tadi malam Bapak Sri lihat ada kebakaran juga di Pina Bentengan ini mau. Apakah dia mungkin orang-orang di media sosial kan ada siaran langsung itu Bapak Sri lihat ada yang lain bilang rumah, ada yang bilang lahan. Mungkin yang mengalami langsung atau orang masyarakat atau pemerintah bahkan di sana dan bagaimana juga dengan orang masyarakat yang ada di wilayah pulau-pulau ini mau. Jadi di Mahengetang, kemudian di
1: Marore,
0: Kawio, Kawaluso, dan di Matutuang sana. Kemudian torang pe saudara-saudara yang ada di Pulau Para juga. Karena Wak Sri pernah liputan di sana, Wak Sri bilang, aduh waktu itu masih belum seperti sekarang. Itu
1: belum air musim angka, kemarau. Mo,
0: angka air, iya. Bagaimana dengan kondisi yang sekarang? So beberapa bulan ini torang mengalami kemarau yang panjang. Bagaimana dengan orang pe masyarakat yang ada di wilayah pulau? Nah, di sana kan so ada jaringan ya Starlink. Mungkin boleh sekedar berbagi informasi ke kita di sini seperti apa, apa yang dibutuhkan di sana. Kita akan sama-sama membantu ya mau untuk meneruskan informasi itu ke pihak yang berkompeten ke
1: pemerintah. Betul sekali. Nah, Wawu Sri kemarin Wawu Lian sempat monitor sedikit ini Kak Umi. Wawu Umi pe wawancara dengan salah satu relawan yang ada di bagian Kendari,
0: di Kilungkang ya kemarin.
1: Jadi untuk titik api so mulai bisa ditekan yaitu ada sekitar 90%. Tetapi memang masih ada titik api yang bisa memicu kebakaran. Jadi hari ini dorang akan melakukan clearing begitu dang, menekan titik api, membuat sekat. Jika ada titik api yang sulit dijangkau, dorang akan membuat sekat supaya tidak mau meluas dang DP titik-titik api. Cuma memang DP kendala ada titik api yang di tempat-tempat yang sulit dijangkau dang Wawu Sri, di jurang begitu dan tentunya melihat berisiko juga bagi orang pe relawan. Jadi membuat sekat-sekat ini menjadi salah satu solusi tentunya agar supaya nyandak mau meluas DP titik-titik api. Ada informasi juga kemarin dorong sudah dapat sepatu Pirwa, sepatu safety. Karena
0: bantuan
1: di,
0: gitu ya Mo ya.
1: Iya, bisa saja bantuan ini lagi Wawu Sri karena kemarin Wawu Sri Wawu Lian sempat wawancara dengan Camat Kendaha memang ini yang dibutuhkan. Sepatu safety, sepatu boot begitu dong Wawu Sri dengan sarung tangan karena api bukan hanya di bawah ini Wawu Sri. Alang-alang bukan bukan cuma alang-alang ini yang terbakar tapi sampai pohong-pohong terbakar.
0: Iya, baru kan karena diutang begitu kan Mo pasti tinggi kan DP api.
1: Iya, betul. Jadi DP pohong kan tinggi lagi.
0: Iya, butuh sarung tangan. Ini bukan api yang rumpu yang orang jaga lele biasa di halaman rumah karena ini kan kebakaran yang memang di jadi boleh orang masyarakat mungkin di wilayah mana boleh memberikan informasi yang atau relawan yang ikut sama-sama. Kalau malu-malu pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar, boleh kan dari tadi so pakai Wangu ini. Yeah. Silakan boleh pakai bahasa pasar, yang penting tidak kasar begitu. Mm-mm. Ya. Pakai bahasa pasar masuk di acara Halo RRI. Mm-mm. Jadi sekedar misalnya, oh Wau Sri, torang di wilayah Talawit misalnya, di wilayah Kendar misalnya. Nggak apa-apa, pakai bahasa pasar Jo, nanti torang yang translate. Pakai bahasa Sanger pun bisa, tapi jangan yang dolong-dolong.
1: Mau lihat nih, nggak mengerti kalau dolong-dolong, yeah. Wau Sri.
0: Sama Wau Sri, ini nyana kalau siang dolong-dolong.
1: Dan informasi juga ini, Wau Sri, kalau untuk wilayah Kendar, so mendekati perkebunan warga di titik api, itu. So kurang lebih 2 kilometer.
0: So dekat sekali itu, mau.
1: Iya, dari
0: perkebunan warga. Apalagi kalau nyana cepat, Kang, kasihan terlalu relawan, karena oke, lama-lama mungkin lama di bajalang api, tetapi kalau siang, panas sekali, belum lagi angin, mau. Nah, okay. Jadi memang luar biasa, dan torang mungkin yang nyandak bikin apa-apa, yang cuman sekedar melihat postingan mereka, yang cuman baliak dari rumah, torang harus sama-sama mendoakan.
1: Mendukung.
0: Sudah Jo, torang baku-baku ambil di medsos, baku-baku kasih salah di Facebook, sudah Jo.
1: Jangan menyebarkan informasi hoax juga.
0: Torang sama-sama berdoa Jo untuk torang perelawan di sana supaya selamat ya, karena bukan gampang. Ini bukan rata dorang ada pergi ini. Jadi DP gunung lumayan terjal. Iya. Jadi torang enggak tahu kesusahan apa di sana. Sementara torang yang cuma di rumah, torang pejari lebih cepat dari torang
1: cuman scroll-scroll otak, media ya. Sosial ke siang, Kang.
0: Marilah torang sama-sama saling mendukung. Mm-hmm. Nah, sang ini harus bersatu, mo. Ya supaya katu torang pe kemarin ini torang doa lintas agama itu ya tuh sudah dilaksanakan. Jadi mari torang bersatu, tidak perlu saling menyalahkan. Sekarang torang cuma bergumul ya, yang torangnya bisa ke sana, ke lokasi,
1: torangnya tidak dapat bantu donasi air minum, makanan atau apa, torang bantu doa aja di rumah.
0: Jangan torang sunya dapat bantu apa-apa, torang bantu deng jari, baketik segala macam.
1: Gitu. Yang menyakitkan hati orang yang sementara bertugas dan ngasih
0: belum lagi mungkin dorang yang bertugas kena pegang HP mo.
1: Ya. Yeah.
0: Dorang lagi fokus, tetapi dorang ada keluarga yang mungkin lagi memantau misalnya torang baku komen begitu. Jadi okelah torang saling menopang lah untuk sekarang, dan kalau Sri memang semua angka bendera angka lenso, angka handuk dan apapun itu, kalau iya, kalau untuk masuk di kebong, biar lemo pakai boots mo. Dapat lihat orang mau angka Pak Sri paling pertama mau pingsan, dapat lihat kongkorian.
1: Tapi apresiasi katu untuk pemerintah, untuk TNI Polri, Kang, yang juga ikut ini memadamkan, relawan juga ya, masyarakat yang tentunya berjibaku di medan yang luar biasa ini, di titik api yang bukan kecil tapi besar, tetapi tetap memberikan jasa tentunya untuk memadamkan
0: itu
1: kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Lawu. Keterpanggilan
0: jiwa yang luar biasa itu, nyana semua orang bisa begitu. Betul, orang prihatin, tetapi nyana semua yang siap untuk terjun ke sana.
1: Terpanggil.
0: Iya, Wau Sri.
1: Karena memang kalau menjadi relawan lagi, Wau Sri nyana asal-asal lagi.
0: Iya.
1: Mesti yang mahir.
0: Betul.
1: Karena kalau yang baru pemula, kasih yang baking, kemarin Pak Camat bilang baking sayang, karena dorang dapat lihat api bukan badekat, jadi justru menjauh kalau dapat lihat api, kan? Ya bikin takut dan kasih yang mau berdampak pada orang keselamatan. Jadi yang somahir Jo, yang betul, misalnya jadi relawan, nanti juga di posko induk ada TNI Polri yang nanti akan mau sampaikan SOP ketika nanti akan menjadi relawan, bagaimana di sana ada edukasi sebelum menjadi relawan.
0: Ada
1: tentunya.
0: Ada teman yang kemarin dia bilang, jadi dorang ke sana karena mungkin mungkin dorang dilihat juga secara fisik ya, mau ya, kalau ada yang berasa sakit mungkin ya. Ini kok Sri Petemang ya, temang satu apa sama-sama di gereja bercerita. Jadi dia bilang kemarin dorang yang laki-laki cuma baku bantu bah kasih sama dengan estafet begitu dong, mau.
1: Kasih barang-barang logistik ya, begitu atau air-air yang kepadamkan api kan.
0: Betul, karena memang mungkin waktu itu dia pergi juga pakai celana pendek ya, mau.
1: Nih boleh pakai celana pendek, tuh mesti pakai celana panjang.
0: Iya, mau menjaga juga dorang pergi keselamatan. Cuma mungkin dorang berpikir, oh orang mau pergi ke bawah harus dengan celana pendek. Dorangnya tapi kira SOP itu mau.
1: Iya, betul.
0: Mungkin belum tahu juga,
1: belum karena mengerti, nanti akan belum paham.
0: Di sana. Iya. Sehingga datang ke sana berpikir mau baku bantu, ini diutang harus celana pendek begitu dengan kaos. Jadi akhirnya tertahan di pos, dorang cuma bawa kasih estafet begitu dengan bantuan-bantuan. Nah, seperti itu. Jadi untuk torang yang nyandak ke sana, sudah juga banyak baketik-baketik di medsos ya, torang bantu doa jo semoga api di sana cepat padam dan torang perelawan boleh pulang dengan selamat.
1: Betul, sehat-sehat semua torang perelawan-relawan di sana, tentunya jaga juga kesehatan, jaga keselamatan. Betul, seperti yang Wawu Sri bilang, kembali pulang dengan selamat. Ada kebutuhan mendesak di sana, dorang butuhkan Wawu Sri APD sebenarnya, masker dan segala macamnya
0: ya,
1: untuk masker, relawan.
0: Ya. Ya, karena memang kondisi mungkin soba abu sekali itu di sana. Ya. Jadi ya sudah seperti itu Wawu Sri pesan, mau karena memang Wawu Sri sempat lihat banyak sekali akun masyarakat kita yang share terduga pelaku ya, tersangka yang sudah ditetapkan sebenarnya oleh Polres Sangihe dan saat ini sudah
1: sementara
0: ditahan,
1: berproses ya, kan?
0: Sementara diproses, ditahan dan TSK tersebut sudah diperiksa ya Mo, dan sudah ditetapkan tersangka, sehingga ada beberapa yang share misalnya DP foto, padahal kan kita harus mengedepankan asas praduga tak bersalah. Selama belum ada putusan inkrah, torang harus tetap blur itu. Itu kalau diberita, tapi torang pe masyarakat memang banyak sekali so up di medsos gitu Mo. Kira-kira jadi torang tidak perlu saling menyalahkan, yang bersangkutan sudah menjalani prosesnya, sehingga torang hanya boleh berdoa semoga api segera padam begitu.
1: Oke, Wawu Sri bagaimana dengan pihak PDAM? Ada DP jawaban belum?
0: Belum ada ini Mo.
1: Oke.
0: Wawu Sri pemata ini jadi di HP ini masih tetap memantau ini.
1: Tapi kalau misalnya hari ini nak minta jawab, Mama Wawu tenang nih.
0: Masih
1: ada
0: centang satu ini.
1: Oh masih centang satu, iya. Mungkin belum
0: jadi
1: aktif
0: Wawu Sri
1: lagi.
0: Jadi saya sampaikan no, ke Pak Direktur ini bahwa ada masyarakat dari kolongan Beha Baru RT5 menginfokan ada pipa bocor di pinggir jalan dan dikhawatirkan ini akan berdampak untuk torang P pengguna jalan.
1: Betul, begitu. Keselamatan nah, pengguna jalan.
0: Semoga segera direspon ya. Tapi tenang ya Ibu Yulastri ya.
1: Mak Wawu ini di KB2 tetap akan pasti akan ditanggapi oleh pihak direktur PDAM, karena biasanya gercep juga ini pihak direktur PDAM untuk menjawab keluhan-keluhan dari masyarakat kita yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Wawu Sri, torang sudi menit-menit terakhir ini untuk program acara.
0: Tinggal 4 menit ini Mo.
1: Halo RRI. Dan tentunya terima kasih banyak ya Wawu Sri untuk Ibu Yulastri Hangau yang ada
0: Ibu
1: di
0: Magdalena yang Magdalena ada masuk ulang tadi Mo itu.
1: Oh ada masuk
0: ya,
1: ulang.
0: Wawu Sri bilang tadi mau angkat telepon ada penelpon itu Ibu Magdalena masuk lagi. Jadi okay. Dari desil 6 ke desil 2.
1: Oh desil 6 ke desil 2 ke turun desil jauh 2. Empat berarti empat desil turun yang jauh. Turun. Oke, mudah-mudahan juga untuk pendengar RRI yang tentunya punya keluhan-keluhan justru menyuarakan ini DP keluhan dan masukan melalui program acara Halo RRI, bisa juga melalui program acara Kopi Pagi di Pro 1 RRI Tahuna. DP jam tetap sama ya Wawu Sri?
0: Tetap sama. Wawu Sri itu hari Jumat itu sempat ada terima WA atau itu mau yang dari Marore, cuman ada bilang saya dari Marore tapi belum tak terus.
1: Belum ada lanjutan.
0: Iya karena dibalas pakai voice note begitu, dan Wawu Sri balas juga dengan voice note. Nah itu yang berharap semoga masuk hari ini, tetapi menyenda ada semoga hari Rabu ya Mo ya.
1: Iya betul, atau mungkin besok juga boleh masuk ya di boleh. Program acara Kopi Pagi pukul 7 hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih tentunya untuk semua kebersamaan Anda. Wawu Lian pamit, kemudian juga Wawu Sri pamit undur diri dari program acara Halo RRI, tetapi Wawu Lian masih akan lanjut nanti hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah nanti. Kalau Wawu Sri nanti mau lanjut di hari Rabu dalam Wawu program
0: spesial
1: acara
0: Halo RRI.
1: Iya, Senin, Rabu dan Jumat untuk program acara Halo RRI pukul 7 hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi terima kasih untuk semua kebersamaan Anda. Pukul 8 kita akan bergabung dengan program 3 Jakarta mengikuti penyampaian warta berita.
2: Demikian Halo RRI Pro 1 Tahunan.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Memang beberapa hari ini mereka tidak dapat melakukan operasi karena terkait visibility. Visibility yang aman itu bagi mereka itu kan minimal 2.000.
2: Ke depan dengan dekat dengan Cina, Rusia, India dan Barat, mestinya Indonesia harus memiliki berdaya yang tinggi ya untuk memastikan Indonesia bisa menjadi negara besar.
0: Operasi waterbombing dan operasi modifikasi cuaca di Kalimantan Barat mengalami sejumlah kendala. Presiden Prabowo Subianto mengajak negara-negara BRICS untuk memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global. Palestina menyambut baik deklarasi.